harga 36.000 telur ayam ras per kilo di 24.000. Sutasno Budoyo cekap semanten melebet pasar dinten menika, ketemu lagi di melebet pasar Janaipun sugeng injang. Matur nuwun. Si.

0: belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
4: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
5: Hargailah beremu.
4: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamu tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole? Ada ditulis barang iki piye?
1: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
0: Alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.
3: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
4: Endang Suasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
5: Romantere ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya matruwun panjenengan tansanya wiji sesarengan perempat RRI Yogyakarta. Ngoten nggih. Lan kagem panjenengan sutresna budaya ini ada informasi juga mengenai pemerintah Kabupaten Bantul ini menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyatakan pada 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Kata nggih. Nah, Sutresna Budaya sumangga kagem panjenengan yang juga ingin mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan oleh perakiran BMKG Yudit.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami dapat menyapa Anda sekalian dalam menyampaikan terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk wilayah DIY dari kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta tidak adanya gangguan atmosfer di dekat wilayah Jawa. Hal ini memberikan potensi cuaca yang dominan cerah berawan di sekitar Pulau Jawa dan tentunya di wilayah DIY. Untuk itu kami sampaikan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini untuk kota kabupaten di wilayah DIY. Untuk pagi hari, siang, malam hingga dini hari cuaca di wilayah DIY diperkirakan cenderung cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini, nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk daerah Cimahi Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dan kegiatan Anda dengan lebih baik. Terima kasih, saya Rudi Adiatma, perakirawan BMKG 1 Meteorologi YIA, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau libur, ayah, ayah, ibu, net yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar
5: dan tokoh pewayangan.
4: Ronggolawe. Ronggolawe, asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh Kebo Anabrang.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Perumah Tera Ring Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutus Nambudaya Maturman Pajaran Tansanya Wici Sesanam Perumah Tera Yogyakarta. Lagu dan juga informasi menikongi. Nah Sutus Nambudaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kagam pajaran yang akan menuju ke area Bandara YIA akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Senin 24 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
5: Lima.
4: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor telu, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
6: Tak rungok-rungok ke, agak bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki le, ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
4: Siap, Bu.

0: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
1: Apa toh mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe?
0: KMP.
1: Apa toh kuwi?
0: KMP ki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane ki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Weh, etok mercon iki. Tak sumpah roponaanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
3: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
2: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
4: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak mrebeki tenan. Gak suarane cedok banget ki.
5: Oh, jan ra cetha ki. Sek gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
3: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
6: Pemateri ring nori budaya Jawi suara budaya Jogja sutresno budaya pukul 8 waktu Indonesia Barat segera akan kami hadirkan kagem panjenengan kabar berita pukul 8 dan nanti akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonce. Semoga panjenengan yang baru saja bergabung di 106,6 FM utawi RRI Digital lan kagem panjenengan juga yang baru saja nyawiji monggo sesarengan perompat RRI Yogyakarta bisa mendengarkan melalui RRI Digital kemudian di 106,6 FM lan saat menika ingkang yang masih berada di perjalanan ngoten nggih mbok pilih ataupun juga yang sekarang sudah bersih-bersih dan lain sebagainya sumangga segera akan kami hadirkan kagem panjenengan kabar berita pukul 8.
7: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, olahraga menjadi promosi pariwisata di Gunung Kidul. Kejurnas sepatu roda Bupati di kawasan wisata Pantai Sepanjang dan lintasan sepatu roda Logandeng atau area parkir Pasar Hewan Siono. Panitia Kejurnas sepatu roda Bupati Gunung Kidul Cup ketiga Tri Suwarno mengatakan penyelenggaraan dengan konsep sport tourism diharapkan mampu memperkuat promosi pariwisata Gunung Kidul. Sport tourism dinilai memiliki peluang untuk memperluas manfaat kegiatan olahraga. Atlet, pelatih, orang tua hingga pendukung yang datang dari luar daerah dapat menjadi bagian dari pasar wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi lain. Dinas Kebudayaan Bantul mulai menyiapkan pembentukan unit pelaksana teknis UPT Taman Budaya Bantul sebagai bagian dari persiapan pengelolaan kawasan budaya yang kini telah dibangun. Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Yanatun Yuna Diana mengatakan pihaknya telah menyelesaikan kajian terkait kebutuhan organisasi UPT Taman Budaya Bantul. Saat ini, Dinas Kebudayaan masih memfokuskan diri pada pemetaan kebutuhan sumber daya manusia dan penyusunan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Keberadaan UPT dinilai penting karena nantinya akan menjadi ujung tombak pengelolaan seluruh aktivitas di Taman Budaya Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Wewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis to, arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
3: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
4: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana.
5: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu ngarso dalam sampeyan dalam kang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdul Rahman Sayyidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Nampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu. Kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Honggowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat. Jumat lagi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya, mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam, dan lain-lainnya, serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hajar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan
1: bakal di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main lo dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah lo Pak. Pak tolong ini diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak.
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Mbak Yu, ayo-ayo, waktu ini jajan sore.
6: Yuk, ayo cepet, saat rugi entek. Eh Nis, deloan tuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
5: Iya ya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
7: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
6: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jarene analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
7: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Jivarila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Indonesia dan negara. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan.

0: Cau niki tak sumatero ponakanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jantra cetek ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
4: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
5: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
4: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
5: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kota Yogyakarta menyelenggarakan rapat kerja cabang Rakercap dan Forum Bisnis Cabang Forbiscap BPC HIPMI Kota Yogyakarta 2026 mengusung tema Lokal Mumpuni Grambah Nagari. Kegiatan ini menjadi momentum bagi BPC HIPMI Kota Yogyakarta untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas ruang kolaborasi antara pengusaha muda, pemerintah, investor, dan berbagai mitra strategis. Kepala Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta, Budi Santosa menyampaikan, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Beralih ke informasi lain, PT KAI Daop 6 Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait dengan akses internet. Hal ini diwujudkan dengan penyediaan akses Wi-Fi di 33 titik di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah stasiun Yogyakarta, Solo Balapan, hingga stasiun Purwosari. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menyebut, layanan Wi-Fi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan bermanfaat untuk kemudahan dan kenyamanan para pengguna kereta api. Terlebih koneksi internet sudah melekat dengan kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik untuk mendukung komunikasi, mengakses transportasi lanjutan, hingga mendukung pekerjaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Hai sayang.
1: Jempol wayu ni kau tu ya.

0: kan jadi persoalan kita semua ya, termasuk orang kota. Kita kan ada di kota Jogja, salah satu kota di Indonesia yang mungkin persoalan sampah itu menjadi persoalan utama. Nah, ketika sampah itu menumpuk, terus kemudian ada di sisi lain yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk berbudidaya. Salah satunya adalah budidaya ikan. Nah, ikan apa? Maka kemudian itu yang harus kita jeli memilih. Ada beberapa jenis ikan yang memang bisa kita budidayakan dengan memanfaatkan limbah sampah. Tapi perlu dipahami, bukan berarti bahwa sampah kertas, plastik langsung dikeke dimakan ikan, tidak.
1: Oh, berarti ya, harus diolah dulu gitu.
0: Nah, sampahnya pun okay, juga harus dipilah.
1: Oh, dipilah, berarti ya, sampah-sampah yang ada itu dipilah-pilah dulu biar bisa diolah terus buat makan si ikan tadi.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi misalnya berarti, kita bayangkan bahwa dari satu rumah tangga di dapur itu kan ada tong sampah. Mm-hmm. Terus kemudian kalau si ibu rumah tangga itu sembarang sampah dimasukkan di situ, yeah, kan harus dipilah dulu.
1: Oh gitu.
0: Jadi misalnya ada nasi, ada sisa lauk, ada sisa sayur, ada plastik, kertas, itu harus dipilah dulu.
1: Oh, dipilah dulu.
0: Nah, tentu yang bisa digunakan untuk pakan, mm-hmm, ya adalah sisa-sisa makanan.
1: Oh, yang sisa-sisa makanan khusus ya.
0: Kalau dikasih plastik, dikasih kertas kan juga tentu tidak bisa.
1: Oh, gitu. Berarti awalnya kalau itu mau kita punya kolam ya, ikan gurami gitu, berarti kita harus milahkan dulu sisa-sisa makanan.
0: Ya.
1: Ini kalau sisa-sisa makanan itu kalau yang pedes-pedes gitu, apakah?
0: Nah, apakah itu pedes, hmm, apakah itu asin, apakah itu kecut, semuanya nggak masalah.
1: Nggak masalah, berarti dipilahkan gitu ya.
0: Perlu dipahami bahwa tidak kemudian setiap jenis ikan itu langsung melahap seluruh sisa makanan, mm-hmm, tetapi ada beberapa jenis sisa makanan yang harus diproses lebih dahulu, oh, gitu, untuk kemudian nanti baru bisa dikonsumsi oleh ikan. Itu.
1: Oh, berarti prosesnya kita akan membuat pakan ikan ini, berarti kita kumpulkan dulu sisa-sisa makanan, terus setelah sisa-sisa makanan dikumpulkan, prosesnya terus diapakan itu, Pak Bodo?
0: Ya. Kalau misalnya kita bicara tentang gurami. Gurami itu salah satu jenis ikan yang sumber pakannya adalah daun-daunan sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya daun-daunan.
0: Mulai
1: memang,
0: dari daun singkong, daun pepaya, daun kangkung, sampai kemudian eceng gondok dan lain sebagainya, itu menjadi sumber makanan tambahan bagi gurami itu.
1: Oh, gitu.
0: Sumber makanan tambahan.
1: Sumber makanan
0: artinya
1: tambahan.
0: Artinya ada makanan utamanya.
1: Ada utamanya.
0: Nah,
1: ada.
0: Makanan utamanya apa? Kalau selama ini kita membeli pelet pabrikan.
1: Iya.
0: Ya. Kita kan beli 10.000 dapat 1 kilo, beli 300.000 dapat 1 sak, itu langsung dapat, langsung bisa diberikan untuk pakan. Tetapi kalau itu kemudian semuanya harus diberi pakan pelet dari pabrikan, harus membeli, maka sudah bisa dipastikan kita tidak pernah akan untung, pasti rugi.
1: Oh, gitu, pasti rugi.
0: Nah, piye carane supaya
1: paling tidak ben untung kio, berarti babakan pakan itu harus diperhatikan.
0: Maka kita harus pandai-pandai bisa mensiasati, membuat pakan, memproduksi pakan sendiri. Nah, apa yang bisa dibuat?
1: Apa saja, Pak?
0: Jadi materi untuk membuat pakan ikan itu sebenarnya hampir sama untuk seluruh jenis ikan.
1: Iya.
0: Pertama adalah kandungan proteinnya.
1: Kandungan protein.
0: Kandungan protein itu harus kita jamin di dalam pakan itu harus ada, supaya untuk pertumbuhan ikan itu nanti bisa menjadi baik.
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Gitu, berarti protein.
0: Nah, sumber protein itu contohnya apa? Misalnya tepung ikan.
1: Tepung ikan.
0: Ya. Nah, masalahnya tepung ikan itu kalau beli kan juga tidak murah.
1: Iya,
0: mahal.
1: Juga mahal.
0: Sama saja kan beli gitu. Nah, lantas bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa limbah sampah tadi, sisa-sisa makanan tadi. Maka kemudian bagaimana limbah sampah yang berasal dari rumah tangga, sisa-sisa makanan itu kita transformasi, kita rubah dari sisa makanan yang baunya tidak enak, bentuknya kurang menarik dan kemudian menjijikkan, terus kemudian kita transformasi menjadi sumber pakan ikan dan juga sumber pakan yang lain, unggas segala macam. Nah, Mbak Titi pernah saya kira sering kita bicara tentang maggot.
1: Maggot.
0: Ya. Maggot itu adalah salah satu instrumen untuk mentransformasi dari limbah makanan tadi untuk kemudian nanti kita olah menjadi pakan ikan.
1: Gitu.
0: Jadi sisa limbah makanan tadi setelah kita pilah, kita pisahkan dari plastik dan lain sebagainya, itulah kemudian kita gunakan untuk memelihara maggot.
1: Oh gitu.
0: Nah, dari maggot itu nanti kita akan bisa gunakan untuk pakan ikan. Baik itu bisa diberikan secara langsung, maggot hidup. Bisa juga kita olah dengan menambahkan beberapa material sebagai pengganti tepung ikan yang mahal tadi. Jadi sumber proteinnya itu menjadi campuran dari pakan yang kita buat ini.
1: Oh, jadi campurannya.
0: Campurannya apa? Bisa ditambahkan dedak.
1: Dedak.
0: Bisa ditambahkan molase.
1: Molase.
0: Tetes tebu ya.
1: Ya, tetes tebu.
0: Nah, terus kemudian bisa ditambahkan probiotik atau enzim.
1: Oh gitu, gitu ya.
0: Nah, baru kemudian itu kita buat suatu adonan, kemudian bisa langsung diberikan secara langsung kepada ikan dengan caranya sederhana, dikepel-kepel gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Ya, diunjal di
1: kolam.
0: Mana, di kolam. Ya, itu kan pakan itu kan bukan pakan apung, tetapi pakan yang tenggelam.
1: Tenggelam.
0: Ketika kita kepeli kayak lento gitu ya, kemudian ditaruh di kolam, maka akan tenggelam.
1: Yeah.
0: Nah, karakteristik dari ikan gurami itu dia makan di dasar.
1: Oh, di dasar lah. Apa nah, di dasar kolam?
0: Nggak masalah. Jadi tenggelam pun nggak masalah. Nanti ikan itu akan mencari sendiri dan kemudian akan melahap di dasar.
1: Oh gitu. Ya. Berarti gurami itu memang makannya yang di dasar-dasar kolam ya. Jadi dengan kepelan-kepelan itu tadi bisa di. Terus olahannya tadi, Pak Boto. Tadi kan sampah kan sudah dipinggirkan nih. Mau buat makan si maggot tadi. Gitu ya. Nah, itu untuk proses pembuatan makan ke maggot itu hanya langsung dari sampah itu tadi atau harus dikasih apa campuran-campuran lainnya atau cuma tetes tebu tadi atau bagaimana?
0: Sekarang kita geser sedikit bagaimana kita budidaya maggot. Jadi ketika rumah-rumah tangga kemudian mengumpulkan sisa limbah makanan yang sudah tidak lagi layak dimakan kemudian dibuang, itulah yang nanti akan digunakan untuk sumber pakan maggot. Nah, maggot itu bisa peroleh dari mana? Maggot itu kan sebenarnya larva dari satu lalat yang namanya BSF, Black Soldier Fly. Lalatnya panjang seperti tawon. Banyak orang salah persepsi. Nek lalat ini mesti akan membawa sumber penyakit. Tidak. Lalat ini adalah lalat yang bersih, bebas dari penyakit, dan dia hanya makan sisa makanan yang diberikan di tempat dia dipelihara. Jadi begini, lalat itu nanti akan bertelur. Dari telur itulah nanti kita tetaskan. 1-2 hari setelah diambil dari tempat telur itu akan menetas. 1-2 hari sudah menetas. Kecil sekali, nggak kelihatan kalau dilihat secara kasat mata. Nah, nanti setelah 1 minggu baru kelihatan uget-uget gitu. Nah, larvanya ketok. Barulah di situ setelah 1 minggu dia akan makan secara lahap apapun yang diberikan di situ. Entah itu apa, potongan sisa lauk kepala ayam, entah itu sisa ikan lele, sisa buah-buahan, sisa nasi, dan segala macam makanan apapun itu bisa kita berikan dan kemudian dilahap tidak dalam waktu lama, 1-2 jam langsung habis. Nah, usia dari larva ini rentangnya 40 hari.
1: Usia dari larva itu 40
0: hari.
1: Setelah
0: jadi 1 minggu tadi, terus kemudian kelihatan bentuk fisiknya larvanya. Disitulah mulai usia 1 minggu sampai minggu ketiga, itu rakus-rakusnya. Semua jenis makanan, baik itu makanan yang mentah, makanan yang matang, yang penting diberikan di situ akan dilahap. Untuk usia seminggu sampai tiga minggu.
1: Seminggu sampai tiga minggu.
0: Nah, usia itulah larva layak atau tepat saatnya diberikan sebagai pakan ikan. Nah, lebih dari tiga minggu itu nanti masuk masa prepupa.
1: Oh gitu.
0: Sebelum nanti akhirnya di usia ke 40 itu masuk di masa pupa.
1: Oh gitu.
0: Jadi masa pre-pupa ke pupa, larva itu masih hidup. Tetapi dia sudah tidak mau lagi mengkonsumsi. Dia persiapan untuk bermetamorfosis, berubah bentuk menjadi lalat.
1: Oke. Okay.
0: Setelah jadi lalat, kemudian dia kawin.
1: Yeah.
0: Begitu kawin, yang betina bertelur mati. Begitu kawin, yang jantan langsung mati.
1: Oh gitu.
0: Tinggal meninggalkan telur.
1: Meninggalkan
0: telur. Nah, telurnya itu kita ambil. Jadi siklusnya seperti itu.
1: Oh gitu. Tapi apakah si gurame itu langsung makan maggot itu tadi yang sudah jadi tadi, langsung dikasihkan makan begitu, atau masih ada campuran lagi itu, Pak Boto?
0: Saya sudah beberapa kali periode memelihara ikan gurami, salah satunya di samping beberapa jenis ikan lain.
1: Ikan lainnya.
0: Gurami ini mau diberikan pakan maggot hidup segar.
1: Oh, maggot.
0: Jadi
1: hidup
0: begitu
1: segar.
0: Hidup tadi usia 1 minggu sampai 3 minggu, itulah yang saatnya kita berikan langsung kepada ikan. Gurami akan makan.
1: Oh gitu.
0: Termasuk ikan lain juga akan
1: juga
0: makan.
1: Juga akan makan di usia maggot.
0: Betul.
1: Itu ya.
0: Ketika produksi hasil maggot melimpah. Maggot itu kan binatang.
1: Iya.
0: Dia kan butuh makan.
1: Butuh makan.
0: Kalau kita biarkan sekian banyak, kita juga harus menyediakan pakan cukup banyak. Nah, ketika kita punya maggot banyak, maka kemudian bisa kita awetkan. Diawetkan di mana? Ya, caranya di oven untuk menjadi maggot kering. Itu menjadi sumber protein ketika kita membuat pakan.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada dua cara.
1: Oh gitu.
0: Bisa dengan secara hidup-hidup diberikan sebagai
1: diberikan
0: pakan
1: langsung kepada ikan.
0: Bisa juga itu kita tadi kita oven, terus
1: oven.
0: Kemudian dibuat sebagai pengganti tepung ikan.
1: Gitu.
0: Atau bisa juga maggot hidup-hidup kita buat pelet dengan menambahkan beberapa campuran tadi. Ada katul atau dedak, kemudian tambahkan molase.
1: Oh gitu, ya. Bisa juga tambahin itu ya maggotnya ya.
0: Iya, okay. Terus kemudian kita giling, kemudian kita cetak menjadi pelet.
1: Oh gitu, jadi bisa
0: jadi
1: buat
0: nanti
1: pelet sendiri.
0: Pelet itu bisa kita simpan cukup lama.
1: Dalam kurun waktu yang lama bisa
0: tidak
1: ya.
0: Tidak membusuk. Gitu.
1: Oh,
0: dan
1: gitu.
0: Kita tidak perlu memberikan pak. Kan, itu kan.
1: Gitu.
0: Seperti kalau kita memelihara maggot itu kan harus memberikan pakan terus. Gitu kan.
1: Tapi bagaimana kalau itu dikeringkan tadi ya?
0: Yeah.
1: Dikeringkan terus dicampuri menjadi apa bentuk-bentuk pelet itu.
0: Gitu, ya.
1: Jadi itu mungkin lebih tahan lebih lama juga. Gitu.
0: Untuk gurami memang dia karakteristiknya lebih suka dengan makanan tambahan itu berupa daun-daunan.
1: Oh gitu, tapi walaupun sudah dikasih maggot, tetap dikasih daun-daunan juga ya, gitu ya.
0: Jadi misalnya tadi kita membuat pelet nih, pelet yang kita buat sendiri, bahan utamanya adalah dedak plus maggot tadi.
1: Dedak plus maggot.
0: Nah, itu kita berikan. Jadi misalnya pagi dikasih pakan itu, terus kemudian siang itu biasanya kita tambahkan nutrisi tambahan berupa itu tadi daun-daunan.
1: Daun-daunan. Oh,
0: ya.
1: Itu daun-daunan itu idealnya daun apa aja itu, Pak Boto?
0: Kalau di dunia peternakan perikanan itu ada namanya paku-pakuan air.
1: Paku-pakuan air.
0: Paku-pakuan air. Itu yang utama ada tiga, yaitu satu azolla, kemudian yang kedua lema, yang ketiga wolvia.
1: Oh gitu.
0: Apa bedanya ketiga itu? Itu sama-sama jenis tanaman apung yang mengapung di kolam.
1: Oh iya.
0: Azolla itu adalah tanaman apung yang daunnya bisa berkembang melebar dan bahkan mungkin bisa sedikit tumpuk menumpuk.
1: Oh gitu.
0: Nah, dia kandungan proteinnya sekitar 20-30%. Jadi ada kandungan proteinnya.
1: Oke.
0: Terus kemudian yang lema itu bentuknya juga tanaman apung, tetapi dia tidak melebar dan juga tidak menumpuk, tetapi dia hanya ada beberapa helai daun, dua atau tiga. Ketika sudah lebih dari tiga, yang satu akan lepas menjadi tanaman rumpun baru gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, wolvia. Wolvia itu sangat lembut sekali. Jadi hampir seperti lumut yang mengapung di atas air. Nah, ketiganya mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau azola itu ada kandungan lilinnya.
1: Ada kandungan azola lilinnya, itu
0: sehingga tidak baik untuk binatang yang mempunyai usus pencernaan pendek, termasuk ikan.
1: Berarti
0: bahwa ikannya nanti kalau makan mati, tidak. Tetapi tidak sempurna mengambil nutrisi yang berasal dari azola itu.
1: Berarti alangkah baiknya tidak usah pakai itu ya?
0: Ya, kalau ikan itu memang lebih tepat menggunakan lema atau wolvia. Karena dia kandungan proteinnya lebih tinggi dan kandungan lilinnya lebih sedikit. Nah, lantas yang azola untuk apa? Bisa digunakan untuk ternak unggas. Untuk mentok, untuk bebek, dan sebagainya.
1: Beda-beda ya, berarti kalau yang untuk ikan itu tersendiri.
0: Tapi ketiga itu adalah satu rumpun jenis paku-pakuan.
1: Yang jadi satu rumpun dengan paku-pakuan. Tapi alangkah baiknya jangan dipakai, dihindarin aja gitu ya. Itu sudah ada pengkhususan untuk unggas tadi ya. Terus lanjut dari pakan-pakan itu, terus apakah ada terbukti nih selama ini Pak Boto, gurame yang dipakani tadi pakai maggot atau juga pakan alternatif tadi sebagai pakan selingan ya, dengan yang hanya murni pelet saja, itu apakah ada perbedaannya?
0: Nah, ini cerita pengalaman pribadi ini Mbak, tapi menjadi pengalaman yang sangat berharga. Beberapa tahun yang lalu kan ada program lele cendol di berbagai tempat, di berbagai kota. Terus kemudian ya latah semuanya, terus kemudian ngajari warganya untuk budidaya lele di satu tempat kecil, kemudian dikasih pelet gitu ya. Nah, itu ada beberapa kelemahan. Satu, jelas bahwa itu dari segi ekonomi pasti akan rugi. Kenapa? Pelet itu pabrikan. Dan itu tidak cocok ketika kita mendapatkan hasil dari apapun yang kita kasih pelet itu. Nah, yang kedua, pakan pabrikan itu kan tidak semuanya dilahap habis oleh ikan. Maka ketika kita berikan di kolam yang apalagi sempit, maka sisa itu akan menjadi masalah.
1: Sisa
0: terus turun ke bawah. Dan kemudian membusuk, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dari mana? Karena amoniaknya keluar di situ. Sehingga ketika kita memelihara ikan atau punya kolam, terus kemudian beberapa lama kita tidak bersihkan,
1: bau itu
0: pasti baunya sangat-sangat tidak baik. Dan ketika kita paksa ikan apapun yang ada di kolam itu untuk berada di kolam seperti itu, maka kemudian kemarin ketika panen, komentar siapa yang mencoba merasakan, saya sendiri juga begitu. Istri saya begitu panen, kemudian mencoba digoreng, kok aromanya tidak sedap. Itu baru aroma. Dimakan, itu juga masih terasa. Terasanya apa? Ya seperti tanah yang bau tadi. Terus kemudian tanya ke tetangga kiri kanan, kan kita panen raya ini ceritanya. Tak bagi tonggo kiwa tengen gitu kan. Ternyata Bu Tris, kok anu nggih ulame rasane ngeten nggih. Ora tegar ngomong ora enak
1: gitu.
0: Kok ngeten nggih. Itu pengalaman yang sangat berharga. Maka kemudian setelah itu kami tidak pernah mengedukasi kepada siapapun untuk memelihara ikan apapun dengan konsep itu tadi. Maka kemudian kita bertransformasi menggunakan maggot tadi. Begitu kita kasih makan maggot, gurami itu kan memang usianya cukup panjang ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Kami waktu itu punya 3 drum, terus kemudian kita kasih gurami ukuran 3 jari gitu, kita pelihara sekitar 6-8 bulan gitu. Kemudian saat panen raya, satu drum perkiraan saya itu hanya ada 4 atau 5 ekor. Ternyata masih seperti jumlah yang kita tebar. Jadi dalam satu drum itu masih utuh ada belasan. Ada
2: 13-14 ekor. Dan itu besarnya luar biasa.
1: Oh gitu.
2: Besar-besar, gemuk. Kemudian lebih dari itu, ketika kita timbang, beratnya satu ekor itu hampir ada yang 1,5 dan 2 kilo.
1: Oh,
2: satu
1: juga,
2: ekor
1: ya?
2: Untuk usia usia 6-8 bulan itu. Dan lebih dari itu, ketika digoreng, tidak ada sama sekali bau yang seperti kemarin-kemarin.
1: Ya, kemarin-kemarin.
2: Oh, gurih itu. Sekali. Okay. Oh, Bu Tris, ini kok sekarang beda ya? Gurih sekali gitu.
1: Ya, karena ternyata sudah mempunyai formulasi khusus yang bisa ditularkan di siaran Bangun Deso wonten ing wekdal menika. Dan berkaitan dengan maggot, ini sekarang sudah banyak dibudidayakan juga maggot. Tapi yang jelas di situ agar hasil dari ikan-ikan ataupun ikan gurami yang diternakkan itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.
2: Ya.
1: Begitu Pak Bodo.
2: Jadi ada dua sisi. Satu, kita ikut membantu pemerintah dalam menangani sampah.
1: Ya.
2: Bayangkan misalnya setiap rumah tangga semuanya buang sampah dan ujungnya ke TPS.
1: Iya.
2: Karena akan numpuk di sana.
1: Iya, pasti akan numpuk.
2: Nah, ketika kita melakukan budidaya skala rumahan gitu kan. Kita enggak punya kolam besar enggak, Bu, Mbak?
1: Iya.
2: Kan? Jadi kita punya kolamnya ya hanya drum, ada mungkin petak 2x1 gitu.
1: Iya.
2: Ya, itulah yang kita punya orang kota itu kita manfaatkan. Dengan gitu. Budidaya maggot juga tidak harus besar.
1: Iya.
2: Saya juga pelihara maggot di rumah itu hanya menggunakan box-box kecil itu.
1: Oh gitu.
2: Ya, box kecil mungkin kapasitas 2-3 kilo gitu.
1: Okay.
2: Dan itu menjadi sumber pakan itu tadi, ikan-ikan itu tadi.
1: Iya, tapi yang jelas kalau bagi ini ya, bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan itu kan tidak membutuhkan tempat yang luas,
2: luas
1: juga
2: enggak.
1: Itu tidak ya.
2: Misalnya kalau kolam di tanah itu kan, wah, boro-boro Pak buat kolam di tanah untuk naruh sepeda motor aja enggak ada gitu kan. Nah, maka kemudian jangan putus asa. Pasti ada tempat ketika kita ingin menempatkan satu drum. Entah itu di depan rumah, entah itu di pinggir gang. Yang penting ada sinar.
1: Oh gitu, yang penting ada sinarnya
2: gitu,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, baik Sutresno Budoyo. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjut kembali setelah jeda-jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Baik, Sutresno Budoyo, saatnya kita kembali lagi di siaran Kauro dan masih bersama dengan Pak Boto ini ya, berkaitan dengan materi kita, kaitannya tentang budidaya ikan di skala rumah tangga begitu ya, dengan pakan sampah ini. Baik, kita lanjut kembali. Ini Pak Boto tadi disampaikan juga berkaitan dengan sampah, permasalahan sampah yang sangat-sangat ini ya, apa namanya, mengkhawatirkan juga di Jogja. Tapi bagaimana berawal dari kita itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan di sekeliling kita. Tadi juga disampaikan kaitannya ada pakan alternatif ini Pak Boto. Pakan alternatif tadi ada Azolla, ada juga Wolfia dan lain sebagainya. Tapi apakah ada juga sih yang mungkin pakan alternatif itu ada yang memang ini pilihan loh Mbak, karena di sini nutrisinya banyak, vitaminnya juga banyak, mineral dan antioksidan dan lain sebagainya. Apakah ada kaitannya dengan tanaman-tanaman sebagai pendukung dari budidaya ikan gurami ini?
2: Ya, jadi ketika kita budidaya memelihara ikan gurami itu sesungguhnya kita dimudahkan ketika kita bisa memproduksi pelet dengan berbahan maggot tadi, maka kemudian itu menjadi pakan utamanya tanpa kita harus membeli pabrikan yang harganya mahal itu. Nah, kemudian sebagai makanan tambahan, ikan gurami itu sangat lahap dengan berbagai macam daun-daunan sayur-sayuran. Apakah itu yang tadi masuk ke kelompok paku-pakuan? Apakah itu yang juga termasuk di jenis-jenis sayur-sayuran yang selama ini sebenarnya kita juga menggunakan, entah itu daun singkong, entah itu kangkung, entah itu bayam, entah itu genjer, entah itu eceng gondok dan lain sebagainya. Termasuk adalah yang sangat mudah, kalau kami di rumah itu kan sumber pakan kan juga harus dipertimbangkan ketika ingin memelihara itu. Kalau kita memelihara ikan gurami harus membeli kangkung setiap hari ke pasar, sama saja kan,
1: sama saja.
2: Pasti akan rugi juga gitu. Maka kemudian pandai-pandainya kita menyediakan pakan itu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan singkong Jepang.
1: Singkong Jepang.
2: Ya, ini daunnya jari.
1: Seperti apa itu?
2: Jari.
1: Oh, kayak jari lima gitu ya.
2: Itu bisa dimasak juga untuk sayuran, tetapi itu sangat lahap untuk ikan-ikan termasuk adalah gurami ini. Dan itu gampang sekali. Kita punya batang mungkin 2 jengkal gitu, kemudian ditancapkan, maka 1 minggu sudah terubus, kemudian 1 bulan sudah rimbun sekali. Dan semakin sering dipangkas, semakin subur daunnya. Itu sebagai sumber pakan.
1: Iya, berarti yang dimanfaatkan daunnya itu
2: daunnya,
1: Tapi itu langsung diberikan begitu
2: langsung.
1: Atau langsung boleh ya, langsung. Tidak perlu mau diapain dulu gitu, enggak ya.
2: Jadi gurami itu ketika diberikan sayur segar seperti itu, maka dia akan jadi rebutan. Ditarik-tarik ke sana kemari sampai kemudian robek-robek gitu ya.
1: Oke, baik. Berkaitan dengan ini budidaya ikan apalagi dengan sampah, otomatis tidak beli lagi makanan-makanan pabrikan. Berarti kan menguntungkan ini secara ekonomis.
2: Justru itu yang ingin kita edukasi ke seluruh lapisan warga masyarakat, terutama orang kota, untuk kita membantu keprihatinan pemerintah kota itu kan sedang bingung bagaimana cara menangani sampah. Maka kemudian andil sekecil apapun mari kita lakukan sebagai sebuah gerakan, kita mengurangi sampah yang ujungnya nanti ke TPS nimbun, tetapi sudah sejak dari rumah kita pilah. Sing berupa sisa makanan itu bisa juga langsung diberikan kepada ikan atau unggas, tetapi juga bisa kita transformasi tadi melalui kita budidaya maggot. Nah, terus kemudian dengan pola memanfaatkan limbah sampah itu tadi, maka kemudian ya lingkungan menjadi bersih, tidak lagi ada tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Cuma itu butuh kesadaran. Kesadaran siapa? Kita semua.
1: berarti kan menguntungkan juga kalau kita tidak beli makan pabrikan pelet misalnya. Sebenarnya menguntungkan. Tapi bagaimana kita itu berusaha untuk membudidayakan. Itu kadang-kadang kesulitan juga. Seperti apa ini? Mungkin kaitannya budidayanya. Makut misalnya seperti itu.
2: Memang banyak orang yang ketika belum melihat langsung bagaimana memelihara budidaya makut, sulit untuk membayangkan. Nah, tetapi ketika sudah melihat langsung, oh begitu mudahnya. Jadi seperti tadi disampaikan di awal bahwa maggot itu adalah bentuk larva dari satu jenis varietas lalat black soldier fly yang kemudian kita bisa budidayakan selama siklus 40 hari tadi. Jadi setelah bertelur, kita ambil telurnya, ditetaskan, terus kemudian setelah menetas, baru kemudian disitulah kita berikan pakan yang kita labeli sampah tadi. Sampahnya adalah sampah makanan ya, baik itu dari rumah maupun dari industri gitu kan. Nah setelah itu maggot kita gunakan sebagai sumber pakan, baik itu untuk pakan ikan, termasuk adalah gurami.
1: Ya, menarik sekali, berarti harus ada inovasi-inovasi begitu ya Pak Boto. Berkaitan kalau kita mau budidaya ikan ini apa ikan gurami dan lain sebagainya, tentunya memang harus benar-benar dipersiapkan itu tadi dari sisi mananya itu tetap diperhatikan. Terus kalau berkaitan dengan tadi memilih bahwa memilih dengan maggot, otomatis perhitungannya apakah ada perhitungannya misalnya bisa dihitungkan begitu?
2: Jadi sebelum bicara tentang perhitungan bagaimana untungnya memelihara maggot. Jadi maggot itu sekali lagi itu kan sebenarnya kan satu binatang yang rakus menghabiskan melahap seluruh sisa-sisa makanan. Baik itu yang pedas, kecut, asin, manis semuanya dilahap tanpa pilih-pilih itu ya. Nah kemudian setelah menjadi larva untuk usia 1 minggu sampai 3 minggu itu nanti saatnya untuk kita gunakan sebagai sumber pakan, baik itu secara langsung hidup-hidup maupun kita olah menjadi pelet gitu kan.
1: Nah,
2: jadi dengan budidaya maggot itu menjadi satu pilihan alternatif pengganti ketika kita harus membeli pakan pabrikan pelet yang harganya terus naik. Pasti itu akan menjadi pemikiran, menjadi kendala bagi siapapun peternak ikan maupun unggas ketika tergantung pada pakan pabrikan.
1: Iya, kalau tergantung pakan pabrikan itu berarti kan kita biaya budgetnya yang harusnya bisa diproduksi sendiri itu lebih murah, tapi kita karena pengen praktis aja pakai pelet, akhirnya harganya mahal jatuhnya. Terus kalau kita sebagai peternak ikan ataupun mungkin kita yang budidayakan ikan itu terus kalau kita jual ternyata tidak untung dengan pengeluaran yang sudah kita lakukan, otomatis ini ya apa mempengaruhi ekonomi juga
2: ya, pasti tidak akan berlanjut berhenti dan satu siklus selesai
1: tutup, gitu ya.
2: Nah
1: pasti
2: kemudian
1: udah nggak ini lagi, udah nggak ngingu iwak gitu ya, udah nggak ternak ikan kayak gitu. Berarti sebagai pelaku-pelaku ini ya, peternak ikan ataupun orang yang mengelola ataupun membudidayakan ikan memang harus benar-benar jitu dalam penghitungannya ini Pak Boto.
2: Nah, yang tadi belum saya sampaikan, ketika kita menggunakan apa maggot itu sebagai sumber pakan alternatif. Itu pertanyaannya bisa mangkas biaya pakan berapa gitu kan. Jadi misalnya gini. Kalau kita pelihara ikan apapun itu jenisnya, pagi dikasih pelet, kemudian sore dikasih pelet, dan peletnya itu adalah benar-benar pelet pabrikan. Pasti sekali lagi itu pasti akan rugi dan tekor besar. Maka kemudian
1: berarti nggak jadi untung kalau kita pengen jadi pengen jadi pengusaha ikan.
2: Nah, ketika tadi kita inovasi dengan transformasi limbah sampah menjadi maggot, sumber pakan ikan ternak unggas lainnya, maka itu bisa memangkas sampai 60% biaya produksi.
1: Oh, luar biasa.
2: Berarti separuh lebih. Misalnya begini, dalam satu minggu kita keluarkan untuk budget pakan itu adalah 1 juta. Maka separuh lebihnya bisa kita pangkas. Kita ganti dengan maggot tadi. Kan maggot itu kan namanya sampah kan kita tidak membeli.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Mm-mm.
2: Minta saja dikelompokkan di tetangga kiri kanan, iya. Disiapkan tempat,
1: udah
2: kita ambil, enggak usah bayar.
1: Ya, biasanya kan kadang-kala ini pelaku-pelaku UMKM yang warung-warung makan, itu kan bisa.
2: Itu dijual.
1: Iya,
2: itu.
1: Makanya kadang-kadang kita kasih ember nih, nanti kalau untuk sisa-sisa makanan masukin di situ.
2: Ya.
1: Tapi jangan kasih plastik misalnya kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ternyata memang harus ada perhitungan-perhitungan bagi Anda-anda ini sebagai calon-calon peternak ikan, ini perlu perhitungannya. Belum kalau perhitungannya tidak jitu ya nanti pasti akan merugi.
2: Betul.
1: Begitu. Berarti sudah pernah dibuktikan bahwa prosentase penghitungannya itu bisa sampai separuh
2: 60%.
1: Itu ya?
2: Ya. Sampai 50 sampai 60%.
1: Oh, 50 sampai 60%. Gitu. Paling tidak itu mengurangi pengeluaran kita ya Pak.
2: Ya besar untuk sekali angka sekian itu gitu.
1: Ya apalagi kalau kita cuma belinya yang ini pelet jadi gitu ya. Ternyata kita juga bisa buat pelet itu.
2: Bisa buat
1: tapi
2: pelet.
1: Hanya berbahan bakunya dari maggot tadi.
2: Ya,
1: dari sampah itu tadi. Ternyata sampah ini membuktikan Sutrisno Budoyo bahwa sampah itu kalau kita memang jeli untuk memanfaatkan itu bisa menjadi ini ya solusi. Selain itu juga menambah pendapatan keluarga juga dengan apa namanya membuat pakan sendiri begitu ya. Terus ini berkaitan dengan tadi disampaikan tentang harga pelet, apa tentang pelet yang pabrikan otomatis harganya lebih mahal. Kalau kita menggunakan maggot itu lebih murah. Terus begini, itu maggot itu kalau kita pelihara itu untuk buat pakan ikan itu harus berapa kilo untuk satu kolam yang misalnya ukuran diameter 3 meter misalnya seperti apa itu Pak?
2: Jadi misalnya kolam ukuran 3 sampai 3 kali 4.
1: Ya, ukuran 3 kali 4 gitu ya.
2: 4 kali 1 berarti kan sekitar 12 meter persegi ya.
1: Oh, gede juga ya.
2: Ya, 12 meter persegi itu kalau kita isi ikan gurami gitu kan. Sekitar 150 sampai 240-an ekor gitu.
1: Oke.
2: Kan. Nah, untuk ikan sebanyak itu kita bisa memberikan pakan kurang lebih sekitar 1 kilo sampai 2 kilo sekali memberikan pakan.
1: Oh gitu?
2: Ya.
1: 1 kilo sampai 2 kilo memberikan pakan?
2: Ya, untuk komunitas ikan sebanyak itu.
1: Okay.
2: Tentang yang sudah dewasa ya.
1: Nah, yang sudah dewasa,
2: kecuali
1: sudah
2: kecil-kecil. Kalau masih kecil-kecil kan
1: masih kecil-kecil
2: ya,
1: beda, sedikit, makanya sedikit, juga sedikit.
2: Ya. Nah, terus maka lanjut. Kemudian ketika butuh sumber pakan sekitar 1 sampai 2 kilo, itu kalau dirupiahkan berarti kan 1 kilonya kan 10 ribu.
1: Iya.
2: Berarti kan 20 ribu kan, 20 ribu setiap hari.
1: Iya.
2: Nah bayangkan kalau kita pelihara ikan sampai 6 bulan, 8 bulan, bahkan 1 tahun.
1: Iya.
2: Ya kan, maka angkanya jadi besar.
1: Berarti angkanya menjadi besar. Ini apakah itu bisa laba atau enggak? Gitu ya pertanyaannya.
2: Maka kemudian ketika kita ganti, kita substitusi sekalipun tidak seluruhnya, tapi hanya 50 atau 60% separuhnya dari itu. Misalnya dalam satu hari tadi mengeluarkan dana 20 ribu, tetapi bisa kita pangkas separuhnya bahkan lebih,
1: bisa
2: tinggal
1: gitu.
2: 10 ribu, oh, gitu kan?
1: Oke, berarti ada keuntungan juga itu ya. Yang biasanya segitu, tapi ternyata dengan ada alternatif menjadi berkurang sampai 50 sampai 60% begitu. Oke, terus berarti keuntungan sudah ada di depan mata ini Pak Budi berkaitan dengan itu.
2: Jadi keuntungan itu sebenarnya ketika kita budidaya dengan pakan dan dengan perhitungan cermat, pakan-pakan yang pabrikan tadi ya, mungkin bisa saja kita mendapatkan hasil dari situ. Cuma mungkin hasilnya nggak sepadan dengan pengeluaran.
1: Oh gitu.
2: Nah, tetapi ketika tadi kita pangkas biayanya menjadi apa, kita ganti dengan sumber pakan alternatif berupa maggot tadi, maka kemudian biaya produksi kan kita bisa pangkas.
1: Bisa diturunkan.
2: Nah, pangkas. Dengan kita pangkas biaya produksi, maka kemudian hasil pasti akan menjadi keuntungan pasti akan menjadi lebih besar gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Berarti kalau menggunakan maggot, terutama menggunakan maggot itu dari sisi dagingnya ada pengaruhnya enggak Pak ya? Kalau kita pakai pelet aja gitu apa ada, atau mungkin lebih kualitasnya dagingnya lebih enak misalnya?
2: Lebih itu tadi. Yang kami coba rasakan bersama tetangga kiri kanan ketika kami panen hasil budidaya ikan gurami dengan diberikan pakan maggot. Komentar mereka adalah kok gurih, ikannya gurih.
1: Jadi ikannya itu dagingnya dari ditambah gurih.
2: Iya, saya sendiri merasakan itu, Mbak. Jadi ketika digoreng itu tidak ada aroma busuknya dan ketika dikecap, dimakan, dicicipi itu benar-benar gurih.
1: Oke, luar biasa ini pakan alternatifnya berkaitan dengan
2: cuma begini, ketika tetangga kiri kanan, kok enak ya Bu Tris ya, ini dikasih makan apa? Kasih makan maggot, ha? Maggot itu seperti apa? Mereka nggak bisa membayangkan
1: belum
2: maggot
1: bisa
2: itu seperti
1: membayangkan
2: apa.
1: Maggot itu seperti apa?
2: Gitu. Jadi banyak salah persepsi warga masyarakat kita bahwa maggot itu adalah binatang yang menjijikkan. Bukan.
1: Oh gitu.
2: Maggot itu adalah kita berterima kasih pada maggot karena melalui maggotlah sampah limbah itu ditransformasi menjadi pakan yang layak dikonsumsi oleh binatang yang kita pelihara. Apakah itu ikan, apakah itu unggas, dan kemudian ikan atau unggas yang kita pelihara itu kualitas dagingnya sungguh luar biasa.
1: Oke, berarti ini menjadi alternatif. Tapi apakah kita budidaya maggot juga kan untuk pakan si ikan tadi?
2: Ya.
1: Itu sulit gak sih Pak sebenarnya?
2: Gampang sekali. Jadi sekali lagi siapapun ketika ada kemauan tidak harus pelihara dalam skala besar.
1: Ya, kecil-kecilan dulu.
2: Kecil-kecilan, satu skala rumah tangga. Misalnya punya 3 box.
1: Oh gitu.
2: 3 box itu masing-masing kapasitas 2-3 kilo gitu kan. Itu bisa digunakan untuk sumber pakan itu tadi.
1: Iya.
2: Kan kita pelihara ikan kan juga dalam skala kecil juga.
1: Skala
2: kan?
1: Kecil juga.
2: Nah, maka jumlah ikan yang kita pelihara itu juga tidak terlalu banyak, kemudian maggot yang kita pelihara juga tidak terlalu banyak.
1: Okay.
2: Maka itu tidak ada alasan kami enggak punya tempat, kami enggak punya lahan. Kenapa? Okay, iya. Maggot itu tadi ketika kita memelihara kita bisa gantungkan di tempat apapun yang bisa kita gantungkan di situ.
1: Oh gitu ya, berarti nggak sulit juga ini, karena maggot ternyata mudah juga pakai ini ya, menggunakan apa alat?
2: Jadi modelnya begini, ini box kotak itu ya.
1: Oh box kotak.
2: Box itu ya, nggak tahu namanya apa itu di toko itu. Terus kemudian kita kasih ikat tali, kemudian kita gantungkan. Ya sudah, maggot ada di situ, dia tidak akan pernah pergi.
1: Oke.
2: Selama di situ kita berikan pakan. Tapi kalau di situ tidak ada pakan, pasti dia akan kemana-mana. Gitu.
1: Oh gitu. Tapi sebenarnya pakannya sendiri mahal nggak itu Pak untuk
2: pakan maggot?
1: Pakan si maggot tadi.
2: Pakan maggot itu kan limbah, sampah.
1: Oh jadi.
2: Yang kita bisa.
1: Berarti kita tidak perlu kasih apapun itu ya?
2: Enggak.
1: Berarti cuma sampah.
2: Cuma
1: doang
2: sampah,
1: gitu.
2: Sampah.
1: Ya berarti kita lebih mudah ini.
2: Iya. Justru
1: untuk
2: itu.
1: Mempraktekkan. Jadi
2: satu sisi, sampah yang selama ini menjadi beban penggerobak, beban DLH, beban pemerintah, maka kemudian itu di stop.
1: Oke.
2: Digunakan untuk budidaya maggot.
1: Tapi di situ maggot tidak perlu ada kasih vitamin atau kasih itu enggak
2: usah,
1: ya. Berarti tidak seperti kalau kita memelihara ikan gitu
2: enggak.
1: Ya.
2: Cuma memang nanti akan beda ketika maggot itu kan semua yang kita berikan akan dimakan.
1: Oh gitu.
2: Ketika diberikan makanan berupa sumbernya adalah buah-buahan, maka maggot itu tentu saja kandungan proteinnya akan kecil, ya kan? Nah, maka kemudian harus dikombinasi. Jangan setiap hari selamanya dikasih buah-buahan saja.
1: Iya.
2: Tapi juga mungkin ya kalau ada kepala ikan yang sudah tidak kepake dikasihkan. Kemudian ada sisa nasi dikasihkan. Nah, satu hal gini Mbak Titi. Kemarin pas Idul Kurban itu ya. Kan di berbagai tempat itu kan menyembelih sapi itu kan. Nah, kebetulan nih di depan rumah itu kan ada musola, tempat penyembelian itu. Kemudian setelah daging dibagi-bagi, tulang-tulang kan ditinggal. Tapi bukan tulang yang tulang semuanya, tapi tulang yang masih
1: tulang
2: ada tetelannya itu.
1: Gitu.
2: Ya. Terus kemudian enggak ada yang mau bawa.
1: Oh gitu.
2: Nah, terus sulit untuk membuang. Mau dibuang kemana? Baik, saya minta. Pak Trisno untuk apa? Kok banyak sekali tulang-tulangan kayak gini mau dibawa pulang. Saya gunakan untuk pakan maggot. Jadi saya ambil satu tenggok itu. Kemudian saya gunakan untuk sumber pakan maggot tadi. Jadi kalau ini adalah satu potongan tulang dan ada tetelannya gitu, kemudian kita taruh di situ, nggak ada 2-3 jam tinggal tulangnya saja bersih.
1: Oh, sudah dimakan itu?
2: Sudah dimakan habis bersih oleh si makut itu. Oh. Itu kalau berupa tulang-tulangan.
1: Berupa tulang, ya.
2: Terus kemudian begini, buah.
1: Buah
2: seringkali saya jalan-jalan, kemudian lewat di pohon mangga.
1: Yeah.
2: Pohon mangga kok banyak yang jatuh. Saya ambil. Pak Trisno, ini kok ngambili buah mangga busuk jatuh buat apa?
1: Yeah. Ya?
2: Itu mbok minta aja yang masih utuh. Ya.
1: Oh,
2: ini
1: gitu.
2: Bukan untuk dimakan, ini untuk sumber pakan maggot. Nah, tahu enggak? Ketika buah mangga yang jatuh, itu kan bekas dimakan codot dan sebagainya, yeah, itu kan. Kemudian dikasihkan di maggot, maka dia akan dimakan, buahnya dimakan. Tinggal ditinggal bersih di situ kulitnya. Kulitnya, kalau kulitnya dia enggak mau
1: dia
2: makan.
1: Enggak mau makan. Enggak
2: mau makan.
1: Oke.
2: Dan sama peloknya itu.
1: Sama peloknya juga.
2: Sore dikasihkan, besok pagi tinggal kita ambil kulitnya, tinggal kelopak kulitnya, sama peloknya.
1: Peloknya.
2: Oh, dagingnya sudah bersih. Diambil bersih sekali.
1: Bersih.
2: Ya itulah kita terima kasih pada si maggot itu kan.
1: Oke, baik. Sekarang banyak sekali orang meralih ke pakan-pakan yang memang itu menjadi alternatif terbaik karena bisa meningkatkan ekonomi keluarga juga dengan maggot gitu ya, Pak Boto. Tidak terasa ini satu jam sudah kita temani Sutresno Budoyo di siaran Kauro untuk kesempatan kali ini dengan tema kita yang memang ini menjadi cukup menarik buat kita, menjadi alternatif saat kita itu mungkin memelihara ikan begitu. Budidaya ikan memang dengan skala rumah tangga di kawasan perkotaan dengan menggunakan sampah. Ternyata sampah tidak lagi menjadi momok ya besok-besoknya.
2: Saya ingin memberikan penegasan begini. Saya orang kota. Mungkin Mbak Titi juga orang kota. Nah, siapapun pemirsa pendengar yang berada di lingkup perkotaan, jangan pernah putus asa ketika ingin melakukan sebuah proses budidaya. Alasannya orang duwe lemah, orang duwe inggon, nah maka sebenarnya itu bukan menjadi halangan. Selagi ada kemauan, ya sesempit apapun tempat, yang penting ada sinar matahari, kita bisa memelihara ikan, kita bisa memelihara unggas.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta kini meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana kekeringan. Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DIY nomor 248 tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD se-DIY telah menyalurkan lebih dari 2,3 juta liter air bersih. Penyaluran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruru Haryoto meminta masyarakat menghemat penggunaan air serta tidak membakar sampah, rumput maupun lahan secara sembarangan untuk mencegah kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Jogja menerbitkan surat edaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Kebijakan tersebut diterbitkan menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Analis kebijakan BPBD Kota Jogja, Iswari Mahendrako, mengatakan Jogja belum pernah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Meski demikian, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena musim hujan diprediksi datang lebih lambat. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kesehatan dengan mencuci

Promotor RRI Ngelur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nambutia segera akan kami hadirkan kagem panjenengan ketoprak di pagi hari ini. Sang Parameswari seri ke-68. Lankulan diteri siap abit rumin. Sama kita pun lajeng akan malih sesarengan kalian Mas Miskam. Semoga kita bisa ngetakan sesarengan.

Tresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadhi malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan swidak wolu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: Iya.
1: Boten wonten endi? Hm? Kula menika sampun nabuh tengoro, kentongan.
0: Aku ya krungu.
1: Iya. Namun piyambakipun kok boten wonten, Jik.
0: Kok ora ana kepiye? Kowe wis ngunekke kentongan Dara Muluk kuwi tegese Agni sak wayah-wayah tak undang kudu wis ngadep. Kok dadi malah ora ana kuwi lho.
1: Iya buktinipun tengoro menika sampun kula tapuh, Agni boten dumugi.
0: Wah,
1: tegesipun piyambakipun rak tebih saking pesanggeran mriki, Guru.
0: Kok dadi ngono malah. Wah, rasaku kok ora kepenak. Saiki digoleki.
1: Oh iya,
0: dupek menggeling rawang kabeh.
1: Saiki tekan

wis satusko panggonane iki lurah kebusin det karo Widya Sempoyo. Aku tak gladi apa sing didhawuhi bapa Mpu Purwo marang aku.

0: gue rame bengak-bengok. Cupang ibe.
1: Yang tenang.
0: Setan ora kalap malah.
1: Nyepalek tenang.
0: Agni. Agni.
2: Ge surah.
3: Ora ngajar kowe nyepelekke aku.
0: Kowe rene kowe.
2: Kowe
0: mlebu ratu.
2: Sakit.
0: Sakit dokter.
2: Sakit
0: kupingmu orang.
2: Sampun kula
0: ngrungokke kowe.
2: Sakit. Sampun
0: ora krungono. Entrongan daramu lho.
2: Ki kula lebat ki lurah.
0: Sedasana. Kula ku Maes Wakti wis nyepelekke karo aku.
4: Kowe kuwi piye to, Ak? Kowe jane krungu ora karo kentongan Dara Muluk iki mau.
2: Kula mboten mireng.
4: Kok malah enak-enak mancing neng pinggir rawa?
2: Niat kula pada sulam mbok menawi sak mangki panjenengan kekalih ngrasakaken dahar ki lurah.
4: Kowe kuwi nang kene dikon nyambut gawe.
2: Nggih, kula mangertos.
4: Ora kok malah mancing.
2: Ning menika nggih kangge sedian mbok menawi sak mangki panjenengan ngrasakaken dahar kok ki lurah.
0: Kena. Panjenengan kuwi pakonku. Golek iwak kanggo lawuh kuwi kena. Neng nek kowe ngatekke karo welingku. Mesthine kelingan to. Anggere ana kentongan Dara Muluk. Lupute aku bali, aku ndang-undang. Ngerti nek aku nang omah ana Dara Muluk wis ngrotok kok dadi kowe ora teko ora. Ora niatmu nyepelekke aku to.
2: Mboten ki lurah. Kula mboten nyepelekake ning saestu kula mboten mireng ki lurah.
4: Ora krungu.
2: Nyuwun pangapunten kula ingkang lepat ning saestu kula mboten badhe nyepelekake.
4: Kowe kuwi rak wis disediani jaring. Dinggo golek iwak. Nganggo jaring kuwi rak luwih cepet. Lah kok mancing yo nek entuk, nek ora. Apa kuwi ninggoan ning pinggir rawa kene dinan-dinan. Yo,
2: mboten.
0: Niatmu panjen ngerende gawean ngono.
2: Aduh, mboten ki lurah, saestu mboten. Wonten napa kok madosi kula ki lurah?
0: Ngono. Agni. Aku arep kandha karo kowe. Mergo aku arep lunga ninggalke ngrawa kene. Welingku karo kowe wanti-wanti siji. Kowe aja wani-wani ninggal papan kene, mergo aku kuwi ngeman karo keselamatanmu. Nganti kowe wani ninggalke papan kene sing tanpa oleh palilahku. Kurang bejane kowe mati dipangan dening Burantaya. Baya kae bakal gaglak kowe. Sing ngangka loro. Kowe aja nganti nyeraki guwa sing ana ngisor randu kae. Ya.
2: Nggih. Nggih. Kula mboten badhe wani nerak menapa ingkang dipun ngendikaken Ki Lurah.
0: Ah, ya. Butuh sempono.
5: Terus pundi, Guru?
0: Butuhku rembukan karo Maeswa Agni ya mengono kuwi. Saiki mbajutke rancangan sekawit. Gole arep golek uwong sing bisa dipercaya lan bisa ngadep ana ngersane Putri Kendedes.
4: Nggih. Kersanipun Guru menika sae. Iye menika wau kados ingkang kula aturaken.
0: Ya,
4: saged kula. Iye namung budidaya murih kula menika saged pinangkih kalian Emban Purani menika.
0: Ya, aku sarujuk iki. Awake dhewe budal bareng-bareng teko nang papan dununge Mban Purani. Ning kowe kudu melu karo aku bareng salaku. Ora kena keri nang kene.
4: Ya nggih. Iki kok mboten dipun parengaken wonten mriki kemawon mangke menawi.
0: Wis ora.
4: Oh nggih.
0: Kowe kudu melu aku.
4: Nggih. Nggih. Sendika Guru nggih.
0: Wis. Kaya adat sabene gethek kanggo mlumpat ngrawuh kene dicawisake.
2: Nggih, Sendika Guru.
0: Bocah saiki.
2: Agni.
0: Nggih. Wes. Oh, neng papan kita kena lunga-lunga ya.
2: Nggih.

0: wonten dalem sewu. Sang Agung tunggulah metu.
1: Iya.
0: Menawi wonten keparing dalem, abdi dalem kulo nyadong dawuh. Lha sak samenipun pian dalem panggihan kelan Sang Arcaya Buddha Dharma.
1: Atiku nicil ayem mitontro.
0: Loni.
1: Sebab Dang Arcaya wis meco.
0: Ing
1: nemtokake menawa ken dedes mesti bakal minangkani apa sing dadi kersaku.
0: Inggih, nderek remen. Inggih.
1: Dadi wis ora perlu tido-tido meneh sing ngendika Kidang Arcaya rak wis cetha perkarane.
0: Menengaten angin kulo cecawis ubur rampi badhe kangge pargian wonten ginanipun.
1: Lho, iya mesti ngono,
0: eh? Sebab ingkang kulo kuwatosaken kados ngendika dalem ngajeng menawi Sang Putri Kendedes dereng kerso nyedikani dawuh dalem mongko angin kulo reresi angin kulo nyawisaken ubur rampi kangge pargian dalem sampun samekta. Padhe kados pundi mangke
1: perkara gun sida dawuh kuwi mesti sida
0: inggih.
1: Ning sing bakura mau ngarep isih di ulur-ulur dinane isih di temtokake dening kepiye kesaguhane si Kendedes. Perkara sithik wae dadi sebab ngene mutung ora banjur nuruti kersaku. Nah, iki kejaba mban pamomong wis nemoni karo si Kendedes. Nanging Dang Arcaya uga wis meco yen Kendedes bakal minangkani kersaku.
0: Inggih. Inggih, nggih. Menawi ngaten dalam sewu sang aku lajeng benjang menopo dereng mang preso alipun tau
1: dina katetepane sing gumathok durung digethak dening Sang Arcaya ning nemtokake mesti bakal saguh minangkani si Kendedes. Pap iki mengko aku nunggu keterangane si Mban Pamomong. Kepri mengko.
0: Sebab ngaten sang aku sambet kalian kewajiban kulo angin kulo membangun damel pajangan Tarub Agung. Menawi ngantos gedangun mangke januripun rak kirang prayo kirang sae.
1: Wis ora bakal suwe meneh iki atiku wis golong gilik kaya ngene sakwise nampa ngendikane Dang Arcaya.
0: Meneh malah meneh wonten keparing dalem Tarub badhe kulo gantos ingkang enggal.
1: Oh, ngono.
0: Inggih.
1: Rakat meneh.
0: Iji mestinipun ngaten sang aku.
1: Yo, ayo ning wong direndi-rendi ana perkarane kok. Sing kira-kira wis ora pantes diganti sing anyar.
0: Inggih.
1: Wis
0: sampun nganti nyandalane palakrama kathah tamu agung lajeng pajanganipun kirang prayo kira kucem asmoda.
1: Ayo janur-janur padha alum.
0: Lah, inggih.
1: Ora pantes mengko.
0: Inggih.
1: Sapa wae tamu agung mengko sing kudu tak aturi kira-kira piye tetimbanganmu Sang Prabu Danang Gelis tak atur supaya ngestre ning gonku dawuh
0: prayogi sanget sang aku.
1: Ayo
0: sebab Sang Prabu Danang Gelis perang Sang Prabu Kertajaya yang Kediri niku Ratu Gombinator
1: ya
0: iki dipun aturi ki mau
1: ya angon lho wae. Itu antar.
0: Iki
1: mengko yen Mban Pamomong wis matur kepiye ngene ketemu karo si Kendedes.
0: Inggih.
1: Kowe tumuli temandang. Ganti tarup upamane sing ora pantes kudu tok gawe pantes meneh.
0: Nun iki ngestakaken dawuh Sang Agung.
2: Kepareng marak Sang Agung.

0: kan kalian sang senopati. Iya,
1: ngerti kakek kowe jarimu. Kopi kau sana nih, kau ketemu karo bentara mungkin dedes.
0: Iji pangestu dalem, berkah dalem. Kula sampun matur kathah-kathah wonten ngersanipun sang putri sang aku. Ning punten dalem sewu.
1: Pipi.
0: Semantena sang putri badhe sowan piyambak, badhe munjuk piyambak wonten ngersa dalem sang aku.
1: Kan dedes arep sowan dhewe matur ana ngersaku.
0: Inji ngendikanipun ngaten pramila kulo kautos ngaturaken rumiyin wonten ngersa dalem sang aku.
1: Mesti nganggo dolanan ati lho kan dedes iku. Kaya ngene iki witontro angel nggonku nyerateni kan dedesku.
2: Iki kedengkang sabar sang aku.
1: Ya ya, lha pun sing momong wae nganti ora bisa ngiring-ngiring ati si kan dedesku supaya tumuli cumetho ngene bakal matur marang aku. Arep sowan dhewe. Ya tiwas kebener.
0: Inji neng semantena kula ingkang nyuwun pangapunten sang aku. Inji dawuh dalem anggen kula nglampahi yen namung tumugi semanten.
1: Ya, ning apese kowe bisa ngripih karo sken dedes bakal ketemu marang aku.
0: Kasinggihan badhe ngaturaken menapa kersanipun ya sambet kalian anggenipun badhe dawuh menika mbok menawi sang aku.
1: Ya wis cukup.
0: Inji.
1: Srantine. Sewanikan dedes
0: kepareng sangat.
1: Iya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas umum, terutama sarana keselamatan di kawasan perkereta apian. Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro, meminta masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian atau petugas PT KAI apabila mengetahui adanya gangguan atau pengerusakan terhadap fasilitas perlintasan kereta api. Palang pintu perlintasan memiliki fungsi vital untuk melindungi pengguna jalan dan menjamin kelancaran perjalanan kereta api. Beralih ke informasi lain. Ribuan mahasiswa, pekerja, dan pendatang dari berbagai daerah menciptakan permintaan yang tinggi terhadap beragam produk dan jasa. Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sleman, H. Surana, mengatakan pemerintah daerah perlu terus memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM karena sektor ini terbukti menjadi satu pilar utama perekonomian daerah. Ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi menjadi alasan penting dan mendapatkan perhatian melalui program pendampingan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran Saking Program 4 RRI Engkang kagiyaraken Saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Ngayogyakarta Lan dumateng Panjenengan Sutresno Budaya Ingkang nembe kemawon Nyawiji Sumangga Tansah Midhangetaken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz Lan ugi AM 1107 kHz Lalu kita saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno Budaya ngaturaken sugeng siang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan nggih Sutresno Budaya. Wonten ing perempatan RRI Jakarta ing siang menika sarengan kalian kula Gilang Sutoyoso ingkang kepareng ngayahi jejibahan wonten ing siang menika dumugi sonten mangke kirang langkung wanci tabuh 3 nggih Sutresno Budaya. Ing dinten menika dinten Senin pon sedaya kaping 21 bulan Agustus warsa 2026 Sutresno Budaya. Mugi tansah sehat sinaosa wonten ing siang menika dinten Senin lan benjang ugi sampun wonten tanggal abang ugi menika nggih Sutresno Budaya. Mugi tansah semangat ngaten nggih. Lan wonten ing siang menika perempatan RRI Jakarta badhe ngaturaken ing giaran canting jali. Catatan penting ojo nganti lali. Wonten wekdal menika badhe ngaturaken ira-irahan Surodiro Jayaningrat Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng midhangetaken.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Suro Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Surodiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloko ingkang ngemot pitutur luhur kalamun tuminda angkoro murko linawan mawi angkoro murko ugi mboten badi karampungaken kirang.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang selalu menginformasikan kegiatan para pelaku UMKM. Saya berada di kawasan Parang Tritis, ini Kabupaten Bantul. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini?
2: Ibu Daniar.
1: Ibu Daniar, alamatnya di mana Ibu?
2: Alamatnya di Bungkus Parang Tritis.
1: Oke. Produknya apa Bu? Buat apa aja?
2: Saya karena di sini unggulannya bawang merah, saya bikin bawang merah goreng kriuk, rasa-rasa. Yang pertama rasa balado,
1: iya.
2: Yang ini original.
1: Original. Namanya ya. Apa ini?
2: Namanya barker.
1: Bawang
2: goreng kriuk.
1: Kriuk. Gitu ya.
2: Memang kriuk rasanya.
1: Bawang goreng kriuk atau kriuk. Disebut dengan barker gitu ya. Ini Sutresna Budaya. Ibu Daniar ini membuat bawang goreng kriuk khas Dusun Bungkus Parang Tritis. Ini ya. Dikemas berapa ininya Bu? Ini berapa
2: gram ini? Ini gramnya 175 gram per kemasan.
1: Iya. Ini kok ada hitam, ada merah yang
2: kita punya dua varian rasa. Yang pertama yang merah ini rasa balado,
1: yang
2: hitam rasa original.
1: Berarti brambang goreng iya. Yang berasa balado, dikasih balado. Pedes iya. Ya berarti iya. Ya.
2: Pedes manis.
1: Tapi kalau yang original ya kayak brambang-brambang iya, biasa gitu
2: aja,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya karena di sini banyak sekali berlimpah
2: penghasil bawang merah.
1: Begitu. Iya. Kalau buat produksi setiap hari berapa kilo Ibu?
2: Kita satu minggu sekali minimal 20 kilo.
1: Minimal 20 kilo. Gitu yeah. Dikerjakan sendiri. Luar biasa ini dikerjakan sendiri.
2: Yeah.
1: Terus ini Ibu buat brambang goreng. Nah, yeah. Tentunya ini pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kelemahannya apa, Bu? Atau kalau pas enggak musim brambang atau ini bisa disampaikan sampai dengan beberapa hari atau beberapa bulan begitu?
2: Iya, bisa.
1: Bisa?
2: Iya.
1: Selama ini berarti nggak pernah kehabisan berapa?
2: Stok. Kadang-kadang kalau misalnya terkendalanya beberapa bulan kemarin kan meroket ya harga bawang merah ya. Itu kita off produksi.
1: Oh, gitu.
2: Soalnya mahal kan, jadi untuk kos produksinya lebih mahal, jadi kita off.
1: Oh, gitu. Kalau ini bertahan sampai berapa lama ini?
2: Ini satu tahun bisa.
1: Satu tahun bisa? Begitu, pokoknya penting jangan dibuka.
2: Kemasannya tertutup. Ini satu tahun berani.
1: Oh, gitu.
2: Dan kita tanpa bahan pengawet. Pengawetnya alami.
1: Pengawet, gitu. Dijual di mana saja, Ibu?
2: Di sini kalau saya online, cenderung online. Ada sellernya.
1: Oh, gitu. Namanya Barker
2: ya.
1: Oke, Ibu, karena ini dikerjakan sendiri, berkaitan brambang dikupas sendiri. Terus prosesnya juga karena tanpa pengawet juga gitu ya. Terus yang dipilih brambang yang apa, Bu? Yang gede-gede atau yang kecil-kecil gitu?
2: Jadi setelah saya bermain sama bawang goreng ini, saya jadi tahu.
1: Wawancara loh.
2: Saya jadi tahu jenis bawang merah apa yang bagus digunakan untuk digoreng.
1: Oh gitu. Jenisnya apa?
2: Jenisnya kayak lokal kuning,
1: gitu.
2: Srok, terus Bima. Itu gitu. Bagus untuk digoreng. Oh, kalau gitu. Yang susah kering digoreng itu yang jenis apa sih? Lupa saya. Ada satu jenis yang susah digoreng dan kalau susah
1: ini,
2: kering.
1: Ini jenis apa nih?
2: Ini kayaknya apa ya?
1: Ini jenis apa nih? Karena ini juga dijual brambang yang belum dikupas ya. Tapi ini bisa tahan sampai berapa lama ini?
2: Ini 3 bulan berani.
1: 3 bulan berani, tapi di seske gitu,
2: dikeringkan
1: gitu ya. Oke, baik. Dari sekian ini kalau setiap hari sampai berapa kilo Ibu untuk menggoreng brambang itu?
2: Satu hari biasanya 15 kilo.
1: 15 kilo gitu. Iya. Terus apakah setiap hari juga produksi?
2: Enggak produksi.
1: Enggak gitu ya.
2: Soalnya kan kita produksi dipegang sendiri. Satu hari, dua hari untuk ngupas, nanti buat rajang. Soalnya kalau yang
1: ini rajangnya manual atau apa?
2: Kalau yang jenisnya kecil-kecil, saya pakai mesin.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau yang besar-besar kayak gini, saya manual. Soalnya sayang.
1: Oh gitu.
2: Jadi remuk.
1: Oh gitu.
2: Jadi jelek.
1: Oke, baik. Terima kasih. Yani, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya, tentu dengan tema-tema yang berbeda dan juga dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Perumpatan Raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI. Radhi ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Kalau sampun katarakan jadi sutresno budaya wonten ing giaran Canting Jali. Catatan penting aja nganti lali. Lan ugi kalau wonten salah setunggaling informasi kayut kalian UMKM ingkang wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Wonten ing giaran teras UMKM kalau mau wonten salah setunggaling informasi UMKM barger kalau wonten Yesus tresno budaya. Lan dhumateng panjenengan ingkang wonten ing wekdal siang menika nembe wonten ing margi tumuju salah setunggaling papan mugi tansah pinaringan selamat. Mboten-mboten alam setunggal menopun Yesus tresno budaya tansah ngantos atos wonten ing margi. Lan ugi dhumateng panjenengan sutresno budaya menawi kuwi tansih nindakaken pakaryan monggo sami ngasuh langkung rumiyin lan ugi mugi pinaringan lancar lan sesarengan perempat RRI Ngayu Jakarta. Ugi panjenengan sutresno budaya muslimin muslimat tasih nenggo sawetawis kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa sekawan menit Yesus tresno budaya. Pramila salajengipun perempat RRI Ngayu Jakarta badhe ngaturaken langkung rumiyin reroncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa sekawan menit. Saking Jalan Ahmad Jazili Kota Baru Ngayu Jakarta katuraken sugeng siang lan sugeng midhangetaken.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayu Jakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah?
2: Atau cukup mendung? Panas, cukup panas, luar biasa.
1: Cukup panas ya.
2: Jih, tapi semoga biasa. Kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten jih Bang Noel.
1: Jih. Amin. Amin, sihat, amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah.
2: Betul,
1: Ji. Dan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita tentunya. Ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel di sana.
1: Siang Pak Selamat Bima siang. Ya.
2: Injil.
1: Oke deh baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja.
2: Siap Bang Noel.
1: Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel. Nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp. Begitu aja Bang Noel.
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Jih, terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Jih, Pak Bimo Jih.
3: Ya,
2: di Jih. Suara Budaya Nusantara kali ini yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan begitu Jih.
3: Ya.
2: Nah, monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita yaitu kan penguatan bahasa daerah itu tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya.
2: Jee.
3: Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu jee. Misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya

0: untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
1: ya. Begitu sih Pak
0: Bimo. Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok. Karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
1: Oh, masih SD juga
0: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
1: bahasa Jawa, kata sih.
0: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa mereka kemudian menjadi roaming gitu. Wah, itu ngomong apa itu?
1: Malah bingung sendiri
0: sebenarnya gitu. Pak Bimo.
1: Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo, karena itu dia. Kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa seperti itu. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
0: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu, pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan. Diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat tutur.
1: Ada tingkat tuturnya,
0: jadi tingkat tutur. Masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai untuk tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Tapi sekarang Kromo Inggil saja sudah bias ya, mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
1: sudah lumrah seperti itu.
0: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
1: sudah berusaha juga,
0: sudah berusaha secara optimal. Apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan Kamis atau
1: Kamis
0: pon,
1: kalau di Jogja sendiri ya, kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
0: Dengan bahasa salah satunya. Nah nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
1: Atau hanya sebatas yang, guru-gurunya betul, saja je, seperti itu, Pak ya, Bima, tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya, je, tentunya, je, untuk membiasakan tadi, je, pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu, je, Pak Bima, je.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa, je, tingkat tutur tadi, je, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri, je, yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin, je, karena memang ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu, je, Pak Bimo, je, biasanya tuh ada rasa takut. Nah, takut dan juga mungkin canggung.
0: Betul.
1: Karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
0: Ya, ini pancingan yang menarik sekali ya. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan itu, yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas, ada mungkin juga dengan lagu,
1: lagu
0: misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa toh kata-kata ini, kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener, gimana ini cara itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar bukan bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Orang akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dia
1: terbiasa.
0: Dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
1: misalnya, lebih asik juga mungkin
0: asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
1: Sudah banyak juga
0: kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
1: Terutama bahasa daerah.
0: Betul.
1: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bimo. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Unje. Itu gimana kok orang Jawa kok belum bisa seperti itu, Unje. Tapi nyun sewu ini, Pak Bimo, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
0: Betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, ya. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan. Nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik.
1: Ya.
0: Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Nah, jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Oh, kamu bodoh, oh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
1: Iya, sudah beda-beda aja.
0: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Kalau misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik atau tapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa. Ini
1: terus menerus dilakukan terus-menerus ya Pak.
0: Ya, itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah, itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada. Ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak. Ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
1: memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya agak sungkan.
0: Nah, itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
1: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya. Karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi, ya.
0: Pembiasaan,
1: Pak
0: Bimo, betul.
1: Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya Pak Bimo, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa Pak Bimo?
0: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk apa, menyampaikan, menanyakan kepada dia, ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana.
1: Ya.
0: Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu ada. Ada juga yang memulai itu dengan ngoko.
1: Oh.
0: Nah kalau dengan ngoko itu memang, nah ini agak cenderung cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu.
1: Ya.
0: Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan? Nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Tetapi pada ranah tertentu mas, misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu misalnya harus ada bahasa Jawanya, tetapi ada di satu sisi di, misalnya ini di keluarga saya sendiri saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa, tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri ya tadi.
0: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
1: Leras.
0: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
1: Malah bingung,
0: ya. Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia kan kebingungan apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, mas.
1: Iya. Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
0: Salah satunya itu.
1: Salah satunya itu
0: ya, mencampur-campur bahasa itu.
1: Aha. Ya, jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo ketika di kota, seperti dan juga di desa tadi kan ada walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon ngoten nggih, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nggih.
0: Betul.
1: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi kalau di sini. Dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu nggih mungkin
0: Pak Bimo nggih.
1: Jadi memang itu tadi. Nggih, kalau juga di era digital mungkin nggih. Pak Bimo seperti sekarang ini nggih. Bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu nggih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
0: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu, di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga, sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak apa ruang-ruang misalnya kalau misalnya di bahasa apa di media sosial kita masukkan ke konten ke media sosial sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya apa perannya ataupun kiprahnya di media sosial dengan banyak, misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya, dan dia di situ followersnya cukup banyak. Jadi memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan, berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti yang akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
1: mungkin,
0: betul, dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas itu
0: ya, tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: tidak membiasakan lagi,
0: akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup sekan mati tak mau nanti kelamaan.
1: Dan akhirnya mungkin hilang seperti bisa terjadi nih.
2: Betul. Baik.
1: Ya, Bang Noel.
2: Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini.
0: Tapi
2: kita,
0: ini ya, Bang Noel,
2: kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti. Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa, Mas Gilang?
1: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsAppnya di 0895-0144-1066. Begitu, monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat.
11: Oh, sudah dulu. Ada Anji, Bang ya. Noel Anji, monggo.
10: Ya, siap, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Mo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang, Pak Hasan tadi.
12: Ini menarik nih tadi yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit, apa sih tantangannya gitu. Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam. Ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Yeah. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua Mas Bimo. Salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju, kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa, karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain nih kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya, ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak sama orang Jawa loh, orang Swedia aja bisa apa namanya, bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan tadi, J. Luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu?
2: Jeh, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jeh. Ya. Monggo, selamat siang, Sugeng, siang Sutresna Budaya.
13: Salam budaya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
13: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang. Ya, ini dari siapa ini?
13: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
13: Mbak Mari Beraniwati, namanya Mbak Dina.
2: Iya.
13: Jadi Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, silakan, Cik Guria.
13: Iya kan, sekarang pernah di Jakarta. Halo Bang Noel, saya jalan-jalan dulu ya ke Yogyakarta makan bapianya Yogyakarta. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
13: Pak Bima ya, Pak Bima ya. Selamat selalu selamat terus ya Bapak ke
2: Ibu. Amin. Doanya Ibu. Terima kasih.
13: Ini memang penguatan bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa Ibu ini ya kayak kita ini kan daerah Sumatera, saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu, lahir Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
13: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
2: Yeah.
13: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah. Kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak Bima? Itu saja satu pertanyaan.
2: Gitu, Nji.
13: Semoga Bapak setelah kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin.
13: Nah,
2: bisa kita suah nanti.
13: Maksudnya bahasa Jawa sedikit aja Pak. Kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Cikgu.
13: Monggo. Pantunnya pantun daerah iki lho. Jadi ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca nih. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan akan pembiasaan ya. Esok-esok nguncuk banyu wong ungu. Nah, kalau ini impuri oma. Ayo pada ngugemi bahasa ibu supaya budayane tetap sumringah.
2: Luar biasa.
10: Luar biasa Cikgu.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria tadi, silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan dan juga Cikgu Ria tadi, monggo.
14: Ya, baik, terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cikgu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
2: Dan itu pasti.
14: Dan itu pasti. Ya. Sekolah dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa. Literatur bahasa Indonesia apapun itu bisa bahasa Indonesia dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, Kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup, cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya. Tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
15: Budayanya,
14: gitu. Betul. Itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Apa relevannya? Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang lain gitu mas, gitu.
15: Jadi memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, karena sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
14: Betul.
15: Begitu.
10: Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren baik sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih. Ada Mas Wahyu di Cibubur.
15: Siap.
10: Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
15: Silakan Pak Bimo.
14: Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan, dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan. Itu
15: punya semangat yang sama aja.
14: Punya semangat yang sama.
15: Juga pembiasaan itu tadi untuk berbahasa aja.
14: Ya, mungkin sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
15: Begitu nji, mencerminkan budaya kita.
14: Mencerminkan budaya kita.
15: Jadi terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
10: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan Noel, serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya. Pertanyaannya bersemangat.
15: Siap,
10: gitu ya
15: Bang Noel. Betul sekali nji.
10: Cuman karena keterbatasan waktu juga betul, mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu.
15: Siap.
10: Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya, sehat dan sukses selalu pokoknya.
15: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Salam untuk teman-teman di sana.
10: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
16: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, pengelolaan transportasi air, khususnya layanan kapal di Kepulauan Seribu, akan dialihkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi dan setara. Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza, hari ini menyatakan pihaknya siap menjalankan penugasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu layanan. Transjakarta kini mengevaluasi sarana-prasarana serta armada yang dikelola di sub sebagai dasar penyusunan rencana revitalisasi dan integrasi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Kebumen Fest 2026 resmi dibuka di Alun-Alun Pancasila, Kebumen pada Sabtu kemarin oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani ditandai pemukulan gong. Festival bertema The Rising Culture of Bumi Tirta Praja Mukti diawali Night Street Carnival yang diikuti 18 kontingen dari berbagai daerah. Pembukaan dilanjutkan Sendra Tari The Tales of Karang Bolong Kidung Pangeran Surti yang melibatkan 150 penari serta penerbitan lampion simbolis menyambut Festival Lampion. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kebumen juga menandatangani MOU dengan Bank Jateng yang diwakili Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Mas Waris untuk mempermudah layanan tabungan dan pembiayaan haji serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Selamat sore Sutresno Budoyo, kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara, terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas pakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: baru.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya bale?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K besar dan Pulau K kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingov, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingov ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes nesor ngai niang.
0: Artinya bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

0: Loh, kok sampai diopongin sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jen iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, latihan bela diri menjadi sarana pembinaan kemampuan personel Polresta Sleman sekaligus syarat wajib ujian kenaikan pangkat atau UKP terhitung mulai tanggal TMT 1 Januari 2027. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Polri dan PNS Polri di lingkungan Polresta Sleman sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja rutin. Seluruh peserta mengikuti sesi latihan dengan antusias, disiplin, dan serius. Tim instruktur memberikan berbagai materi teknik dasar bela diri Polri untuk mengasah fisik serta ketangkasan personil. Latihan ini juga bertujuan untuk membentuk fisik yang prima dan kemampuan bela diri yang mumpuni. Hal tersebut sangat penting agar jajaran Polresta Sleman dapat memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman secara profesional kepada masyarakat. Beralih ke informasi lain. Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan PPKO KSI MIS FIMIPA Universitas Negeri Yogyakarta kembali menggelar kegiatan Segara Karya di Kelurahan Sidoagung. Agenda ketiga dalam rangkaian program Segara ini berfokus pada pelatihan pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan keterampilan dan nilai tambah ekonomi masyarakat setempat. Ade Hoj Kemahasiswaan UNY, Dr. Hamdan Jainuddin mengapresiasi kolaborasi mahasiswa dan warga dalam program yang lolos seleksi Belmawa Dikti Saintek ini. Menurutnya, gagasan mahasiswa harus terus dikembangkan agar memberikan dampak berkesinambungan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Sutresna budaya, mugi sedaya tansah paringan sehat bagas waras nggih wonten ing sonten menika. Ingkang tasih kedah ngayahi jejiban nggih mugi saged paringi lancar. Ingkang sonten menika sampun rampung anggenipun nindakaken pakaryan saged layah-layah istirahat sinambi midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Nggih, sutresna budaya Mbak Menawi panjenengan wonten ing kegiatan kampung menika sampun rampung sedaya anggenipun pitulasan ya to wis kari leleren mekaten nggih. Mungkin juga ada nggih sabudaya ingkang tasih wonten kegiatan-kegiatan ngantos samangke tanggal 30 Agustus. Wah, karang ya warna-warna nggih to. Sing jenenge kegiatan kampung menika wonten sing full Agustus penuh setiap hari Minggu, ada juga yang hanya di awal-awal. Kalau di tempat Betty gimana Betty? Ini sudah selesai atau masih ada kegiatan?
1: Oh, sudah selesai. Kemarin selesai. Hari Minggu udah jalan sehat sama pembagian hadiah.
0: Pembagian hadiah udah selesai gitu. Nah, tapi ada juga yang sampai tanggal 30 itu baru penutup.

0: monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
1: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
0: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
0: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
0: Betul.
2: Kulo Suwarno Dwijo Nagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh Budaya Nuswantoro. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
3: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Tansi wonten suka sami suka satresna budaya. Kinten-kinten salam pilih-pilih tembang menika wekdal telepon panjenengan saged nyawiji saged rawuh wonten ing gangsal 0333. Sugeng sonten.
1: Suka sami suka.
2: Nggih. Sami suka.
0: Nggih.
2: Kula suka Mas Dani Prapto ingkang menoyo suka. Ya tetep suka.
0: Ngaten.
2: Suka sami suka.
0: Pangestunipun. Semantur iki kondur ki Joko Budu.
2: Nggih,
0: menika kok lesu kenging menapa menika?
2: Bagi banyu angel banget iki.
0: Ki banyu langgih pripun?
2: Kok mas dereng telepon mahal yaliane do rebut aku mah tinggal mulih pisan.
0: Ngeten mawon, benjam menika menawi pinanggi kalian kanca-kanca tani menika pun saniki rembakanipun ngrungokke suka sami suka. Ngoten noten mawon. Ben kaliyan.
2: Oh
0: nggih ta. Wah, moncer pokoke. Nggih.
2: Undang lera duit
0: aku. Ah, mboten ngoten niku. Pokoke lha nggih, Mas matur nuwun pokoke.
2: Nggih.
0: Ingkang bakan ingkang kanca-kanca tani menika ingkang
2: lelesune nganu Mas Guru.
0: Pripun
2: Mas dereng entuk banyu liyane ndo rebutan tinggal mulih kula pun ning ten batuk rada. Mumet niki.
0: Ning mengke, mungkin nek jenengan terus ten sabin mengke jebul wis di lepi kalih kanca-kancane. Wis diyem-yemi malah mboten mungkin. Kene iki ngiyem-yemi
2: iki. Mangke dalu mawon.
0: Oke, mengke dalu wis. Pokoke didum sing adil ngoten mawon. Pokoke pitados kalih jenengan kula. Pun.
2: Oh, nggih nggih. Atake kula mawon nggih.
0: Waduh, aga.
2: Berarti pasrah mboten jembeti.
1: Oh, mboten.
2: Boten
0: ta? Boten.
2: Malah nang boten.
0: Puntipun pasrah. Punti pasrahke sanese pokoke. Monggo, menika wonten titipane Gusti napa setyane ngati?
2: Tetep setyane ngati.
0: Setyane ngati. Oke. Setyane ngati.
2: Ya Mas Guru go grogal-grogol ning tetep setya.
0: Setya ulang nggih.
2: Estu menika. Dere ulem-ulem nggih Mas Guru.
0: Monggo.
1: Nggih.
2: Rama Yu. Rama Nato Endro Rama Tujol Bajol Bami Rama Tujol Bajol Nyun Pangkutan HP kula ini Roto Erra tapi di telepon ini buat bisa nompo ini tuh buat ini ribon-ribon
0: ini
2: penting-penting dan berangkat di berangkat
0: gitu.
2: Ini Rama Abiyono Bami Tujol Bajol Sikap Bomba Sikap Bajol Bami Bapak Bambang Sutarno, Jirukun Wedjo, wonten Mbak Noyo, Mbak Yono niku, Pati Pak Imin, Bujur Tereng niki nggih. Mas Sipul, wonten Meta Tarjo, Bu Kumar, Mbak Man, Mbak Dina. Bapak Damas, apa ya Mas
0: Sipul,
2: Lora Grebrin. Kang Gila Suci, wonten Pak Suci Mbokarno, nggih tamu boten ngawon, mesti sehat nggih. Abah Tirto, Bapak Sunardi, wonten Mbak Suroni, Bapak Ruslan Sembako, wonten Bapak Tupar, Bapak Budi Graito, Bapak Budiono, Mas Bawa Nasab, Bapak Sagio, Bapak Tunggalisi, yang Mosi, yang Tanya Tomo, sudah berhitung, yang kita juga
0: Merunggan
2: khusus spesial
0: nggih
2: kopi wonten mundilan
0: mboten
2: meru lho Mas Guru nggih
0: nggih
2: mboten meri to
0: mboten
1: sedikit meri
2: anak jeng Betty meri aku ora sido spesial
0: waduh
2: nggih ngenten mawon Mas Guru
1: nggih
2: jeng Betty
0: Waalaikumsalam matur nuwun sampeyan saking Joko Budu wonten ing pajangan lanjut.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula suka. Mbak BT suka, Mas SM suka.
0: Heeh.
3: Sedaya sami suka.
0: Nggih, Mbak N ya ugi sehat-sehat Mbak N ya.
3: Alhamdulillah
0: SH. SH sehat. Pripun bentar mboten mriku?
3: Panas pol, Mas.
0: Janis.
3: Kareng kabeh gendeng
0: kulo. Alhamdulillah
3: derek pinga.
0: Nangar nunggu bakul.
3: Lah iya. Lah lagi ndere si Joko Budu niku mawon.
0: Oh nggih.
3: Salame kagem Yang Parno. Bisa ginem Bu Dijo. Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Bu Warini, Bu Sri Supatmi. Lajeng wonten Pak Wening kali Mas Yon, Mbak Yeni, Pak Yanto, Yulegi, Mbak Ana, Yusirup, Rama Singasiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Marto Sdiarjo, Yang Sasmita Murti, Mami Sartika, Mbah Yono kali Mbah Kumbokarno, Gempa Ruslan, Pak Supar, Mbak Giman, Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Kasiono Bolawen, Pak Toro, Kareh Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Wigati, Kareh Sinten Malih nggih. Oh, kagem sedaya nggih mawon, Mas.
0: Sedaya nggih mawon, ngeten nggih.
3: Sami kalih Mbak Betty sugeng
0: sugeng. Nggih, matur nuwun.
3: Salam sehat bersama perempat.
0: Nggih.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun saking Mbah NY. Ya, wonten ing GDSR Gadung Sari. Di belakangnya Mbah Noyo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka panjangan suka. Supaya sami suka.
0: Kang GL sehat-sehat.
2: Sak dereng ini.
0: Lah pripun kok dereng niku?
2: Dereng tesih bindeng.
0: Oh, teh. Oh, alah tesih bindeng to lah. Ya awet men to nggih.
2: Lah iya.
0: Heeh, sis. Mugi enggal dangan Kang Gilas.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Monggo badhe ngersakaken ing kampung iki tembangipun.
2: Iya, sing manut niku wae.
0: Manut niku ing kampung iki titipane Gusti napa setyane ngati.
2: Iya, sing bana ya kalih Pak Joko Budo niku wae.
0: Oh, nggih.
1: Oh, setyane ati.
2: Nggih.
1: Nggih.
0: Monggo, kinten salam nggih.
1: Monggo
2: Budo kalih bana ya. Iku Mbok Karno, Pak De Paimin, Pak Jeng terus kalian. Onan Bu Dijo, Bu Wagianti, onan Bu Niko Sintan, Bu Supriyati, Pak Pening, lajeng Pak Mulati, Pak Niko Sintan, Pak Gono, Mbah Suro, onan Mbah Mus, Bu Yayustoyo, Bu Pitit, onan Bu Siwi, onan Bu Niko.
1: Nggih.
2: Ribon Agung, Bu Pak Harika, Mas Ipul, Maria, Mas Yudi.
0: Nggih.
2: Mbak itu ki rukun Wedo. Lan.
0: Nggih. Sedaya kemawon.
2: Itu nggih Mas Yudi, Mbak. Betty juga ngajak matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami. Kang Gilas matur nuwun wonten ing kalasan.
1: Nggih, berikutnya.
0: Lagi.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka, Mbak Peti, Mas Semi sami suka, saya sami suka.
1: Nggih.
4: Dipun pawartosipun Mas Semi.
0: Pangestunipun sehat. Semantun ugi nggih, Mas Ipul.
4: Nggih, pangestunipun. Mbak Yani nggih sehat, Mbak Yani?
1: Nggih, sehat, Pak Ipul juga.
4: Amin, alhamdulillah.
0: Nggih.
4: Lah niku es jeruk kali kopi nih, dereng sami tunjuk.
0: Dereng lah. Niki ngentosi mengke main nganu.
1: Membeku, nggih. Biar jadi nampo es.
4: Ngentosi kalau dungan ini. Ya.
0: Waduh, lah niku mungkin nih. Anten sing dungan ini wajib ini ku lera dapat.
4: Nah, niku yang keluar dengan
0: wajib ini ku
4: sih.
0: Yeah.
4: Sekarang napa nih wan ke Mas Emi?
0: Wonten titipane Gusti kalian setiane ngati.
4: Wah, setiane ngati mawon.
0: Setiane ngati nggih.
4: Nggih, nginten-nginten nggih.
0: Monggo.
4: Katemben wonten kaki ana kalasan gantosen. Mugi tansah pilihan sehat. Mugi Mbah Noyo, Bunda Twijo, Bu Wagianti, Romo Aji Ngadiono nggih.
0: Nggih.
4: Sonten ugi agem Romo Yuwono Mato Diarjo, terus enten Ki Kumbokarno, Mbah Yono Wirasaban, Raden Joko Budu, Mami Sartika, Mas Rian, Putri Bonagung, Putri Utami, Boten Kesupan Kagem Pak Bambang Sutarno, Kimbah Tanjung Pinang, dan paling pungkasannya pun Kagem Pak Sunardi Mursari, Ugi Mbak Pipit, Wonten Budi Berbah,
0: Mbak Pipit wonten wonten ning Candi Gebang nggih.
4: Nggih. Oh, kene Bu Sri Witan mbon nyali nggih.
0: Oh, nggih.
4: Putar miten tembangan baru. Nggih. Kito kemawon, engko sampun nyawuti sonten kemutangetaken.
0: Nggih.
4: Kang Pak Yani ugi Mas Semi sugeng siaran.
0: Matur nuwun.
4: Tata pinan kebakas warasa.
0: Nggih.
4: Bayani pun sekeluar.
0: Amin, amin.
4: Pakatan kemawon.
0: Nggih.
1: Sampun.
0: Halo.
1: Oh, sampun.
0: Halo, Mas Ipul.
1: Lagi masak jeruk.
0: Oke. Okay. Matur nuwun lah, tunggu-tunggu. Kok kaya sih koma urung titik ini kuwi iki. Dadi kok ketale nanggung. Setunggal malih. Wengge.
1: Sugeng santan. Suka sami suka.
5: Sugeng santan, Pak Devi.
0: Nggih.
5: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, Lopati menika. Pak Sawiyo, sehat-sehat?
5: Alhamdulillah, sehat
0: betul. Ini nambil apa Pak Sawiyo?
5: Nambil anu ngasu.
0: Wah, ngasu, ay, cocok gitu.
1: Oke,
0: monggo.
5: Lakoni pun Mas Ipul niku wau.
1: Setiani
0: ati.
5: Pak Yanti, Lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwati, Lajeng Bu Sakinem, Lajeng Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Firno, wonten saking Pak Dan Pak Yanto, saya Pak Yanto, lancani pun tak begitu. Yo, ingkang mudah-mudahan matur
0: nuwun ngaten mawon. Sami-sami. Menika wau saking
1: Lopati.
0: Lopati sih. Sudah 5 ya Betty ya?
1: Sampun.
0: Sudah 5 kalau gitu kita beralih ke WA.
1: Nggih.
0: Dari siapakah?
1: Dari Pak Kasiono.
0: Pak Kasiono mbelawen menika mengirimkan voice note sih. Coba kita dengarkan Pak Kasiono monggo.
6: Suko sami suko, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
6: Mas Semi Prabowo saha Mbak Betty Damayani, Pulau Pak Kasiono Bulawin Trogadi, Kintun Salam Katur, Ibu Tuti Njogoyudan, Ibu Sri Utami, wonten ing sak wetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti, wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika, wonten ing Minggir, Ibu Tarmi wonten ing Demangan Baru.
0: Nggih.
6: Ibu Yeni wonten ing Patok.
0: Nggih.
6: Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur.
1: Nggih.
6: Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten Senden Kulon Progo.
0: Nggih.
6: Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan. Pak Sarjio wonten ing Jati Mulyo, Pak Sagio wonten ing Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. So katur sedaya para sutsna suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
6: Lagunipun nderek Mas Semi Prabowo sumbok Betty Damayani mekaten sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Kasiono Bolawen. Salajengipun menika saking Pak Tupar menika lenggah wonten ing Kulon Progo.
1: Pak Tupar.
7: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Semi Prabowo Mbak Betty nderek atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarami Bu Nani Bazuri Bu Mami Saretika. Lajeng Bu Tuti Joko Yudan. Bu Sri Utami, lajeng Lekono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Penang, Mbah Suro Trisek, lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbakarno Kresesito Romo Tujo sekeluarga Romo Ajeng Adiono, Ki Rukun Werdo Mane Klendi, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, lajeng Pak Sawiyo nggih, lajeng wonten malih Romo Narto Indro Romo Narti Mursari, Pak Tumiti Galur, Mas Adit Poncosari, Pak Paryono Budoan, Pak Damaskus. Saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem ingkang dereng kesinggul sesuk malih nggih soalé mengke dalu mboten wonten Mikos Plus.
0: Ngaten.
7: Entene uyan-uyan.
0: Adiluhung nggih.
7: Kagem Mas Semi.
0: Nggih.
7: Mbak Peti sugeng tugas ngantos paripurna lan mobil kuntur ngantos-atos kula sekaren derek mawon.
0: Matur nggih. Sami-sami saking Pak Tupar wonten ing Kulon Progo. Salajengipun menika saking
1: Pak Supoyo.
0: Pak Supoyo nggih menika monggo Pak Supoyo voice note iki.
3: Suka sami suka. Kula suka Mas Semi Prabowo kalian Mbak Demi Jamayani suka nggih kesarasan wonten kekalihipun lan sugeng ngaken kewajiban untuk terus kawan ngayu Jakarta menika kula nembe goes Mas menika wonten ing daerah anu
0: pundi
3: daerah Krakitan mawon Rawon Jombor.
0: Oh Rawon Jombor nggih
3: kagem Pak Narji Mursari Pak Kasiono, Bu Susi, Joko Yudan, Pak Toro, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Damaskus, Romoyu, Eyang Buas, Pak Tumidi, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Jemawon, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Yayu, Bu Yanuarsi, Pak Narji Mursari, Pak Riku Bokerno, Kirimbang lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon katen sih, matur nuwun menika saking Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, nggih. Seterusnya budaya, kita ke lagu dulu ya Betty. Nanti kita sudah jelang di pukul 16. Lagu yang banyak diminta yang apa ini ya?
1: Lagu kira-kira yang banyak diminta Setianing Ati.
0: Setianing Ati, nggih menika badhe kapi arsa tersebut daya samangke badhe dereng regengaken tasah pun teng wonten ing suka sami suka sak sampunipun kabar berita pukul 16. Tansah nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pembangunan pengganti jembatan Kewek di Kota Yogyakarta terus dikebut untuk mengejar target selesai sebelum Natal dan Tahun Baru. Saat ini pekerjaan pondasi telah rampung dan kontraktor mulai mempersiapkan pemasangan girder. Anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksono Sulistyo meninjau pembangunan tersebut pada Selasa 11 Agustus kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis. Lebih lanjut ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan pembaruan jembatan Kewek, bukan menghilangkan bangunan bersejarah. Desain jembatan baru tetap mempertahankan karakter tradisional dan historis jembatan Kewek. Desain tersebut telah mendapatkan persetujuan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saat ini persiapan pemasangan girder dilakukan dengan target erection pada akhir September ini. Beralih ke informasi lainnya, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di DIY ditargetkan menghasilkan listrik 18 hingga 20 MW. Energi tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Yogyakarta. Direktur Investasi Danantara Fadli Rahman mengatakan, fasilitas tersebut membutuhkan sedikitnya 1.000 ton sampah setiap hari. Sampah tersebut akan dipasok dari Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Fasilitas PSEL direncanakan dibangun di kawasan dekat bekas TPST Piungan, Bantul. Pembangunan awal ditargetkan dimulai pada tahun 2027 dan selesai pada tahun 2028. Listrik yang dihasilkan nantinya akan dibeli dan dikelola PT PLN sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Selain menghasilkan listrik, proyek tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bu Widyaningsih. Sami sami. Menika wawas saking
1: Kirukun
0: Werdanji wonten ing Mejing. Salajengipun
1: sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty Pak Pongayu Mas Semi Prabowo bagus ganteng.
0: Nggih.
1: Mami Sartika.
2: Saestu
0: niku wau. Saestu nggih. Lah menika dereng salam dulu. Waduh.
2: Nggih, salam kasih sayang dulu buat
0: Kaca. Wah. Nggih, monggo.
2: Teman dengar sehat, penyiar sehat lando.
0: Nggih.
2: Kabar si baik.
0: Heeh.
2: Kepiwan.
0: Amin.
2: Nggih. Wau. Pak Pirem kagem Pak Noyo, Pak Katumben iki wau.
0: Nggih.
2: Katumben iki sinten?
1: Kirukun.
0: Kirukun Werjo.
2: Pak Mbah Rukun to. Pak Rukun Rezeki, Rukun Rebelejo.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Kagem Mbak Gledi. Kagem Adik Rotuti Sudiratori, Mas Lawan Haka, Mas Rian Paya, Biu Mojo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Mbak Yudi, Mbak Yu, Mbak Ya, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Sri, Soyo Yayu, serta Pak Kasiono, Pak Wardi, Pak Ruslan Sembako, Pak Asari, Pak Weneng, terus di Jawa Bodo, Pak Mahyudi Weni, Abdi Kuntul Pondosari, Abdi Reka Kem, Pak Mbah Kiman, Pak Mbah Pak Siman, Pak Supoyo, Pak Tupar, terus Pak Pipin, Pak Sriwi, Pak Lewakianti, Pak Mbak Kilem, Pak Pak terus Pak Wardi, Pak Untung, Pak Suro, Pak Mariono, terus Pak Yeni, terus Pak Pipit, Pak Nani, Pak Suri, terus kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten nggih.
2: Nggih. Pengayahe karya matur nuwun.
0: Sami-sami, Mami Sartika nggih, tansah sehat wal andung. Nggih, monggo di belakangnya Mami Sartika.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka Mas Semi kalian Mbak Betty.
0: Nggih.
3: Kula nggih suka sami suka.
0: Nggih, Mbakmu sehat-sehat.
3: Alhamdulillah Mas Semi.
0: Mbak
3: Betty nggih sehat
1: toh? Sehat nggih.
0: Sehat
3: alhamdulillah.
0: Monggo.
3: Salam-salam seketik mawon, Mas.
0: Monggo kinten salam katur kagem sinten mawon.
3: Romo Yuwono Marto Tiarjo, Romo Nadiono, Romo Tujo Subagio, wonten Bu Wagianti, wonten Mbah Mus Mujiono Mbrosot nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Muladi, wonten Pak Ipul, wonten Pak Puji Graito, wonten Mbak Yani, wonten Ponggo, Kang Gilas nggih Mas.
0: Kang Gilas nggih.
3: Mbak Noyo, Mami Sartika nih. Sugeng santen Mas Mbak Mami. Sugeng santen Mami Sartika.
0: Sehat
3: selalu. Langkung sae kangge sedaya mawon. Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami
3: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Tanjung Pinang sih menika wau matur nuwun Mbah Mus. Kita buka lagi satu penelpon.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
4: Setunggal malih, sugeng santen,
1: suka sami
4: suka, Mbak Betty suka, Mas Semi suka, Mbak Mus wonten Tanjung Pinang nggih suka suka. Sehat kalian.
0: Pangestunipun kondur Pak Di sehat ugi nggih.
4: Alhamdulillah. Saestu nggih Mas.
0: Saestu nggih. Saestu pun cawisaken.
4: Nggih katur kagem Mbah Mus wonten Tanjung Pinang eyang Duwijo. Mbah Noyo, Pak Yono, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Sumar Sedan.

0: Yayu, Ki Joko Pudup, Ibu Yayu, Pak Tagio, Pak Sarjio, Pak Talio, Mas Rian, Yumudo, Mas Ipul, Mbak Blendi, Mbak Man, Mbak Men, Pak Tambang Sutarno, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Puji Graito, Wonten, Mbak Yeni, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngabiono, Wonten Pak Yanto, nggih prayogine
1: prayoginipun
0: sedaya
1: kemawon mekaten.
0: Kangge panjenengan kekalih wilujeng sonten
1: wilujeng.
0: Pak Sakirman dan kesuwen.
1: Oh, lanti.
0: Matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Matur nuwun sing menika saiki badhe menonton ing gua. Triwidadi pajeng gua pajangan nggih. Salajengipun ingkang sampun kinten WA menika nggih sinten malih?
2: Pak Yuwono nggih.
1: Pak Yuwono nggih.
2: Sugeng sonten Yuwono.
1: Kok
2: yang nyesat? Nulis salah nulis niki. Sugeng sonten suka sami suka Mas Emi, Mbak Betis. Saking kula Yuwono Marto di Harjo wonten Danurejan. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Kirokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo Kresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
1: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun Pak Yuwono.
1: Nggih, salajengipun menika saking Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru ingkang kintun voice note. Nggih, monggo Bu Tarmi.
3: Suka sami suka kula suka Mas Mekalan Mbak Betty suka sedaya sami suka niki Bu Tarmi nggih. Derek kintun-kintun lagu, lagune manut mawon mboten pilih-pilih setunggal kagem Bunda Trijo. Mbah Buyut Juru Gendong, Bu Andri Sendowo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Grendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yuwono Marto Diharjo, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sardio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarnasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimin Lek Berjujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi Matur Suwon,
1: sami-sami.
3: Selamat ya Mas Emi kalian, Mbak Betty, Matur Nuwun.
1: Bu Tarmi Matur Nuwun. Mbah Glendi menikau kikin tun voice note mongke.
4: Sugeng sonten,
1: sugeng sonten.
4: Kami kok niki celup jalan sama.
1: Mongke,
4: mongke lagu niku derek. Ingkang sampun mawis mawon nggih.
1: Ngaten.
4: Kinun-kinun.
2: Monggo.
4: Bu Agianti, Bu Yani Wace, Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, terus Mbak Nani Bajuri, terus Bu Ramadhani, Mbak Ana, Mbak Supriyati, terus mari Budu Ijo, niki Budu Ijo ngen kula niku nggih mirengke niki terus Mami Sartika muah-muah Pak Men ngajaran, Pak Sagio ngaj Parian jalan sama niku ngen sak ler kula
1: ngeten
4: Pak Paimin, Bo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Sri, Sedoyo Sri, terus Bu Wit, Songobayan, Bu Sub, Songobayan, Mbak Put, Nambang. Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar, Mbah Suro.
1: Nggih, matur nuwun menika saking Mbah Glendi. Salajengipun menika Bumulyase menika absen mawon, matur nuwun. Terus siapa lagi Betty?
2: Ini dari Bu Naomi.
1: Bu Naomi.
2: Berkah dalam Sugeng Sonten Mas Emi, Prabowo, Nderek, Suko Sami Suko, Mbak Betty.
1: Monggo. Kinten
2: salam katur Bapak Ibu, katur sedaya kemawon, lagunipun Nderek kemawon.
1: Mekaten.
2: Nggih, amin merdeka.
1: Merdeka njipun. Badhe katurangan teman salah jengipun menika wonten saestu kalian wirang ingkang kathah menika yang apa Peti?
2: Yang saestu
1: nggih menika badhe kaaturaken. Sama kita sepon bika wonten ing sesi ingkang terakhir nggih tansah nyawiji wonten ing suka sami suka.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Wah, segere, asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sakaremu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi

0: Sudah sebut ya, tasih wonten wekdal setengah jam katon nggih ingkang badhe nderek rawuh wonten ing suka sami suka sonten menika. Sampun dipunjawi sangen tembang ingkang saged dipun pilih menika wonten lembah manah kalian pengarpan ingkang pundi, sumangga gangsal sekawan 0333 sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten Rama.
1: Pak Beti.
2: Sugeng sonten, Pak.
0: Pripun menika? Kok malamnya gemujeng niku lho antus bingung tadi pangandikan.
1: Tadi saya tahu di tadi.
0: Rama tadi ku bentar mboten.
1: Anggih rada niki.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Wis ribit-ribit ira alhamdulillah.
0: Nggih. Napa peleme dereng ngopo?
1: Dereng.
0: Oh, dereng.
1: Nampi pentir.
0: Waduh lah, itu saya dengar. Okay, pun. Monggo ikan putih, Ramo.
1: Ikan lembah mana?
0: Lembah mana? Kakintun, Ramo, monggo.
1: Kakintun, Kak Gembudido, Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Arini, Bu Yan Wasih, Bu Agianti, Bu Sakinem, Bu Suprianti, Bu Rubini, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, Lajeng, Bisi Utami, Sulu Groho, Bisi Bonagu, Bisa Lama, Bisa Lima, Yumudo, Muarto Saronto, Lajeng Mbak Yeni, Uki, Bu Umi, Pak Gejo, pun sanggup betul kenal. Lajeng Uki, Pak Sujo sekalian, Pak Tuka, Plek Gono, dibantu Bodewoso, Mbak Aman, Mbak Amin, Sang Mamat, Sang Maman, Lajeng Pak Uki, Mas Yusi, Mas Iful, Bumbo Karno pun sehat dereng Ibu Karno Pak dereng tinggal malin
0: oke sehat-sehat nggih
1: mungkin sehat bulan ini Pak Adjono di Joko Budo Pak Sawiyo Pak Sadio Lajeng Di Pak Budi Dahito Wirkunojo Pak Sadasilan Pak Sulan Sembako Pak Pak Sunasi Mursari Lajeng Di Bu Bisit
0: nggih
1: Sriwi, Lajeng Yurati, Mas Yanto, Sedoyo Mas Yanto, Pak Bambang Sutarno, Pak Purkendeng Rejo, Mas Rian, Eskandar Pio, Lajeng Tuan Indro, Yugo Prawati, Kang Kiono, Bu Parini, Lajeng Uki, Mbah Yono, Pak Yono Mato Tiajo, yang Yono kalau nanti yang sama Musi, lalu nanti Sapu Jaga, lalu Pak Adi, Mas Ponco, lalu nanti Pak Jari, Pak Gading, Pak Mus Wonten ing Tanjung Pinang, Pak Samet, Kristo, Pak Tupar, lalu nanti Kang Kiman, nanti Pak Jaji, Pak Dipaimin, Pak Sumar, Bu Sukap, Pak Sagio, Lajeng Mbak Suro, Pak Sikaton, Pak Wanaga.
0: Kok terputus kira Mbak Singatian dan Cini Ngapunten. Pak Wanaga sama ke sagat melebut malih, monggo. Gazal sekawanul 333 semoga tersebut daya menika wonten lembah manah lan ugi pengarepan ingkang pundi.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
1: Sehat Mas Sami Ali Dibeti.
0: Sehat, sehat. Kondur Pasagio ugi sehat nggih.
1: Berkahipun.
0: Nggih. Ngaten.
1: Penting nomor tunggal wau.
2: Lembah mana?
0: Lembah mana Pak Sagio? Pak Sagio.
1: Dos pundi.
0: Warga Palian menika sami midhangetaken perempuan mboten nggih?
1: Kata Mas.
0: Oh, kata.
1: Lah kersane?
0: Oh, sinten mawon cobi?
1: Pati Sukardi.
0: Heeh.
1: Iku Akib.
0: Nggih.
1: Yucokro.
0: Yucokro.
1: Nggih, Yucokro alias Ngatijem.
0: Nggih.
1: Kale Pak Yoto. Pak Yanto Panut.
0: Pak Yanto Panut nggih.
1: Nggih. Kale Lepur Tumrat.
0: Lepur nggih.
1: Kale Sinerleses.
0: Leses nggih.
1: Kawin ngatikanu Pardi.
0: Nggih.
1: Niku pendengar sedaya.
0: Lah nggih niku niku kala-kala nggih disenggol ngeten niku. Pamit banget aktif e menika saking Paliat nggih pun monggo.
1: Nggih.
0: Lanjut.
1: Pak Minar Sokopek.
0: Weh lah niku. Kanca kentel nggih. Ngeten kok nggih. Nggih.
1: Kenton
0: ye. Monggo Kenton.
1: Pak Adi Ngadiono wau nyuwun pamitan kula mboten jonggo nggih Pak Adi Ngadiono. Sonten.
0: Heeh.
1: Kale Ibu Dwija, Ibu Nagung, Ibu Mujo, Bu Sami, Pak Yanto, Pak Jono Grogol. Kale Pak Sumbah Suro Trisek, Ibu Yayi Trantrisek. Kale Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Diono Ditogati, Mbak Noyo, monggo, Mbak Noyo, Pak Yono, Ale Bapak Tujuh Bagio, Mbak Ijem, Yu Sirup, Ibu Tarmin Demangan Paru, Pak Damaskus, Pak Sarjio Dati Moyo, Juru Konwerjo, Mbak Abu Akun Trisek, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Bapak Kasiono Mbulawen, dan Mbak Wadi Mbak Gono, Ibu Bambang Sutarno, Purworejo, mungkin Ibu Bapak Bambang Sutarno, kali ini Kumbo Karno, monggo siangat, ngayang-ngayang, ngayang dereng lho.
0: Dereng.
1: Wah monggo ki,
0: pun tenggo pokoke.
1: Jalan Camat, Padi Paimen, Padi Sukardi niki wah, aku singgal-singgal niku piange namung gumujeng mawon niki kulen enggak mboten pun.
0: Ngaten ta nggih mboten menapa.
1: Kale Ibu Pipit, Ibu Tito, Ana Timur Sari, Mbak Glendi matur. Kali Ki Joko Budjo. Mas Adi Ponca,
0: Makaten.
1: Ibu Triwi Wonjali, Pak Tupar, Mas Rian Ahae, kali Bapak Minarso wonten Kopek Wau, kali Suwati wonten Selo,
0: Makaten,
1: kali sini pun Tupar. Pak Anu Sembako.
0: Oh, Pak Ruslan Sembako.
1: Pak Ruslan ngawiyat kurnia dereng lusun sonten.
0: Ngaten
1: nggih. Dan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon mekaten nggih. Ing kami dangetaken perompak. Matur nuwun Pak Sagi wonten ing Paliat Kreteng nggih. Salah jengi pun gak salah suka panel 333.
2: Yes, sugeng santan, suka sami suka.
3: Halo, sugeng santan, suka sami suka. Eti masih.
0: Sugeng santan bu, ngidul malih bu Yayu sehat-sehat bu.
3: Alhamdulillah sehat, Mas Emi, Mbak Betty juga pendengar perompak mungkin jangan tak dengar dengan sehat.
0: Jis sehat banyak tu
3: nih. Oman lagu nopo nih.
0: Menikah wonten.
2: Lembah mana? Atau pengarpa?
0: Pengkang pundi.
3: Pengarepan kemawon.
0: Pengarepan nggih, monggo.
3: Terus salam nggih, katemben sinten?
0: Katemben Pak Sagio.
3: Nggih, sugeng sonten Pak Sagio. Ajeng kagem Rama Tujuh kaliyan Ibu, Bunda Tujuh Bu Agianti, Mbah Noyo. Ki Kumbo Karno, Bu Stipun Agung, Bu Sri Utami, Bu Sriwi, lajeng Lek Yanto di Anindia, Lek Yanto Mbak Yuleksi, Lek Gono Lek Glendi, Mami Sartika, Mbak Ana, Mbak Andin, Mas Ipul, Mbak Yu Mudo, Mbak Yu Sirup, Pak Pur Kenteng Rejo, Rakem Sedaya Kemawon nggih.
0: Makaten nggih.
3: Kalian Mbak Betty sugeng ngayahi karya ngantos
0: matur nuwun nggih. Sugeng sonten. Bu Yayu njih matur nuwun. Kita buka lagi monggo gasal sekawan 0333.
2: Nggih, sugeng sonten. Suka sami suka.
4: Sugeng sonten. Suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih. Bu Sriwi Monjali. Terus pun Ibu Pak Wartos, Bu.
4: Sae. Mas Emi kalian Mbak Betty kados pundi?
0: Pastunipun. Pun sehat ugi Bu, monggo.
4: Menika wau Bu, yuk wani nggih.
0: Bu Yayu Jalan Paris Bu, menika wau.
4: Nggih. Matur nuwun kayaknya nyenggol aku tadi.
0: Ngaten nggih.
4: Sebelumnya Pak Sagio nggih.
0: Pak Sagio nggih. Matur
4: nuwun Pak Sagio sing disenggol. Sebelum Pak Sagio sinten Mas Sagio?
0: Kala wau wonten Rama Haji Ngadiono.
4: Kayaknya juga Sriwi-Sriwi gitu. Nggih. Matur nuwun.
0: Ngaten.
4: Saya lagunya nomor setunggal ki mawon.
2: Lembah mana?
4: Lembah mana? Mami Sartika sampun mlebet.
0: Sampun kalau wau.
4: Matur nuwun, biasanya nyenggol saya kok. Sepo Mami Sartika lan Widjo. Gunung Kidul. Mbah Noyo Gadung Sari, Mbah Yanti Wareng. Lajeng Pak Supoyo Kadilayar. Lajeng Bu Yayu Wani
0: nggih.
4: Nggih, lajeng kagem sedaya kemawon ingkang widhangetaken supaya sami suka sonten menika.
0: Nggih.
4: Sugeng widhangetaken.
2: Nggih,
4: kagem Mas Semi kalian Mbak Betty, selamat bertugas.
0: Matur
4: selesai.
0: Nggih.
4: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sampun Bu. Sri wonten ing jali satu lagi penelpon di 5433. Suter sabudaya sugeng santen.
1: Sugeng santen, kita sami suka.
0: Nggih.
1: Pancaran niku.
0: Weh, jan legono keren-keren lho.
1: Nggih, ya sibuk mawon.
0: Sibuk mawon nggih. Monggo. Badhe
1: lagune napa sih? Jan kebutan.
2: Lembah mana atau pengarepan?
0: Ingkang pundi?
1: Oh, lembah mana itu kadang ada di sini wong ngeta.
0: Oh, rakatan sih.
1: Yang di Pilihanti, wau. Pak Roslan Sembako, Budu Ijo, Mbak Noyo, Mbak Pilihanti, Budu Ijo, Pak Ijo, Ale Tomo Ngadiono, Ale Kang Rungkut, Pak Roslan Sembako, Sawiyo, Binugroho, Pak Yanto Yulegi lan saene kagem sedaya kemawon lho ya tangane akeh reget.
0: Oke, oke. Matur nuwun lek kono wonten ing Gunung Saren pun sameneika ingkang wonten ing WA tasih pinter menika ingkang dereng pun waos. Menika saking
2: Mbah Jenggot.
0: Mbah Jenggot nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Titipane Gusti dari Mbah Jenggot Kidul Studio. Untuk Pak Suharjo, Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Mbah Sarawi, Om Nuar, Mbah Karno, Pak Jan Minggiran, Pak Kerjono, Mbah Likin, Mbah Dandin, Pak Basiran, Mbah Ngadimin. Sugeng laras matur sembah nuwun.
0: Nggih, matur nuwun sih. Wonten Pak Azhari wonten ing mantingan sugeng santen saka sami saka Mas Semi lan Mbak Betty. Kula Pak Azhari mantingan nggih nyuwun lagu nomor kali kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Bu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbak Ijem, Romba Jingadiono, lajeng kagem Parimbang Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Paya, Mas Mamat, Mas Ipul, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Mas Tanjung Pinang, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun.
2: Berikutnya dari Bu Hartini nggih.
0: Bu Hartini wonten ing salam nggih.
2: Suka sami suka Mas Emi so Mbak Betty nderek absen nggih. Salamipun kagem sedaya monitor Pro 4 lagunipun nderek kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Hartini. Pak Ruslan menika kinten voice note nggih, monggo.
5: Sugeng sonten Mas Miskam Pambudi.
0: Sugeng sonten
5: Mas Damayani. Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Menika Pak Ruslan kepareng nderek nyawiji
0: dari
5: kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Joko Budo, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI, Mami Sartika, Bunda Yayu wonten ing Kueni, Legono Yusirup, Pak Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo, Ibu Tuti wonten Jogoyudan, lajeng pungkasanipun kagem Yeni Wantun Patuk. Kula lagune manut kemawon. Wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangkang puten matur nuwun.
0: Sami-sami. Menika saking Pak Ruslan, Mbah Ija menika ugi kintun voice note nggih monggo.
2: Mbah Ija.
6: Halo.
0: Halo.
6: Mas Semi Prabowo, Mbak Betty Damayani. Sugeng sonten, suka sami suka. Sugeng sonten. Masemi Prabu. Niki bayi jembabatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon.
0: Ngaten.
6: Badhe kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, terus Pak Untung Raharjo, Pak Yanto sedaya, Pak Yanto, Bu Yayu sedaya, Bu Yayu, Mas Rian Paye, Bu Mami Sartika, Bu Tarmi Demangan Baru, Mbak Anggun, Mbah Noyo, Bunda Twice, Bunda Wakianti, terus lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka.
0: Mekaten sih.
6: Niki kula le tilem teng rumah sakit pun mantuk, Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
6: Rumah sakit Gangsal Binten.
0: Nggih.
6: Muga-muga diparingi gek ndang pulih kados wingi nggih, Mas.
0: Amin, amin.
6: Tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun
0: wekdalipun.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
0: Mugi tansah sehat-sehat nggih, Mbak Ijem. Salah jengipun ugi voice note menika saking Bu Supriyati. Monggo, Bu.
7: Sugeng santan suka sami suka, panjenengan suka, Mbak Betty suka, Mas Semi Prabowo suka. Sedaya sami suka nggih, Mas. Sami sedayanipun nggih keluarga. Kula nembe ceklik, Mas.
0: Oh, mekaten.
7: Sekaripun dere ingkang sampun cuma wis daya sae, badhe tersalam ingkang sampun ngawiat kala wau.
2: Nggih.
7: Bunda Dwija, Kirukun Werdo, Bu Agianti, Bu Mami Sartika, kalian Bu Arini, Semanu, Desri Supatmi, Bu Agianti, kalian Pak Pak Depoi, Pak Depaimin, kalian Pak Damaskus, kalian Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Savio, kalian Legono, Leglendi, Mas Mas Ipul, Mas Judi, lah sedoyo kemawan ya Mas ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika kalian Mbak Betty Damayanti, matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, matur nuwun Bu Supriyati. Wonten Mbah Suro menika wonten ing Trise ugi kinten voice note.
8: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka, Mas Semi suka, jeng Betty nggih suka, sedoyo sami suka. Mugi pawartos Mas Semi jeng Betty sae sak keluarga sehat, rezekine pun lancar, keluarga ingkang ayem-ayem. Nggih, Mbah Suro lagunipun nomor setunggal, kintun salamipun kagem Ki Kumbakarna, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Tupan, Pak Tumidi, Pak Yanto tiga-tiganipun, Pak Wening, Ki Joko Budu, Ki Resi Setoko, Pak Rimbang, Mbah Trisno Utomo, Mbah Hadi Suparman, Mbah Arso Suprapto, Bu Agianti, Bu Yanwase, Bu Sakinem, Bu Sri, Ibu Mami Sartika, Ibu Nani Bajuri, Miu Mudo Yusiru Budu Wijo, Mbak Ana Mas Rian Peyek, Bu Tarmi, Bu Sri Bonagung, Bu Supriyati, lan prayogiipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi, jeng Peti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Mengki kondolipun mengki ngatos-atos sing dereng kasebat minjang melih matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Suro. Berikutnya menika saking Bu Uti Prapti wonten ing Wonosari menika. Nggih, sugeng sonten monggo.
9: Sugeng sonten Mas Heni.
0: Sugeng sonten nggih.
9: Kula Bu Prapti nggih. Direk ngrekengaken suka manas suka.
0: Monggo Bu.
9: Nyuwun lagu-lagunipun nggih. Spesialipun kula kenceng-kenceng kangge ibu kula lagi yang tansah aktif mirengaken RRI.
0: Makaten.
9: Kagem Mas Eni sedaya tugas ngantos paripurna ang samangke.
0: Matur suwun. Sami-sami uti prapti.
9: Saking saka liman.
0: Oh ngeten saka liman nggih.
2: Setunggal malih.
0: Setunggal malih. Nggih,
2: Bu Pipit. Sugeng sonten Mas Eni Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
2: Lagune manut kinten salam kagem Ki Kumbu Karno Pak Yanto Pait Bu Legi Ki Rukun Werdo Pak Dipaimin Mas Ipul Ki Resi Seto Mas Yudi Pak Sumar, Pak Tujo kalian Ibu, Pak Hangadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Demardi Bagulan Wetan, Mbah Uti Marto Bagulan, Bude Duijo, Bu Wagiyati, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Uti, Yusirup, Lansedoyo Kemawon, Kagem Mas Semi, Mbak Betty, Matur Nuwun. Mugi tansah sehat, rezeki lancar.
0: Amin, ya, amin, amin. Si, Matur Nuwun, mereka sangin Bu Pipit. Guys, tersambut ya, menikah Badi katurangan tembang ingkang kata pun kersakan. Yang nomor berapa Piti?
2: Nomor setunggal.
0: Yang lembah manah nggih.
2: Nggih,
0: menika badi kapiyarsa lan sami kalajengaken tembang panutup ingkang sami katuraken kembang wanginipun Happy Asmara. Nggih, mungkin tembang sampun kapiyarsa dados sepalipur sawetawis menika saged pinanggih wonten ing suka sami suka candhaipun. Menawi ngaten kula Semi Prabowo pamit.
2: Beti Damayani pamit.
0: Sugeng sonten lan matur nuwun. Thank you.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, keberadaan pedagang lokal menjadi bagian dari pariwisata Candi Mendut. Penutupan kawasan selama proses pemugaran akan berdampak pada pedagang souvenir dan pedagang asongan paguyuban PKL Candi Mendut. Ketua paguyuban PKL Candi Mendut, Sulfiati, mengatakan pedagang mengandalkan wisatawan sebagai sumber penghasilan. Para pedagang masih menunggu kejelasan berapa lama kawasan akan ditutup dan skema selama masa pemugaran. Beralih ke informasi lain. Puluhan kusir andong di Malioboro, Kota Yogyakarta menerima bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan untuk melestarikan budaya dan mendukung transportasi zero karbon. Pembina yayasan bersama Belimpah Berkah Muhammad Aritoto mengatakan 50 kusir andong menerima bansos. Selain itu, Ketua Panitia Pelaksana Didi Wijanarko mengatakan reuni Akbar Pegadaian untuk ruang menjaga ikatan rekan seperjuangan sejak 1992. Pada kesempatan itu juga dibagikan 100 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Resi Brongsong seri 3 dipunindahaken dening dalang Ki Faisal Nur Singgih. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Lenggih sajuganing pandito awujud dirodo. Apa parap Resi Budro Bayu Tiradep ingkeng putro Bambang pengalasan Miwah poro repat puno kawat Sempar garing Petro Miwah Bagong Magono Aris Wijiling Pangandika Sang Topo Uwe Putraku Nggir Bambang Pengalasan Pun Romo Nedya tumuju ing negara Dwarawati Iyo bakal Boyong Dewi Woro Sembodro Minangka kumarani Dewi Sri Widawati Mula saka iku nger Sira lan para pono kawan Podo toto mangke riyen Kok ajeng Boyong Dewi Sri Widawati niku wau nopo sebabe? Yo Kaki Semar ingkang bakal tak cukup yaiku angsare Dewi Sri Widawati. Ning diantek ke sawetara nggih.

0: paman Sengkuni kepelajar wonten ngarjengan kula paman wonten wigatos menapa paman?
1: Paman Sengkuni wonten wigatos menapa?
0: Adengger para Kurawa gagar wigar anggenipun badhe nyepeng dateng Sang Resi Brongseng malah keporo sami nandhang kawirangan. Pramila kula kunduraken dateng Angger Prabu Baladewa.
1: Was keparat! Resi Brongseng ora minggat glandang nenggolo.

Gatot Kaca, Kulawa. Ayo kaya ngono kae. Wakmu Prabu Mandura kaya ngono kae. Mengko wurung tan wurung aku kang kudu ngrampung. Ayo saiki diodol Koko Prabu Baladewa aja ditikake yo, Ger. Monggo kula derek adem Prabu.

0: Kowe sing seneng resi brongsong.
1: Iki sinuwun.
0: Ngasake kaprawiranmu gawe wirange para Kurawa kowe ya. Saiki Wara Sembadra tak jaluk aku kakangne Wara Sembadra. Kula mangertos paduka kakangipun Wara Sembadra. Nanging sampun kula andemi Wara Sembadra badhe kula paringaken, kula ulungaken menawi brongsong sampun musna saking lumahing bumi. Parat! Gelandang nang godah jopo kowe. Iki sing buat jalu.

Ora patek ndugo ilange Woro Sembodro kae. Kono mendung anten danu lelakune beda kaya padatan. Coba tak permanake kanthi sak nyatane. Tak cukup pusakaku sing tak bundheri nang pucuk kacu iki. Lengo jayeng kadon tak sipatke netraku. Kok menawa bisa ngerti sak nyatane.

0: kaya ngono to.
1: Inggi Koko Prabu, nyuwun pangapunten Koko Prabu.
0: Pangeran ki lho. Senengane kaya ngono.
1: Nabok ya nabok ning aja nggon kono. Mules.
0: Dimas Arjuna bisa wae gawe lelakon saiki. Dimas Arjuna Sembadra apa dene Sri Kandi kepareng ngaso sawetara napa pungkuran.
1: Mangestakaken dawuh Koko Prabu, ayo mbokne kula pagus selak kangen.
0: Inggih mangke to. Senengane iki kok kaya ngono lho.
1: Inggih Koko Prabu, mangestakaken dawuh Koko Prabu.

0: Ono ratu ireng cemani mapakake lakuku sapa? Nata Ndara Watu Prabu Bathara Kresna. Kowe sapa? Dirada isa tata jalma. Aku Resi Badra Bayu saka Pura Pracima. Iki putraku Bambang Pengalasan. Duwe sedya apa tumuju negara Ndarawati? Aku nedya mboyong Dewi Wara Sembadra.
1: Oh, arep nggo apa?
0: Minangka pepundhening Pura Pracima.
1: Kena kowe mboyong Dewi Wara Sembadra. Nanging menawa bisa nglangkahi kandhane Nata Ndarawati.
0: Wah, tujah gading dadi apa senjata cakra kelakon mati dene aku.

0: Puntadewa saged kemawon ing dados gajah menika wau Yayi Prabu Puntadewa to.
1: Inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten. Awit saking puteging manah kula awit mendranipun Dimas Arjuna.
0: Kembar dadi apa? Kula dados gading kiwa, kula dados gading tengen. Werkudara,
1: aku dadi awake gajah.
0: Dene Abimanyu, kula Bambang Pengalasan. Yayi sumurupa Yayi. Dimas Arjuna sakmangke sampun timbul kepareng lerem sawetawis wonten ing kedaton nagari Dwarawati Pramila. Yayi keparenga sawetawis manjing wonten ing Datulaya Werkudara wae sing kari kene ya diinggih mangestuaken dawuh Bapa

0: aku kon keri Rene sebab apa?
1: Aku ki kepengen nyawang tatanmu kuwi lho. Bedane kok le apik temen. Dimas Werkudara.
0: Wah, jlideng kakangku apa?
1: Galuh sawangen. Para Kurawa ampiak awur-awur apa dene prajurit saka Guwa Kaca rampung ana ya, Di?
0: Wah, pangestu mu tak jaluk jeneng.

Sutresno butuh cakap semanten kiran serial ringgit purwo wekdal meniko. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng era ing Yogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budaya, Pemerintah Kota Yogyakarta minangka tuan rumah Forum Dialog Indonesia Cina ingkang rembak babagan tembayatan antawisipun pemerintah Indonesia lan ugi pemerintah Cina. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan mratelakaken. Wonten kirang langkung 70 delegasi saking Cina lan ugi para kepala daerah Indonesia ingkang minangka pasarta forum dialog menika. Pawartos salajengipun Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwipanti Indrayanti mratelakaken. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesaringan para instansi terkait sami nindakaken identifikasi wilayah rawan kekeringan lan ugi tembayatan antawisipun Pemda lan daerah-daerah rawan. Pemerintah ugi suka panjurung dumateng sedaya petugas lan warga masyarakat supados ngginakaken teknologi pengelolaan air hujan ugi ngawontenaken pembangunan embung minangka papan kagem nyimpen toya nalika mangsa ketiga. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nunggu.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat malam Sedaya Budaya, Segeng Dalu pinanggih malih wonten ing sejenak kenangan bersama wonten ing dalu menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo ingkang dherekaken. Dan untuk malam hari ini tersebutnya saya akan ajak Anda untuk menikmati koleksi lagu-lagu terbaik dari salah satu penyanyi keroncong Indonesia yang mungkin Anda juga sudah sering mendengarkan, sudah sering menikmati lagu-lagunya. Nah, siapa coba nih? Ya, malam hari ini tersebut ya saya pilihkan koleksi lagu-lagu dari Esdarsih dan juga saya siapkan untuk Anda informasi tentang beliau. Namun sebelum kita ke informasi yang lebih banyak, saya ke lagu dulu nggih. Ada Kembang Asem dari Esdarsih di Sejenak Kenangan bersama malam hari ini.

satu koleksi lagu pembuka Sutarsa Budoyo dari Estarsi dengan Kembang Asem. Barangkali Anda juga sudah sering mendengarkan lagu-lagu dari Estarsi ini, tapi belum tahu siapa Estarsi ini. Saya sedikit punya informasi Sutarsa Budoyo tentang Estarsi. Jadi Estarsi ini adalah salah satu penyanyi keroncong. Ya mungkin juga banyak yang mengenalnya dengan nama Estarsi Kisowo, dan ini adalah penyanyi keroncong dan juga langgam Jawa. Dan beliau ini pernah menjadi juara bintang radio itu di tahun 1959 dan juga 1960 Sutarsa Budoyo. Jadi itu adalah salah satu prestasi beliau di bintang radio ya. Di bintang radio tahun 59 dan juga tahun 60 begitu nggih. Dan juga Estarsi Budoyo, bahwa Estarsi ini banyak sekali lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beliau. Dan juga dulu pernah di tahun 2012 saat beliau berusia 75 tahun, itu suara emasnya direkam ulang begitu nggih oleh musisi Erwin Gutawa, yang pada saat itu menyanyikan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Itu dia. Dan juga koleksi lagu-lagu Estarsi ini juga bisa didengarkan, tentunya sudah masuk di beberapa platform musik digital. Kalau tadi ada Kembang Asem, sekarang akan saya ajak Anda untuk menikmati koleksi lagu-lagu beliau lagi. Kali ini ada Orek Orek.

0: Tak ceritani to. Wingi kae sakjane apik, menawa tilik kancaku ya bareng-bareng. Urunan to, ora usah akeh-akeh. Ya, sing penting ki kumpul, guyub ngono lho. Kowe iki lho, dijak ngomong malah dolanan HP, ora ngateke sing ngajak ngomong. Nyebai.
1: Ping meniko istilah sibuk main HP, lan boten gatosaken tiang ingkeng nembe pangandikan. Paping saking ukoro cekak pun en snabing, ingkang dipun damel dening Alec Haig, warga Australia. Wontening penelitian, manggi fakta utawi kasunyatan, boten migatosaken tiang sanes, wontening keluarga utawi masyarakat, wekdal pepanggian.

0: Woi, matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kristo, kok tak golek nih ganti? Sing ganteng apa Mas Dedi kaya?
1: Ngono ya,
2: Bapak niku kok njur leng ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak golekke dukun wae?
2: Bapak niku lho, kok njur dukun-dukunan.
3: Tersebut ya, koleksi lagu dari S. Darce bareng sama Eni Kusrini dengan Tanti Tanto. Bahwa kita di pukul 19:23 waktu Indonesia Barat, dan masih di Sejenak Kenangan bersama dengan S. Darce, salah satu penyanyi keroncong dan juga langgam Jawa yang sudah banyak karya-karya dari suara emas beliau. Ya, seterusnya budaya S. Darce ini memiliki banyak lagu yang dinyanyikan begitu nggih, yang pada zaman dahulu diabadikan dalam piringan hitam begitu nggih untuk merekam suaranya. Kemudian juga dalam berjalannya waktu tentu koleksi suara-suara terbaik beliau diabadikan atau disimpan dalam bentuk-bentuk yang lain begitu nggih, seperti juga sekarang sudah disimpan dalam bentuk digital. Seterusnya beliau salah satu yang anggota keluarga beliau, yaitu cucunya ya, almarhum Fidi Aldiano, mungkin juga tidak banyak orang yang tahu bahwa sebetulnya almarhum Fidi Aldiano yang juga menjadi salah satu penyanyi top ya beberapa tahun yang lalu, ini adalah salah satu cucu dari S. Darce yang mengikuti eyangnya begitu ya, neneknya yang kemudian memaksimalkan potensinya di dunia tarik suara. Baik, tersebut ya, kembali kita akan nikmati koleksi lagu-lagu dari S. Darce. Kali ini saya pilihkan ada Sri Kandi Mustokoweni.

0: plastik tak kaki
1: ya kayak nangka orang anak bangsa.

0: Ben.
1: Iya.
0: Cedake wae, Kak.
1: Iya, ayo, ayo.
0: Ayo, ayo.
2: Sedulur sahabat ya, sahabat Kapiarso. Srikandi Mustaka ini. Es darse kisawa sareng kalian Eni Kusrini. Jih, lahan meniko tasis tunggal tempat yang kepada dikaturakan. Wonten yang sejenak kenangan bersama malam hari ini bersama dengan S. Darsih. Dan semoga lagu-lagu yang saya putarkan mengobati kerinduan panjenengan dengan koleksi lagu-lagu keroncong dari S. Darsih untuk malam hari ini. Sebagai lagu penutup untuk kita nikmati bersama tersebut ya, dari S. Darsih bareng sama Mukti dengan E. Dayawe Teko. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di Segaber di hari berikutnya. Sekeng dalu matur nuwun.
3: Kula nuwun.
4: Ayo iki sapa to ya? Yah mene kok ya mara daya. Sri. Sri.
5: Dan Pak.
4: Kalau

0: Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan kegiatan kelompok wanita tani ngudi rejeki. Sutresna budaya sakmenika kathah kegiatan masyarakat kangge ningkataken babagan ketahanan pangan. Sinaosa pun damel kelompok ananging ibu-ibu menika saged sami nindakaken wonten dalem anggenipun olah tetanen. Kadosta nanem sayuran utawi taneman obat keluarga. Kadosta ingkang wonten ing padukuhan Kuarasan Kulon Kalurahan Kedung Keris Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunung Kidul. Jem menika para warga sami sengkut majengaken kelompok tani wonten ing padukuhan. Jem menika sami nanem sayuran lan sanes-sanesipun. Supados kanthi pangajap ketahanan pangan saged kawujud. Injih sutresna budaya sumangga kita pidhangetaken mawon Rembag Kulo Titik Renggani kalian Ibu Rina Wahyuni minangka ketua kawite ngudi rejeki wonten ing Kuarasan Kulon Kedung Keris Nglipar Kabupaten Gunung Kidul.
1: Injih sutresna budaya kula sakmenika badhe wawan rembag kalian Ibu sinten?
2: Rina Wahyuni ku.
1: Nggih, saking kelompok kelompok wanita tani atau KWT menapa menika?
2: Ngudi rejeki Kuarasan Kulon,
1: nggih. Oh, nggih. Menika matek tahun pinten nil? Berdiri tahun berapa?
2: 2015. Mm-hmm. Tetapi untuk RDKK dan yang lain terbit 2017.
1: Oh, gitu.
2: Nggih.
1: Berkaitan tentang usaha ini ada berapa jumlah kelompoknya ini? Berapa jumlah orangnya gitu anggotanya?
2: Anggota yang masuk cukup banyak karena kami terdiri dari 7 RT di satu dusun. Kemudian per RT itu ada perwakilan dan ada 70.
1: Oh gitu, 70, ada 70.
2: Ya,
1: terus ini yang aktif otomatis ada berapa orang Bu?
2: Yang aktif sekali 35.
1: 35 okay. Itu aktif, luar biasa nggih. Okay. Menika nanem napa kemawon Ibu?
2: Untuk saat ini kami menanam yang di sini khusus sayuran, tetapi kalau di yang di area kami yang lain itu ada toga seperti gitu. Temulawak sama kunyit Bu, itu sudah panen kemarin.
1: Oh, gitu.
2: Alhamdulillah sudah menghasilkan.
1: Nah, kalau yang di sini sayuran khusus sayuran apa kemawon?
2: Di sini ada kangkung, bayam, kemudian juga ada timun, ada pare, ada terong. Banyak sih Bu.
1: Banyak ya. Terus ini kalau panen gitu setiap apa kalau kangkung kan berapa?
2: 25 hari.
1: 25 hari Bu. Sudah ini. Terus sudah dijual ke mana Ibu?
2: Cuma lingkungan sekitar.
1: Lingkungan sekitar
2: ya,
1: gitu
2: sama.
1: Ya.
2: Bisa kan di sini ada warung-warung. Itu dititipkan di warung.
1: Oh gitu.
2: Itu, untuk konsumsi warga sekitar.
1: Warga sekitar gitu ya. Kalau ini proses dari penanaman pertaniannya ini dengan organik atau campuran begitu Bu?
2: Kami menggunakan campuran karena kadang organik saja tidak mampu untuk mengatasi seperti kalau hama, seperti pupuk yang kita butuh biar cepat itu. Oh, kami gitu. Masih, tapi komposisinya kami lebih banyak ke organik daripada yang kimia.
1: Oke, okay. Terus pembagiannya, karena kelompoknya itu kan ada 30, pembagian untuk cara bekerjanya ini bagaimana Ibu?
2: Kami ada sistem piket Bu.
1: Oh, ada piket.
2: Iya, setiap hari kita ada 7-8 orang yang biasanya piket untuk nyiram, untuk bersih-bersih dan kalau nanti panen dan sebagainya itu kita bareng seperti
1: oh,
2: itu.
1: Gitu, kalau panen bareng di apa ya, dijual bareng-bareng
2: gitu. Betul, kami juga ada ini apa produk yang dari tanaman kami. Kita jadikan jamu seperti
1: gitu.
2: Itu sudah kita olah
1: ya,
2: di KWT kan.
1: Olah gitu
2: ya,
1: siap. Oke, berkaitan tentang ini kaitan hama karena tanamannya kan macam-macam ini. Ini biasanya hama yang terjadi hama apa ini, Bu?
2: Belalang. Sama niki Bu kayak rangas napa nggih rayap
1: gitu,
2: dadi
1: rayap gitu.
2: Tahu-tahu itu tanamannya nanti
1: kering
2: atau kering, apa? Nge, kayak oh, kayak kebakar
1: gitu. Kayak kebakar gitu. Nge,
2: tapi
1: oh, gitu. Tapi itu cuma satu pohon aja atau semuanya kena semua?
2: Enggak, biasanya ngeblok. Ngeblok oh, di pinggir atau
1: gitu, ya, pinggir kayak nge, gitu. Tapi kalau dibiarkan saja mungkin bisa semuanya
2: betul,
1: kena ya.
2: Betul, akhirnya kalau oh, yang gitu sudah terkena nanti kita ambil atau kita sisihkan. Jadi
1: oh, gitu,
2: tahu karena setiap hari ada yang piket
1: ngoten, Bu. Begitu.
2: Ya.
1: Baik. Terus Ibu, karena ada kangkung, tadi ada bayam,
2: Deh,
1: terus ada sawi juga ya.
2: Ya.
1: Itu berarti sudah dikonsumsi atau mungkin sudah dijual di daerah terdekat sini aja
2: nggih
1: ini. Terus ini Bu, dari proses penanaman, proses nanti kaitan hama ataupun penyakit
2: ya,
1: itu terus pasca panen, sesudah panen seperti itu sudah ada yang mendampingi begitu Ibu?
2: Sudah. Kami bermitra sama BPP Bu. Jadi ada penyuluh yang setiap kali kami mau tanya. Dulu pas kita mau awal nanem, kita diukur pH, pH-nya itu
1: pH
2: sama
1: tanahnya.
2: Ya, pH tanahnya sama BPP gitu.
1: Gitu.
2: Ada Bu PPL yang setiap saat kalau kita kesulitan halo mesti akan dibantu.
1: Gitu. Terus berkaitan tentang ini tadi kan ada 30. Apa ada spesifikasi? Oh, ibu-ibu ini yang bagian kaitan nanti nyemproti hama atau oh ini khusus nanti saat panen aja gitu?
2: Enggak ada, Bu. Jadi
1: terus
2: kami
1: sistemnya semuanya
2: oh iya, bareng-bareng kalau misalnya kan di sini pas jatah piketnya airnya habis karena kita kan kesulitan air ini Bu.
1: Air di mana ini kalau kesulitan air begini?
2: Ini airnya kami ngambil dari sungai Bu. Jadi
1: oh dari sungai
2: pakai,
1: berarti pakai itu
2: diesel,
1: disedot itu
2: ya,
1: diesel
2: disedot,
1: gitu.
2: Ya, kami
1: gitu,
2: tampungannya cuma seperti ini. Kami jadi nanti yang piket mengkondisikan untuk yang menangani hama juga semua harus bisa ngoten.
1: Oh gitu, semua harus bisa menangani hama. Jadi semuanya dikasih ilmu gitu.
2: Betul,
1: terus tapi apakah itu ibu-ibu ini juga di apa di kampung apa di rumahnya itu juga tanam sendiri kangkung misalnya kayak gitu. Oh, jadi dipraktekkan juga di rumah
2: betul,
1: selain di kelompok KWT. Ini namanya kelompok KWT
2: Nguti Rezeki.
1: Nguti Rezeki.
2: Kuarasan Kulon.
1: Kuarasan Kulon gitu ya.
2: Ya.
1: Ini ketuanya terus mungkin ada Bu Dukuh juga yang mendampingi gitu.
2: Bu Dukuh sebagai kebetulan sebagai sekretarisnya Bu Dukuh.
1: Jadi
2: gitu, kami ketuanya Bu Dukuh sekretaris.
1: Oh gitu.
2: Dulu sebelum Bu Dukuh menjadi Dukuh pun sudah ikut
1: aktif
2: kami,
1: gitu ya, sudah aktif begitu. Terus ini kok yang dikasih apa ini? Apa bambu-bambu ini apa itu, Bu?
2: Itu untuk namanya lanjaran, Bu.
1: Lanjaran,
2: jadi nanti
1: gitu ya, ajir ya.
2: Itu ada kacang panjang.
1: Oh, ini di, kan, ada tanaman kacang panjangnya ya, juga nge, biar nanti bisa merembet gitu ya.
2: Betul, nge.
1: Gitu. Tapi kalau dicampur-campur begini apakah hamanya itu sama, Bu? Masing-masing hama sama atau enggak nih?
2: Beda, Bu.
1: Dan beda.
2: Nanti
1: penangan juga diajari sama PPL-nya
2: ya,
1: penanganannya
2: betul
1: seperti apa karena hama ini. Ini tanam lombok juga?
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Itu
1: lombok
2: yang
1: apa
2: agak
1: yang ditanam?
2: Lombok rawit.
1: Yang agak, agak apa, Bu?
2: Agak kendala itu di lombok karena kadangkala penyakit lombok itu banyak ya, Bu. Ada yang daunnya keriting, ada yang rontok seperti
1: oh, gitu.
2: Itu nanti biasanya kalau seperti itu Bu PPL ngasih solusi. Ini dikasih ini pas pertemuan kita kan ada sebulan sekali pertemuan bareng-bareng
1: gitu ya,
2: kasih obatnya.
1: Oh, gitu.
2: Kalau untuk yang alami biasanya pakai tanaman daun kenikir,
1: kenikir
2: itu untuk
1: itu ya,
2: ngakun betul.
1: Oh, itu untuk
2: mengatasi keriting. Iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Berarti dilembutke, disemprotke gitu.
2: Cuma ditanam, Bu.
1: Oh, ditanam di dekatnya
2: iya,
1: itu. Ngotan. Oh, gitu. Oke. Cuma ditanam di dekatnya itu.
2: Betul.
1: Kalau kangkung penyakitnya apa biasanya?
2: Kalau kangkung sih sebenarnya tanaman yang sangat mudah, Bu. Jadi untuk penyakitnya jarang, Bu.
1: Oh, penyakitnya malah jarang.
2: Mungkin yang apa? Ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya agak lambat itu saja.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Tapi tumbuhnya cepat sama lambat itu karena apa faktornya katanya?
2: Tanah.
1: Karena tanahnya. Okay,
2: tanahnya pengolahan yang kurang atau kurang air biasanya, tapi faktor tanahnya sih, Bu.
1: Oh, gitu. Karena di sini di Gunung Kidul ini tanahnya pecah-pecah begini
2: betul,
1: ya masalahnya. Jadi belum tidak gembur ya,
2: betul,
1: jadi masih keras gitu atos gitu. Kalau kacang panjang hamanya apa, Ibu?
2: Kacang panjang kayak kutu, Bu.
1: Kayak kutu gitu. Kutu putih bukan?
2: Betul.
1: kutu putih gitu ya.
2: Kutu putih.
1: Oh, gitu lombok juga sama ya, tadi
2: betul.
1: Ya keriting-keriting gitu dan kutu putih. Terus kalau yang bayam apa Ibu?
2: Bayam
1: biasanya.
2: Cuma belalang kecil-kecil tuh.
1: Oh, belalang kecil-kecil. Okay. Tapi kalau sudah ditutup begini udah bisa enggak, diantisipasi
2: enggak,
1: bisa, ya.
2: Iya, betul.
1: Oh, begitu.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Harapan ke depan seperti apa Ibu Ketua?
2: Harapan ke depan semoga kami di KWT lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga mendapatkan pendampingan-pendampingan dan solusi terhadap masalah yang kami hadapi, utamanya terhadap air, Bu. Mm-hmm. Karena terus terang kami saat kemarau seperti ini sangat kesulitan air. Kami harus sewa atau pinjam lah, pinjam alat untuk sedot seminggu sekali dan kami perempuan semua dan sumber
1: memang harus
2: terbatas.
1: Iya,
2: ya, betul.
1: Terus, tapi kalau pas musim hujan apa kendalanya?
2: Alhamdulillah ya, kalau musim hujan
1: ada
2: mungkin
1: kendalanya.
2: Dari air teratasi hanya biasanya pupuk.
1: Pupuknya yang
2: di KWT masih sulit. Enggak seperti kalau yang kelompok tani,
1: kelompok tani
2: ya,
1: lainnya
2: gitu ya. Kalau KWT kan terbatas Bu.
1: Okay.
2: Jadi kami masih mengakses pupuknya belum segampang yang kelompok tani.
1: Okay,
2: seperti
1: baik.
2: Itu
1: terima kasih Bu.
2: Sama-sama Ibu.

0: Inggih, Sutresna Budaya supados kelompok wanita tani menika ingkang sampun madeg supados lumampah kanthi sae temtunipun betahaken guyub rukun anggotanipun. Kados pundi ingkang sami nyengkuyung menika, sumangga pun lajengaken malih wawan rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Ismiati minangka anggota kelompok wanita tani nguti rejeki kuarasan kulon Kedung Keris Nglipar Kabupaten Gunung Kidul.
1: Nggih, sakmenika kula badhe wawan rembak kalian salah setunggalipun anggota saking kelompok wanita tani nguti rejeki saking kuarasan kulon Kedung Keris Nglipar Kabupaten Gunung Kidul. Nggih, matur kalian Ibu sinten?
2: Ismiati.
1: Ibu Ismiati, anggota sebagai anggota jenengan tugasnya napa mawon?
2: Nggih, niki membuat lahan sama teman-teman terus ya kalau itu piket nanem juga kita sama-sama.
1: Oh gitu. Yeah. Piket nanem seperti itu. Yeah. Terus ini apa namanya? Kelompok model-model ininya apa saja? Model penjadwalannya.
2: Oh, ini jatah piket tiap sorenya kalau nyiram itu. Yeah. Tadi kalau nanemnya kita sama-sama buat tempatnya ini kita sama-sama. Mm-hmm. Terus jadwal piketnya itu kita bagi.
1: Mm-hmm. Oh, gitu. Yeah. Jadwal piketnya dibagi seperti itu. Terus berapa jam itu biasanya
2: nyiramnya?
1: Iya. Yeah.
2: Paling kalau ini ya sekitar 1.5 sampai 2 jam.
1: 1.5 sampai 2 yeah. jam. Itu satu sekali orang piket berapa orang itu?
2: Kebetulan ini ya Antifan 24 kita bagi jadi 5 kelompok. Jadi ada yang 5, ada yang 4.
1: Tapi kerja semua atau cuma yang
2: ya kerja enggak kerja semua.
1: Kerja semua gitu.
2: Iya. Kadang ntar kalau ya ada izin Bu kan ada perewangan juga kan maksudnya kalau ada yang hajatan
1: kalau
2: itu.
1: Ada hajatan rewang gitu ya. Terus berkaitan tentang ini Bu, di rumah juga tanam?
2: Kalau pas musim hujan itu hujan? Ya memang kita ada yang tanam.
1: Tapi kalau musim kemarau?
2: Ya kan kita susah airnya.
1: Susah air jadi tidak tanam.
2: Tanam yang nggak aktif ada yang tanam ada yang
1: ada yang nggak gitu ya. Ana sik keset, ana sik rajin gitu nggih. Terus berkaitan tentang karena ini kelompok barengan, ini kerukunan bisa terlihat tidak Bu? Atau mungkin iren-irenan gitu ya
2: Bu, bahasa Jawa gitu. Mboten Bu. Baik, terlihat rukun sama-sama terlihat kita rukun
1: sama-sama iya. Iya, kalau gitu ya. Kalau enggak bisa, misalnya waktunya ya wis lah popo.
2: Nggih, kalau ada yang minta gitu, izin iya, iya begitu.
1: Nggih. Terus kepengin lagi tanam apa ini, Bu? Kelihatannya mungkin.
2: Kalau ini lihat situasinya kayak gini ya mungkin kangkung atau apa itu. Kalau sudah panen ini ya, kangkung, bayam sama sawi mungkin itu lebih cepat.
1: Gitu, mungkin lebih cepat. Pokoknya yang lebih cepat terus bisa dijual gitu ada hasil gitu ya.
2: Iya.
1: Oh nggih, siap. Terima kasih nggih,
2: Bu. Yo nggih, sami-sami, Bu.
0: Sutresna Budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing wekdal menika. Ingkang dipunaturaken wonten program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged murakapi. Lan ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran bangun desa candhakipun.

0: tampak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda, turun, kalau itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
5: Wah.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
6: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
7: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
7: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu.
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
7: Siapa takut?
8: Are you ready? Fight!
4: Iya! Pusaran angin!
8: Bola api!
6: Itu aja. Uno! Nih, rasain sinar penghancur!
7: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
7: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
5: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
8: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar gak bosen.
5: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini gak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
5: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi aku ini kakakmu.
9: Cari makan di mana?
5: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
9: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
5: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
9: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
9: Gimana? Dapat makanannya?
5: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
9: Oh,
5: kamu aja deh yang cari, capek nih.
9: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
5: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
9: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
5: Wah, makanan. Ngutang nih?
9: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
5: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
9: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
5: Beneran?
9: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
5: Siap.
3: Dan kemudian.
9: Wah, makanannya mana?
5: Kenapa sih? Ribut banget.
9: Makanan tadi mana?
5: Makanan?
9: Iya, kok gak ada?
5: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
9: Apa?
5: Dicuri.
9: Dicuri?
3: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
5: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
9: Kok bisa, Kak?
5: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
5: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
7: Oh iya?
5: Iyalah.
7: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
5: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
7: Mau.
5: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
5: Oh, jadi ini tempatnya?
7: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
5: Loh, Patih, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
9: Kayaknya mereka gak berani sama Ganadawa, Kak.
5: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
9: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
5: Udah, ayo pulang.
9: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
5: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani. Terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
10: Jurus Meke-Meke!
5: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciat!
10: Aduh, ampun, sakit.
9: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
9: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
10: Tangan setan!
5: Alah, jurus apaan tuh?
10: Ya!
5: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
9: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo mode.
5: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
7: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
5: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
7: Loh, kok aku lagi?
5: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
7: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
5: Yes, aku ada ide.
10: Gerantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
11: Iya, Kak. Tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meke-Meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
5: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku

0: langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Gerantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
1: Tapi habisi dia.
2: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
0: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
3: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
4: Iya, Nyonya Gerantang.
0: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja nek, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Yesus. Tamtu kemawon sutresna budaya ugi sampun nate wonten ingkang mireng utawi wonten ingkang ngucapaken tembung menika. Namung kados pundi to jlentrehipun lan kados pundi to sayektosipun cacanipun. Nah, monggo mangke pun kepareng pun paringaken andharan. Monggo, Pak Untung, monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Giman. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan. Para sutresna budaya ing wewengkon wilayah Ngayuk Jakarta sak kiwa tengahipun. Ing dalu menika kepareng kula matur mendhet irah-irah durung besus kesusu silak besus. Tembung durung pecus kesusu silak besus menika asring dipun ngendikaaken para sepuh tu inguni. Contohnipun bapak kula piyambak nate ngendikani rikala kula tesih alit aja kesusu besus nek durung pecus. Nah, tembung menika kanyata gadah pangertosan piwulang lan piweling tumrap kaum muda ingkang nedeng-nedengipun ngangsu kawruh ing jagating pasinaon utawi jagating alam pelajar ingkang ateges sinau gesang wonten sesrawungan ing alam sesrawungan masyarakat. Kanyata menawi dipun onceki tembung becus menika gadai teges utawi maksud tandang gawe kang sengkut lan ngrampungi. Sadados lare ingkang gadai tanggung jawab tumrap pedamelan nyambut gawe lan ngrampungke penggawean utawi ngrampungi bot abote masalah keluarga utawi masyarakat. Dene tembung besus menika ateges nindakaken ngupaya amrih awake menika ketok apik diwangun-wangun dipacak supaya neng semake tumrap liyan. Saengga menawi dipun ringkes tiang ingkang seneng lelemeran utawi dereng ketinggal tandang grayange tandang gawene ananging sampun kesusu nikalaken awake dhewe. Pamila ing alam sesrawungan sak menika kathah conto umpamenipun lare sak umur sekolah SMP mawon durung wayahe numpak motor nanging sampun ditumbaske pit montor. Monggo sak nyatane lare menika secara umur dereng kepareng gadai surat izin mengemudi lan dereng gadah dugo prayogo malah pun kagem lelemeran ngalor ngidul seneng lelemeran malah wis mbonceng ke wong wadon. Ambilo sok onten tembung welah bocah kae durung becus wae silak becus durung ana gaweane durung ketok kasile anggene pun sekolah ning wis ngetok-ngetokke nek wis rumangsa mampu rumangsa digdaya. Pramila lelemeran utawi lelampahan durung besus kesusu sak berat silak besus menika ing wekdal sak menika sak langkung nyuwun kawigatosan ingkang saestu. Menawi wonten mergi bapak ibu utawi masyarakat sok meresani cah-cah enom cah-cah wadon nek lunga mesti ngung katokan cekak. Nah menika cah-cah sekolah seh durung wayahe. Nyuwun sewu, gampangane seneng lelemaran ning saknyatane sekolah wis durung ketok lemonjo, durung ketinggal anggenipun gadai kaprigelan lan sanes-sanesipun. Pramila menawi dipun jarwaken anggem basa Indonesia, ojo sok gaya nek durung duwe karya, ojo kemlinti yen ana durung ana bukti. Ngoten niku. Lah pramila durung becus kesusu selak becus menika ing wekdal menika dados kawigatosan ingkang saestu. Malah-malah sakmenika kathah lare-lare nom apa merga kemajuan teknologi informasi saengga nek mboten tumindak kaya ngaten dianggep ora maju. Pramila ing wekdal menika kula mendhet irah-irah durung becus silak becus menika pinangka kula lan panjenengan tansah nggatosaken perkembanganipun putra putri panjenengan, putra anak-anak kula wonten ing masyarakat. Sejatosipun kula nggih saged ngrumaos priyantun menawi sampun kedadosan ingkang boten sarujuk ing manah menika ingkang sipun salahken sinten. Nah, pramila ampun ngantos getun ing buri, monggo wiwit sak menika kulan panjenengan sami ngatosaken putra putri panjenengan, putra putri sinten kemawon ingkang nendeng-nedengipun masa pertumbuhan, masa berkembang. Nah, kedadosan kados sak menika tiyang sepuh pinangka panggulawentah kang putra. Mongko tiyang sepuh pinangka panjering lampah, oboring lampah tumraping putra wayah. Pramila wonten ing mriki tiyang sepuh dados oboripun lampah utawi lakunipun putra wayah sak lajengipun. Ugi wonten ing masyarakat sak menika nyuwun sewu Mas Giman, terkadang masyarakat nggih cuek, boten wonten ingkang
0: rewes
1: utawi peduli tumrap kawontenanipun lare-lare ing masyarakat. Mongko bocah-bocah kelawau ingkang pun sebut durung becus silak becus menika gesang wonten ing masyarakat. Nah, pramila wonten ing pepanggihan menika, monggo kula lan panjenengan sami tansah ngatosaken putra-putra ingkang nembe nedeng-nedengipun sinau, nedeng-nedeng gayuh ilmu supados pikantuk kawigatosan ingkang saestu. Menika pepeling utawi piwulang tiang sepuh kanthi irah-irah durung besus kesusu silak besus. Mengaten Mas Giman.
0: Nggih, matur nuwun Pak Untung sawetawis paring ngandaran. Inggih, kanthi menika monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang dalu menika kepareng nyawiji wonten pemanggih wonten pamundhut pisan monggo. Kula cawisaken lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 gesaken lumantar WhatsApp program 4. Inggih monggo sugeng dalu pendopo.
2: Dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika Pak. Pak Darsono Pindul Gunung Kidul monggo Pak.
2: Nggih. Nggih, pancen arang wonten pangandikan menika lajeng blok kangetan. Prastawa-prastawa training kang sing-sing dados menapa dekade kagosan sedhet dening masyarakat.
0: Nggih.
2: Dan sabu mula semacam sampeyanipun menapa agamanya yang tegak banget.
0: Nggih.
2: Aku mikir kita. Sing dangu-dangu boten ngantos wonten menapa nggih. Sedan. Lajeng saged refleksi ambah. Nah, saat menika wonten ngandikan ngaten lajeng menawi kita rasakan ini tuh kurasi pun lupa menikah di kamu kita utawi buat itu adalah karena sih pun menikah bonten kirang raut tingkang lip kirang trisi satu sini zaman mantan utawi psikologi bahasa jahit tapi ini tepuk kalau kita peduli aku dan Rani Kuan Putra dari lari manusia dari aku satu pekerja mengatakan sekarang kamu untung nanti kau ngatakan nanti kau situasi masyarakat yang kamu katakan nanti kau mangi kayak gini pun tadi satu sisi arah bahkan yang ucap umum pun
0: bagaimana cara mengatasi rasa durung becus saat menghadapi tantangan baru ini. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Mbak Widyaningsih. Monggo Pak Antun.
1: Nggih, matur nuwun Mas Darsono, Mbak Widyaningsih. Kahanan durung becus kesusu silak besus menika kasandhang sedaya tiyang menapa malih ing alam sak menika. Kula saged mangertos, memahami menapa ingkang kedah dipun lampahi dipun tindakaken tumrap tiyang sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama lan dunia pendidikan sak menika. Tiyang sepuh pinangka pandom arah kang dados pinangka panuntun tumrap putra wayah. Menika miturut pemahaman kula awakipun piyambak kedah introspeksi. Menapa kula panjenengan dadi tiyang sepuh sampun nindakaken jejere wong tua. Biasanipun tiyang sepuh menika namung pinter nuturi. Pinter ngandani ning orae pinter dadi conto.
0: Nggih, nggih.
1: Sepisan. Pramila monggo kula lan panjenengan sami ngenam-enam, merang-merang, miling-miling utawi paling boten ngemut-emut lampah kulon panjenengan menapa sampun terp dadi tiyang sepuh aja ming seneng ngandani dadi conto. Sak menika putra wayah menika wis kelangan panjer pancer
0: panutan ya.
1: Panutan ya. Kelangan panutan wontening jagating alam ingkang luas ingkang ombo menawi mireng utawi nonton wonten ing media sosial bingung sinten to ingkang dados panutan gesang kawula pramila boten saged sakit boten nggih namung tiyang sepuhipun. Monggo kula niki dadi conto. Sebab namung tiyang sepuh ingkang gadahi jangka jangkah lan panggayuh tumrap putra wayah supados gesang saklajengipun dados putra putri ingkang migunani tumrap sesami. Dua sepisan. Ingkang nomor kalih, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang ngaji-aji tumrap norma lan etika, sopan santun lan moral unggah-ungguh, monggo wonten masyarakat ugi sami nindakaken utawi ngetrapaken norma-norma sosial ingkang sampun dipun tilaraken dening para luhur ing ngene. Contonipun, tembung kula nuwun wis ilang suarane. Menika sampun kapatrap wonten serat Kalatidha. Wong wadon elang mahkotane, kali ilang kedunge, lan sak panunggalanipun. Pramila monggo sesareng-sareng tokoh masyarakat agama kula suwun yo greteh, yo among rasa ngomong tangga lan ngomong masyarakat. Menika dipun galakaken utawi dipun gigah malih. Kula kok saderengipun rembakan kula wau kula sampun matur kalian Mas Sugiman. Ingkang ical wonten tengah-tengah masyarakat sak menika, nek secara ilmu akademis sing ilang niku ilmu relaksasi. Jaman kula cilik, nek sonten wayahe padang bulan, onten diarani jetungan. Sok dolanan cah cilik-cilik wayahe padang bulan. Sak menika sampun boten wonten. Menika suasana relaksasi menika kagem mupuk rasa kamanungsan, rasa tepo selira lan gotong royong. Pramila dolanan-dolanan anak, permainan anak duing uni menika minangka sarana kagem pembelajaran etika lan moral. Sameneka sampun wonten. Pramila ingkang pun wastani relaksasi menika, anak-anak diberi kesempatan untuk rileks, melepaskan ego lan emosi, nengenaken rasa rumangsa lan etika wonten tengah-tengah masyarakat kanthi kegiatan ingkang sak trep kalian kawontenan kampung. Nuwun kali nggih. Nah, ingkang nomor 3 nipun menika dunia pendidikan. Dunia pendidikan sak menika nyatanipun bapak lan ibu saged mastani piyambak-piyambak. Pembimbingan mental, moral menika meh kurang. Ning sing onten nek matematikane elek dianggep ora pinter. Karena ukurane pun pendidikan menika sampun benten kalian sekolah zaman rumiyin, menika nggih budi pekerti, sopan santun, ning yo pinter lah. Nek sak menika nek sik doyak ming pintere tok, pinter logika, pramila monggo kula lan panjenengan ingkang ngisi otak kanan pinangka jumbuhaken yo pinter secara logika ning moral pun sae. Mekaten
0: ngeten nggih. Peran wonten ing orang tua utawi tembus sing tiyang sepuh mila pun betahaken wonten niki nggih Pak. Nggih, matur nuwun kula wau Pak Darsono ugi Mbak Widyaningsih sampun kepareng rawuh. Selajengipun, halo, sugeng dalu, pendopo.
3: Sugiman kula Pak Wening.
0: Nggih, monggo Pak.
3: Betul. Sugeng dalu Bapak narasumber Pak Untung. Nggih, tema menika durung becus keselak besus.
1: Nggih.
3: Menika salah tunggal pun bagian nggih, bagian perangan filsafat Jawa nggih yang kathah nggih, kathah umpami umpami sengguh singgih,
1: ya.
3: Singgih sengguh. pinter minteri
1: ngaten
3: lajeng meneng angger menang
1: nggih nggih
3: lan sak penunggalanipun lah menika kata sifat yang menuju kata bisa dibuat setelah dikerjakan khususnya ngaten Pak bagi anak-anak dari masa anak-anak menuju pra-remaja atau menuju dewasa ya waktu proses pengalaman hidup untuk pencarian identitas diri sesuai dengan pengalaman kehidupan di lingkungan maupun tata untuk kesopan sambutan di lingkungan menika itu nah ini generasi sekarang ya mungkin bisa memahami kalau sering kita jelaskan seperti acara kali ini Pak meskipun di media media lain atau tempat-tempat lain sebagai orang tua bisa terus memberikan kejelasan pada generasi yang belum paham meskipun ini terjadi banyak juga namun dalam hal tertentu bisa dianggap wajar tapi dalam hal tertentu ya bisa berlebihan kok wis umur semono kok langsung iso kok berbuat koyok gitu misalkan urung becus kok wis mutlak becus dalam arti luas menika. Terus doktrin budaya seperti ini dalam parameter tertentu yang terus dipahami dipahamkan pada anak-anak generasi muda khususnya yang menuju pencarian identitas jati diri proses kehidupannya. Ya teman Pak pemanggil kula
0: matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Wening rawuhipun
1: nggih. Matur nuwun Mas Wening. Menawi secara logika ilmu pengetahuan kehidupan menika dibagi menjadi empat kan. Masa pendidikan, masa brahmacari. Nek secara kita Mahabharata ngoten ya. Masa brahmacari inggih menika masa menuntut ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ingkang dipun gayuh menika mboten namung ilmu pengetahuan ingkang magepokan kalian logika kalian pikir. Ugi magepokan kalian pengetahuan batin. Nah, ngisi batin menika mesti isinipun nilai-nilai nggih kelebet filsafat utawi nilai-nilai ingkang magepokan kalian pembentukan budi pekerti luhur menika masa brahmacari ingkang nomor kalih masa gerhasta masa rumah tangga. Nah masa rumah tangga menika tiang sepuh kedah nyuwun sewu kudu sinau melih sinau babakan anggenipun gula wentah tumrap turun menika ugi maneka warna cara wonten ingkang pendidikan secara formal nanging ugi pendidikan batin ingkang secara kultural secara lokalitas wilayah kedaerahan. Nah ingkang nomor tiga Brahmacari gersa biksuka. Nah, biksuka menika sudah alam nyuwun sewu kasarane pun ngudi sampurnaning urip golek dalan kanggo mati. Nah, ingkang terakhir pun boten menggaleaken donya menika masa wanaprasta utawi urip nang tengah hutan nek jaman dunia pewayangan Mahabharata menika menawi sampun rampung anggenipun tanggel jawab wonten ngalam donya menika mertopo golek dalan pati. Nah, pramila nyuwun sewu Pak Wening sadangunipun kula tesih gesang wonten ngalam donya lan tesih betahaken urusan donya urusan alam semesta nggih gelem ora gelem awakipun piyambat budidaya supaya anak turun kula lan panjenengan sami menika satrep kalian tujuan kula panjenengan sami durung pinter le sekolah durung nyambut gawe durung iso golek pangan mbok aja kesusu silak ngoten kasarane pun mekaten
0: ngaten nggih nggih matur nuwun kula wau Pak Sri Katon ugi Mas Juli sampun para rawuh salat singipun menika halus geng dalu
4: wilujeng dalu pendopo
0: nggih
4: nyuwun sewu kula kasinggihan menapa ing dados pangandika saking Pak Untung bilih tembung kesusu durung pecus ke susu besus menika praktek kehidupan wonten masyarakat mila estu mangke berdampak datang ekonomi lan sanes-sanesipun awit kanyatan ugi tiang ingkang gesangipun glamor menika justru ingkang pendidikanipun tanggung ekonomi pun di pas-pasan kepengin nyanyi dengan sanes. Menika dados sumber permasalahan wonten kehidupan sosial wonten ing masyarakat. Matur nuwun.
0: Nggih. Wilujeng dalu. Matur nuwun Pak Subadri wonten ing Kulon Progo nggih.
1: Nggih.
0: Dados endi mangke. Terus sandhanipun kula wau nggih.
1: Ngaten Mas Hadi. Awake pun piyambak menika nek elek-elek utawi nyaruwe.
0: Nggih.
1: Kurang bejane salah kedaden.
0: Nah.
1: Niku Mas Rai. Contonipun. Menawi Mas Giman nuturi ponakane.
0: Nggih.
1: Sing rada misale wonten sing ngoten niku.
0: Nggih.
1: Pakde ki ngopo to? Ora tombok kok malah. Nah, ngoten-ngoten niku ora dadi mboten sekeca.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, umpami wonten nyun sewu lare sing silak men ketok niku sadar. Tiang sepuhipun mestinipun gatosaken. Menawi tiang sepuh saged nuturi utawi caos piweling tumrap putranipun menika sae. Pramila menawi mboten saged ya seduluri. Terkadang kula nggih sok mikir nek onten acara trah menika sak dirembuk apa ya? Nek acara kumpulan muda-mudi sik dirembuk apa ya? Pramila menawi lare menika ingkang dipun galakaken utawi organisasi-organisasi masyarakat ingkang wonten kampung menika. Pramila kula nggadahi usul menawi wonten pakempalan dasawisma wonten RT ibu-ibu KWT utawi Karang Taruna mbok inggiyo sepisan sewulan sepisan utawi yo kadang orang bendino kadang-kadang ngerembak babakan meniko babakan ingkang maujudaken supados lare-lare meniko sakterep kalian lan jumbuh kalian kersanipun masyarakat umum utawi tiang sepuh wayahe sekolah nggih sekolah wayahe dolan ya dolan. Nah, terkadang terik niki sing dadi pasulayan.
0: Nggih, nggih.
1: Wong tuwa ora ngragati ning kepengin anake dadi mulya niku mboten wonten.
0: Nggih.
1: Pramila masyarakat lah ingkang kula suwun ya sak raketang sepinten melu cawe-cawe caos piweling tumrap putra wayah. Supados le salah aja gebangeten. Nek pun dadi masalah engko getun tiba mburi
0: ngoten nggih. Nggih, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun salah sengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Untung, matur nuwun andharanipun nderek sinau. Milo tembung durung pecus kaselak besus sak menika kathah dipun pranguli. Peran tiang sepuh milo wigatos sanget wonten ing bab menika. Awit keporo kathah ingkang kewalik. Contonipun larinipun estunipun dereng wangun lan dereng trep umuripun menawi dolanan gadget utawi handphone. Namung amargi namung raos meri lajeng dipun tumbasaken. Nah, saking menika lare rumaos dipun bombong. Kamangka estunipun dereng pas lan dereng trep kalian umuripun. Pramila sepisan malih nderek sarujuk ngendikanipun Pak Untung, peran tiyang sepuh pinangka tulodo mila dipun betahaken. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Nggih. Pak Sudiono utawi Mas Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang.
1: Nggih. Nyuwun sewu Pak Sudiono.
0: Nggih.
1: Menawi Bapak sok mirengaken ibu-ibu ngumpul.
0: Nggih.
1: Contonipun nunggoni anake sekolah TK.
0: Nah.
1: Menapa ingkang dipun ngendikaken? Anakku tak cukupke HP sing mereke apa regane sepiro. Terkadang wonten riku. Dados mboten nyuwun sewu, mboten sedaya menika mboten sok-sok mboten salah ing anak. Nggih. Ini ya wong tuwa melu andil tumrap kawontenan menika. Terkadang anak sing durung sak mestine ming mergo pengin padha karo kancane direwangi tabrak mriki supaya anake padha. Nah, terkadang kula lan panjenengan tiyang sepuh menika nek anake ora padha kancane kok ya rasane mesake.
0: Nggih, nggih.
1: Niku nggih wonten. Nanging mboten ningali kawontenan bilih kula lan panjenengan didik anak sesuai dengan kultur kita. Niku sing mboten saged, Pak.
0: Nggih, nggih.
1: Pramila kula wangsul malih tiyang sepuh pinangka pandom, pinangka juru penerang lan obor panguripan tumrap anak. Awakipun piyambak ugi sageta gesang ingkang prasaja sesuai kalian kawontenanipun piyambak-piyambak.
0: Nggih, nggih.
1: Menika kemawon Mas Diono, nggih.
0: Nuruti putra menika mila
1: nggih sae
0: saged kontrol menika mila
1: kedah. Kontrol kedah dipun tindakaken.
0: Ngaten nggih. Menawi menapa uwal nggih sampun tempat dados bablas sae.
1: Bablas sae itu.
0: Nggih, nggih. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber direk sinau menika saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Milo saestu kula nderek remen lan nderek jurungaken leres menapa dados andharanipun. Menawi abahipun piyambak menika nguwali bebasaken lari, lajeng pados jati tiri piyambak. Kepara klentu anggenipun pados mergi satemah kesasar. Contonipun kemawon lajeng dados klitih lan sak panunggalanipun. Awit badhe patos jati diri men dikira ora kalah karo kancane nanging kleru le milih dalane. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu Sulastri.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Sulastri menika sampun jumbuh.
0: Nggih.
1: Kula nggih ugi nggadahi panuwunan mugi-mugi Bapak saha Ibu masyarakat wonten wewengkon Yogya menika tansah ngemutaken menapa ingkang dipun tindakaken Kang Putra. Nek jam 10 durung bali nggih dikaruhke ning ampun digetak-getak. Nanging monggo dipun sareaken. Bapak Ibu, kula namung gadahi usul. Monggo Bapak Ibu kalian Kang Putra menika hubunganipun dipun damel rilek kemawon. Ampun tegang, ampun disalah-salahke, ampun diwirang-wirangke. Nanging dipun dunungaken supados lare menika lumampah kanthi cara ingkang bener, mboten nunjang palang nerak paugeran. Pramila kuncine pun wonten tiang sepuh. Menawi tiang sepuh menika peduli, greteh, eling, mugi-mugi Kang Putra ugi tansah bangun miturut kados ngendikanipun tiang sepuh. Minimal menawi gadai putra sekolah, nek sekolah esok pamitan, ya minimal pamitan, minimal salaman. Wong tua ngucape ngati-hati yole ling dalan ojo kemrungsung. Menika sampun cekap. Nek mulih ya ojo kok ya ini agak mulih dinengke mawon. Nek dereng leren ya ojo ditakoni ndak malah nesu.
0: Ngaten. Pendekatan relaksasi.
1: Relaksasi.
0: Salajengipun menika saking Pak Boniman Purwanto wonten ing Panggang Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Untung, anggenipun paring andharan, mugi-mugi kadang-kadang ingkang midhangetaken tumuntun saged kraosaken lan introspeksi diri. Matur nuwun. Durung becus kaselak besus utawi durung kemluntu ning durung tau mantu. Nggih. Mila kathah tembung-tembung ingkang
1: kanjeng Mas Bima Maniman, kathah contonipun. Nggih. Aja guyang-guyu nek durung mantu, aja gumagah nek urung iso gawe omah. Sami tembung-tembung tiyang ingune menika kaparing pralambang, paring ajaran menika sarwa-sarwi sarwa miring. Pramila monggo kulan panjenengan sami saged menerjemahkan, saged mendalami menapa isinipun tembung-tembung kalau wau Mas Bima.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sigit wonten ing Seyegan. Matur nuwun paringandharanipun. Menawi panggenan kula durung pecus kaselak besus menika asring dipun sebat kemlinthi. Salajengipun sak menika peran media sosial menika ugi sangat ageng. Kathah babakan menopo kemawon estunipun dereng kualitas, namung remen sami pamer wontening media sosial. Nah menopo menikogi sagetipun sebat durung pecus kasalak besus. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Sigit wontening Seyegan.
1: Matur nuwun Mas Sigit. Menawi konten-konten media sosial meniko tujuannya golek duit.
0: Nggih.
1: Golek ya bisnis lah, damel TikTok lan sana-sana sipun. Terkadang lindamel ya mung sak-sake boten berkualitas, nanging kedah-kedahe pengen muncul.
0: Ngaten.
1: Pramila kulan panjenengan ingkang meresani terkadang nggih ya ngono kok didelok ngaten. Ning nyatane awak dhewe pengen nonton. Pramila awak dhewe kepangan kula wau. Pramila kelolaan panjenengan kedang atas-atas milih media sosial ingkang sarujuk. Terkadang informasi wonten ing media sosial menika sejatipun salah ning dilalah cocok kalian batas panjenengan. Pripun niku? Media sosial informasi menika salah. Ngertos nek menika salah ning dilalah kak cocok kalian batin penjenengan. Penjenengan mesti nganggap menika bener.
0: Nggih.
1: Ah menika ingkang terkadang ngiring penggalih penjenengan keseret wonten ing jurang kanistan.
0: Nggih.
1: Contonipun delalah penjenengan rodok sengit kalian bab pemimpin. Ini adalah media ini kok ngelek-elek pemimpin itu. Nah, sampean keseret tentriku ini.
0: Nah, rak tenan to.
1: Rak tenan to, bener to. Ngoten niku. Mongko niku salah.
0: Nggih.
1: Nah, sing kata-kata ngoten niku. Napa malih ingkang dipresani babakan ingkang magepokan kalian sikap mental. Nek mboten leres sing awak dhewe iso dadi diane.
0: Ngaten
1: nggih. Nggih. Pramila kedah ngatos-atos.
0: Bangsul milah lan milih kula wau.
1: Nggih. Ngaten niku.
0: Inggih. Astunipun kathah menika sedasa ing rawuh namung rene winatesing wedal. Mbok menawi wonten tuntutan saking andharan dalu menika ingkang perlu mangertosi dening sedasa budaya monggo Pak.
1: Nggih, matur nuwun. Para kadang sedasa budaya wonten ing Yogyakarta sak kiwa tengahipun. Alam sak menika ngulo kinten Bapak Ibu Romaos nembe sedang tidak bersahabat. Kadah informasi ingkang tundone enggak ada tujuan pamrih ingkang mboten sae. Pramila kula lan panjenengan sami kedah ngatos-atos saged milih lan milah ingkang migunani lan mboten migunani. Ampun ngantos awakipun piyambak dadi korban karena kurang pangertosan kula panjenengan sami. Matur nuwun.
0: Inggih. Matur nuwun Pak Untung rawuhipun paringandharanipun mugi saged murakapi lan mimbui seserepan mliginipun gayut kalian tembung durung pecus kaselak besus. Matur nuwun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking forum komunikasi masyarakat adat tradisi sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur kiyaran pendopo ing wekdal menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Nun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Gus Plus Mi Gus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renani.

0: Raruncen lagu-lagu pop Jawaku 10 kacawisaken. Ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan-sekawan 1066. Inji monggo ingin kepareng rawuh sampun kacawisaken ingin lumantar telepon langsung yen nggih wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu Mikos Plus.
1: Sugeng dalu Mikos Plus
0: Mas. Sugeng dalu Mbah Noyo monggo.
1: Sehat-sehat Mas.
0: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
1: Alhamdulillah sehat. Kulang kaling Mas.
0: Kulang kaling nggih.
1: Salam kagem Rama Adiono Rama Tujo. Rama Yuwono Marto Diarjo. Mita Murti, Mami Sartika, Lajeng Wonten, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Sardio, Wonten Mbah Suro, Pak Sunardi Mursari, Wonten Pak Toro, Pak Kasiono Bulawen, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sutar Bambang Sutarno Purworejo, Busi Gati, Wonten Mbah Ijem kali. Wonten Ayu Putra kalih Kang Gilas. Wonten yang Parno Budi Jo Bu Sardine Bu Supriyati Bu Yanuasih Bu Wasyanti Mbak Yeni Pak Yanto Yurek Sirup Mbak Ana Wonten Bu Yayu empat-empatnya lajeng wonten Pak Kaspak Sutupar kalih Pak Mursidi. Ya sih kagum sedaya gimana sih?
0: Inggi.
1: Mas gimana? Sungai itu kan, Patenggo, lagunya pun matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun ye, Mbak Noyonye. Samengipun sugeng dalu Mikos Plus.
2: Sugeng dalu Mikos Plus.
0: Ji, sugeng dalu Kang Gilas monggo.
2: Kula paringan Pak Antri kripek tempe Mas.
0: Kripek tempe ye.
2: Sedalam ye, kagum saya Pak Sugeng dalu. Bujo Purwakyanti, Pak Supoyo, Pak Puning, wonten Bujo Priati, Pak Jengadono sekalian, Kristin, Pak Pujigraito, Pak Widodo, lajeng niko, Pak Tomidi, Yusirup, wonten Mbah Jati, Mbah Suro, Mbah Man, wonten Pak Yono, Pak Yanto sekalian Yulegi, lajeng Bu Andri, Mas Ipul, Mas Yudi, Marian langsung doyok kemauan.
0: Inggi.
2: Aku masih iman setengah itu kan matur nuwun.
0: Matur nuwun rawi pun, Kang Gilas ya. Sawingi pun monggo sugeng dalu Mikos Plus.
3: Mikos Plus Mas Dimas.
0: Ji monggo meniko Pak Bambang Sutarno.
3: Lere.
0: Monggo monggo.
3: Nulungso Mas.
0: Ojo nulungso. Ji, ji.
3: Kita kembang malu malu. Sudah, ini tidak rutin.
0: Ji.
3: Tapi putri kamu, putri konakung, hero bimuso, mami sampaikan. Bu Yayu, bu ini Bu Yayu dalam pare.
0: Ji.
3: Itu ada yang si. Terus masih itu pada masih itu tak perlu tanya resto. Kamu tutus betul sekalian, kamu jangan mampu kerja. Kamu ngasih no. Pak Tukar, Pak Dukaimun, Pak Sumar, Pak Untung Sami Jaluh, Pak Roslan, Pak Adari, Pak Weneng, Pan, Pak Kempini Kemawang.
0: Ngeten.
3: Ngeten, Mas. Matur.
0: Inji. Sugeng dalu matur nuwun Pak Bambang Sutarno Purworejo. Samkingipun sugeng dalu Mikos Plus.
4: Sugeng dalu Mikos Plus.
0: Sugeng dalu Roma Cingationo Monggo.
4: Sehat
0: Mas. Paringipun pengestu mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
4: Alhamdulillah. Mangke nyuwun dawuhe wong tuwa
0: nggih. Dawuhe wong tuwa nggih.
4: Kula mboten mawon.
0: Ngaten.
4: Nggih. Mbah Noyo lajeng niku wong Pak anu nggih. Pak Bambang Sutarno
0: nggih. Leres nggih.
4: Saya kan kula wau amun ngayat kula kula kenteni. Bapakipun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Haji Ngadiono wonten ing Bayen Kalasan. Samingkingipun sugeng dalu. Mikus plus. Nggih.
1: Sugeng dalu mikus plus.
0: Nggih, sugeng dalu monggo kirukun werda menika.
1: Nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Lagunipun dereng kang sampun tumampis mawon.
0: Nggih.
1: Kagang Romo Adiono wau Kang Gilas, kagem Pak Sutarno, kagem Mbak Noyo, Mbak Yono, kagem Bunani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Dipunagung, Bu Wagyanti, Bu Maming Kang Mahmuah, Bu Yayu, Mas Kasyono, Bu Awen, Mbak Titut, Mas Impun, Mas Ardi, kagem Mas Rian Payen, Pak Sunadi, Pak Sumar, Mbak Suro, Ki Joko Budu, kagem sedaya kemawon matur nuwun saliku.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werda nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikus plus. Halo. Monggo Pak Misarti kan.
5: Nuwun katresnan Mas.
0: Katresnan nggih.
5: Lha sinten ta kemisar pun wektu niku. Dateng saking Bayan wau nggih. Kagung Putrijo, Mbah Noyo, kemriki wonten anak kula Brahmanti Suni Lancana. Salam patur panjenengan. Terus saya istri Pak Yul Muda, Mas Mas Rian Bayet, Mas Bawan Hatta, Mas Pak Tasyono, Pak Yayu Soyo Yayu, Pak Bambang Sutarno, Pak Mus, Rupi Seto, Mas Abu Kuntur, Abu Ponto Sari, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Kusakem, Mbak Tarmi, Mbak Pipis, Mbak Wakian, Mbak Sriri, Mbak Sa, Mbak Cum, Mbak Mbak Iman, Mbak Mbak Supoyo, Mbak Mbak Mus, Mbak Tiwenen, Mbak Nani, Mbak Nani Bajuri, Mbak Yudi Kweni, Mbak Wes
0: kagem tak toyo kenawon.
5: Ngeten. Matur nuwun Mas.
0: Nggih.
5: Wong bagus
0: nggih. Nggih, matur nuwun Mami Sartika nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikus plus.
1: Sugeng dalu mikus plus bayi mokiri.
0: Monggo Pak Sunardi menika. Monggo-monggo Pak.
1: Nggih, sawingkingipun Bu iku
0: Mami Sartika.
1: Mami Sartika. Jeng wamu aku. Wakali kata di wamu apa ya?
0: Inje inje.
1: Nah, jeng kagem ini peri tari bapak. Ini apa konco tani ini lu?
0: Pak Tani.
1: Nek konco tani apa yang buatan?
0: Menikah beli kikus plus je.
1: Wah, ini kayak gini kayak. Konsol tani ini ono
0: jadi
1: ini jadi kena nanten jadi buatan konsol tani Pak Tani kagintan kagem Pak Supoyo Kirukun Werda kagem Mbak Tani nanten dengan baru Bu Sri Utami Bu Sri Punagung Ibu Muda, Pak Noyo, Pak Yono dan Indra Saban, Kajeng Pak Harjo Jati Mulyo, Kajeng Pak Pak Esri, Pak Mas Ardi Tonton Kraten, Tonton Ardi Ponsosari, Mas Mamat, Mas Ibu, Sahdian, Kageng Yang Sasmito Murti, Pak Yono kalasan.
0: Nggih.
1: Pak Haji Ngagiono. Ki Kunggo Karno, Ki Joko Budu, Pak Sing Kagem Ki Kunggo Karno. Nggih, pun kagem sedaya mawon seblek nggih.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Sunardi Mogiri. Salah jengipun menika saking Pak Suryat Madi wonten ing Gesian Wijirejo Pandak Bantul. Sugeng dalu Mas Giman kados pundi pawartosipun pangestunipun nggih. Nyuwun katresnan kintun kagem sedaya kemawon sugeng tugas Mas. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun, monggo mangkipun bidhangetaken. Sugeng dalu mikos pros derek Mbah Noyo tembangipun menika saking Mbak Widyaningsih. Salamipun kagem sedaya Sutresna Budaya Program 4 ing Sadingah Panggenan. Matur nuwun inggih, matur nuwun. Kulang-kaling Mas, inggih kulang-kaling. Selajengipun saking panjenenganipun Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Ngersakaken til kontal kantil. Kakinten kagem sedaya kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri kagem Mbak Kembak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng laras inggih, matur nuwun nggih. Selajengipun saking Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kintun lagu menika kagem Pak Bu Tutik Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Mbah Noyo, ugi kagem Pak Tupar Kirisi Seto Kirikun Werdo, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem Mbak Giyu wonten ing luar. Tapi wonten ing kajoran luar. Kanti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mikus plus lan kagem sedaya sutresna. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih, matur nuwun. Monggo mangkepun bidhangetaken lagunipun. Sugeng dalu kuwi kagem Roko Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Lan tentu kemon kagem sedaya keluarga mugi tansah pinaringan sehat. Sugeng dalu kuwi kagem

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Irsi Seto, kalian kagum didik kono Pak Sawiyo, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, kalian kagum Mas Adi Pancasari, kagum Kang Dono, kagum Pak Sarjio, Mbak Wardi dengan ye, terus kagum Pak Tupar, kagum Mas Yudi, Prayogi, kagum Sedoyo, Mas, para gini pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Yu sirup sampingipun halo Sugeng dalu
2: Mikos Plus. Sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto.
1: Monggo paruslan
2: kepareng derek nyawiji, derek tintun sedaya kemawon lagunipun derek ingkang sampun cumawis wekdal kita kunduraken matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan. Wonten ing Wijirjo nggih. Salajengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Giman nyuwun lagu Baju Merah. Waduh. Menika mligi pop Jawa kus plus nggih. Salam kagem Mas Adi Ponco, Yumudo, Kirisi Seto, Mami Sartika, Mami Purwito, Lek Yogo, Bu Ana, ugi kagem Mas Sipul, Mas Teguh, Mas Rian, Ahai, Pak Rimbang lan sedaya kemawon. Sugeng midhangetaken Mikos Plus kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna. Sehat selalu, semangat saking Mbak Pia Bantul. Nggih, matur nuwun. Sawingkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Mas.
1: Nggih.
3: Iki Mbak Gleni celep jalan sama Mas.
1: Nggih.
3: Oke, lagu ini kalau ndere enggang sampun mawis mawon nggih.
1: Iki
3: pesan to niki.
1: Nggih.
3: Kentun-kentun sakit to.
1: Monggo.
3: Mbak Pipin, Mbak Anggun, Bu Agianti, Bu Januase, Mbak Noyo, Mbak Yono, Iris Jito, Pak Paimin, Pak Min Ngajaran, Pak Sakyo, Selep Jalan Sama Sakyar Semo, terus mari Si Joko Kudu, terus mari Kopi Yayu, Sedoyo Yayu, Kusri Kisdoyo Sri. Matur nuwun Mbak Glendi
1: saking bosok Mbah Sumo wonten ing Kanutan Sumber Mulya Bambang Lipura Bantul. Kintun kagem sedaya kemawon menika ngersakaken Pak Tani nggih, matur nuwun Pak Tani menika nembe badhe katuraken nggih. Sugeng dalu kagem Mbah Priyo Seono wonten ing Durjo Karang Seyegan. Sugeng dalu sugeng laras. Tumuli kapiarso Pak Tani, Pak Guru lan Tul Jaina. Sumangga.

janmo tan keno kiniro. Tembung janmo tan keno kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Wani ngalah luhur wekasane. Tembung wani ngalah luhur wekasane iki mengku teges rasa tepo slira. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadine. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.

Engkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: ditambahi apa, Pak?
1: Aku ki marang tuwa ngene iki ora butuh imbalan. Aku mau turu digugah panut, aku kelingan kok kene iki.
0: Wah, alah.
1: Padhe, tangi padhe.
0: Jare aku kon mangkat dhisik terus aku ngetiging
1: gulane
0: marah sare to.
1: Ha iya, aku padhe tangi padhe anu. Ki ditunggu anu ibu.
0: Ibu sapa?
1: Ibu muni ibu ngono panut.
0: Oh gak dudu aku.
1: Ora utuh kowe iki sapa jagati? Ora
0: simbok kok dadi ibu.
1: Are aku mbasake ora wedi are aku nek muni simbok ora kasar to ibu.
0: Padune kok nek ana ibu liyane.
1: Ha iki. Wis yaene kok ndang ngungkap kaya ngono le ngapura.
0: Ora yaene kae wong jenenge wong kok.
1: Wong ki ra ya nek gek dong sakral ki ngedohke marang tingkah laku sing ora becik.
0: Wong urip ki ora ajek e.
1: Nah aku tak ajak ke
0: Pak. Ini orang saiki hok-hok ya okeh.
1: Nah aku ora. Aku ki mergo entuk kawruh saka Harjo ki aku ora piye. Ayo kene, Bang.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

mendengarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perompak RRI, Ngaluduri, Puto Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutresno Butoyo. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kita berjumpa di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini Sutresno Butoyo, kami siap menemani aktivitas Anda dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Sutresno Butoyo segera akan kami hadirkan untuk Anda program Babakan Niti Kebecian Buddha bersama dengan narasumber kami, penyuluh agama Buddha, Bapak Saryanto, akan membahas tema pada pagi hari ini dengan judul Dayaning Semedi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Sahabat RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, segera akan saya hadirkan untuk Anda program Uyon, Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami hadirkan geding suaran untuk Anda yang pertama dari Ketawang Gajah Endro, Laras Lendro, Patet Songo, Kalajengaken Ladrang, Luntur Seh, Laras Pelok, Patet Barang, Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno budaya
1: kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum mulai menyiapkan rancangan peraturan Menteri Hukum atau Rapermenkum tentang tata kelola ekosistem hak cipta dan royalti. Penyusunan regulasi ini merespon hasil kajian koalisi seni terkait pengembangan ekosistem di sejumlah sektor hak cipta. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, kajian tersebut dapat menjadi dasar untuk menyusun kerangka pengaturan khususnya bagi sektor-sektor seni rupa, sastra, film, tari, dan teater yang belum memiliki tata kelola seperti musik. Rancangan tersebut nantinya akan disusun terlebih dahulu sebelum dibahas bersama para pemangku kepentingan dari masing-masing ekosistem. Beralih ke informasi lain. Tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat PKMPM Sekar Amarta Universitas Negeri Yogyakarta UNY melaksanakan audiensi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan diawali dengan pengenalan tim, dilanjutkan pemaparan latar belakang, tujuan serta rangkaian pelaksanaan program Sekar Amarta yang telah diterapkan bersama Sekolah Mitra SLB Bakti Kencana 1. Sekar Amarta berfokus pada optimalisasi kemampuan kognitif peserta didik dengan disabilitas intelektual melalui media pembelajaran berbasis pendidikan khas Kejogjaan. Tim menjelaskan tahapan program mulai dari persiapan, pengembangan media, pelatihan guru, hingga implementasi pembelajaran bersama peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah mitra. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang, Seterusno Budoyo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa pagi hari ini gabung dulu di Matu Gatuk, karena dari jam 6 sampai nanti jam 7 pagi ada saya Jordan Talaksore yang akan menemani Seterusno Budoyo, oke? Kita akan tambah imun dan juga tambah pengetahuan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di tanggal 25 Agustus ini Seterusno Budoyo, bagi Anda yang memperingatinya, selamat liburan juga untuk Seterusno Budoyo yang hari ini kedapatan jatah libur. Sayangnya liburnya nggak dari Senin ya Seterusno Budoyo. Kalau misalnya dari Senin kan enak tuh, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari lah. Tapi harus kejeda di hari Senin masuk, hari ini libur, besok masuk lagi. Ya udah dinikmatin aja. Cuman yang jelas, informasi untuk apa namanya orang yang menggunakan kereta api ke Yogyakarta di musim liburan ini Seterusno Budoyo meningkat terus. Luar biasa gitu ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu penanda penguat kalau Yogyakarta masih menjadi destinasi favorit untuk para wisatawan menghabiskan libur panjang di Indonesia. Dan pagi hari ini selalu bergabung juga untuk Anda yang baru saja mengikuti, pertama kali mendengarkan Perempat RRI, salim dulu, salam kenal ya, saya Jordan. Sampai nanti jam 7 pagi, yuk saya sudah siapkan soalnya, silakan nanti dijawab ya Seterusno Budoyo. Soalnya gampang sekali, masih sekitar bahasa Indonesia. Pokoknya masih belum selesai bahasa Indonesia. Nanti kalau udah selesai bahasa Indonesia, saya ganti mata pelajaran yang lain ya. Kali ini saya minta untuk Seterusno Budoyo menebak secara logika bahasa yang benar mana. Ada beberapa pilihan yang nanti akan saya bacakan. Silakan ditebak atau dipilih secara logika bahasa yang benar mana penulisannya ya. Yang gabung lewat WA silakan langsung cek aja nomor WA-nya Perempat RRI di statusnya sudah diupdate. Yang belum nyimpan nomor WA-nya silakan dicatat 0895 0144 1066. Untuk teleponnya 0274-540-333. Kita mulai ya. Kalimat manakah yang secara logika bahasa benar berikut ini? Pilih ada A, B, C, D. Yang A, waktu dan tempat kami persilakan. Yang B, Bapak Kepala Sekolah kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Yang C, dilarang membuang sampah di sepanjang jalan ini. Atau yang D, hati-hati, banyak anak-anak berkeliaran. Nah, kita ulangi lagi ya. Kalimat manakah yang secara logika bahasa itu benar? Yang A, waktu dan tempat kami persilakan. Yang B, Bapak Kepala Sekolah kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Yang C, dilarang membuang sampah di sepanjang jalan. Atau D, hati-hati banyak anak-anak berkeliaran atau berlarian. Yang mana Seterusno Budoyo? Silakan tak buka teleponnya 0274-540-333. Sugeng Enjing, madu getuk.
1: Ngesuk.
0: Udah bagus-bagus lo ngomong ngomong enjing kok dibalik ke mana esok ini piye.
1: Ya esok enjing ini podo ora.
0: Ya podo tapi kan gak pas. Bener teror apa bener?
1: Ya, ya bener dong.
0: Esok atau lah yo ora bener.
1: Esok karo tok iki bener lho.
0: Yo ora bener kok yo.
1: Ya ya ya sak karmu. Iki pokoke sing waras ngalah ngono wae lah.
0: Ya aku tak ngalah nek ngono.
1: Ya
0: aku. Aku ngalah aku. Aku ya wis ngalah ya wis lah aku tak ngalah wae.
1: Ayo ayo pasti paimen wis masuk yo.
0: Wis to nek wis masuk tuh enggak usah
1: Mbak Siti yo men aja-aja kok.
0: Enggak usah godani kancane.
1: Mbak Siti. Besok ketemu Pak Yanto neng kembalian ya tanggal 6.
0: Acara apa?
1: Mbak Ana. Ya kowe nek karep mangkat yo ora apa-apa. Main ketemu kanca-kanca.
0: Dipetuk no.
1: Dipetuk.
0: Nganggo
1: apa?
0: Hah?
1: Nganggo apa?
0: Nganggo gerobak.
1: Oh. Tok nganggo becak ae ya.
0: Ah, becak neng Gunung Kidul itu enak iki.
1: Gue enak banget.
0: Ayo Mbah Noyo, jawabannya apa?
1: Aku tak jawab yang C, wai.
0: C ya, dilarang membuang sampah di sepanjang jalan ini. Oke.
1: Okay. Salam sehat, bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun, Pak Tony Poster Kusnoyo. Sugeng esok, maru geduk.
2: Sugeng esok, matuk gatuk, nak cerdas.
0: Iya, monggo, ibunya siapa? Bude Suyat, bukan?
2: Ya, betul.
0: Aduh.
2: iki kok anu.
0: Apa
2: kepenak nek manut iki?
0: Lah iya kan aku ya enggak bohong to le ngomong. Ngomong yang bener lho.
2: Memangnya bukan pembohong kok beliau.
0: Kebeliawannya beliau patut dicontoh.
2: Lah kowe disiki di Mas Adi pokoknya aku kok nek jawab salah ada di semisen karang saiki wis ketinggalan zaman kok bohong
0: sopo. Lho, sik to sing ngisen-ngisen ke sopo?
2: Lah ya Mas Adi kuwi wong pinter kok.
0: Oh, gitu.
2: Ya sing anu ngisen-ngisen. Maaf ya Mas Adi, pokoknya ngono nek jawabane simbok ki salah ya biasa karena tidak bisa mengikuti perkembangan bahasa.
0: Sudah cukup ya.
2: Pokoknya wes anu kedaluwarsa.
0: Wes mentok.
2: Aku tak jawab sing awe yo nak.
0: Oke Bu, tak catet.
2: Heeh, matur nuwun sangat.
0: Sami-sami.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Susuku yang cantik.
0: Injih.
2: Masih pinter, lincah, genit. Ayo bapak e. Ini kalem kan ibu nenek.
0: Wah, orang ngerti waik.
2: Ngaran yang cocok.
0: Lah, matur nuwun Bu Dweja. Sugeng isok mana getuk.
3: Ini jang.
0: Loh.
3: Men kewale.
0: Iki piye ta ya?
3: Ambuh.
0: Wong arep dibenerke dibalik sing salah, disalahke dibenerke iki piye?
3: Ayo ben kok nek rupane nek ra ngono kuwi ra apik to, Mas.
0: Senengane kok padu to, Pak?
3: Ayo men, esuk-esuk pas iki gayeng ya.
0: Oh, ngono kuwi to. Nek ora padu iki koyo ana sing kurang ya.
3: Ya tekok sik, sing penting cukup sehat ya.
0: Injih, semua yo. Sehat juga to, genduke.
3: Iya. Iya, guyu nek kakunge wehan.
0: Hah?
3: Oh nek aku telepon iki WA rasa WA ngono.
0: Oh, gitu. Wis
3: pancet WA kok rasah diwaca.
0: Pinter tenan, putune sopo?
3: Oh, aku sekarang yang sing penting mlebu, ora golek salah, ora golek bener nak aku iki.
0: Ya.
3: Sekarang ya wong biasa, wong cilik
0: to. Wong biasa.
3: Oh, biasa wae. Aku tak perlu jawab.
0: Oke. Okay.
3: Salah wis biasa sing penting guyon ya, Mas.
0: Siap. Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk.
4: Esuk matur getuk Mas Jurdan.
0: Siapa ini?
4: Wah, biasane.
0: Hah?
4: Biasane.
0: Pak Puji.
4: Ah, betul.
0: Oh. Gimana? Udah jeleh ke yang lain?
4: Oh, iya. Lama gak anu ya, Tendi.
0: Oh. Ternyata rindu toh?
4: Rindu.
0: Oh.
4: Rindu berat.
0: Makanya jenengan tumbok yo setia gitu lho.
4: Ya setia kalau pas ndak punya paketan yo.
0: Sehat to, Pak?
4: Itu lho waktu berikan pulsa biasa kena rinton. Langsung habis.
0: Nggih, nggih. Monggo Pak Puji.
4: Ya, saya tak milih yang ada.
0: Oke, siap baik.
4: Waktu dan persilahkan.
0: Siap.
4: Saya cepat kami persilahkan.
0: Nggih.
4: Paketok itu.
0: Oke.
4: Okay. Yang benar yang mana
0: Matur nuwun.
4: Selalu semangat.
0: Amin. Matur nuwun Pak Puji. Sugeng esuk mare getuk.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Aduh.
5: Ninjing, cina buatan absen tak buatan sebagian.
0: Niki nek suen rapsen tak ping iki langsung.
5: Ojo.
0: Lah kok ojo?
5: Iki yo rindu kaya Pak Puji kok yo Pak Puji yo.
0: Rindu kalau kangen ki podo apa ora ya, Pak?
5: Ya kangen rindu.
0: Loh,
5: adanya di hari setengono.
0: Lah iki Selasa ya?
5: Lah iya, sekarang iki. Yes, aku tak becek sewe ya.
0: Sik to, aku arep takon iki. Regan pitik piro per kilo?
5: Aku radol kok.
0: Lah kan ngampir ke yo iso to, Mbak, cerak pasar kok yo.
5: Aduh ya.
0: Aduh to.
5: Aduh.
0: Oh, yo wis.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Monggo, Pak Ase.
5: Salam sehat kok iki.
0: Loh, iki ora njapa piye to ya iki? Halo, si geng esok matur getuk.
6: Kene sik
0: matuk gaduh, manggon ganteng, Pak. Monggo Mami, regan sandung lamur pripun?
6: Larang. Mahal.
0: Mahal. Larang itu mahal ya?
6: Ya.
0: Larang itu mahal ya?
6: Larang itu ya anu apa ya mahal mau.
0: Oh gitu. Nggih. Monggo Mami sehat toh?
6: Nggih, sehat walan dong.
0: Walukar.
6: Nggih. Salam kasih sayang suruh buat jemaah jamuah-muah.
0: Waduh, teles kabeh.
6: Penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Oke, oh, diambung Mami teles kepes. Lili. Lancir
6: ini. Kulo Pak Maru jawab sik. Sik sik mawon.
0: Sing
6: si.
0: Oke, siap.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mami Sartika, sing isuk maru gethuk.
7: Sugeng sing matuk gethuk.
0: Nggih. Monggo simbah 90.
7: Siji.
0: 90 siji. Gimana kabar simbah 90 siji?
7: Bergenggeng.
0: Nah, monggo jawabannya.
7: Kulo lak jawab sing nomor 3.
0: Nomor 3 niku C nggih.
7: Nggih.
0: Siap kulo catet.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng isuk marang gethuk.
8: Halo, sugeng isuk marang gethuk.
0: Nggih, pelanggan Sepur Kelinci mlebu iki.
8: Pelanggan Sepur Kelinci.
0: Jane iki arep nendi to ya numpak Sepur Kelinci?
8: Ya ming dodolan ning Gamping kuwi ning pasar Gamping Blonjo tuku buah murah.
0: Walah, meng arep tuku buah wae dadak numpak Sepur Kelinci lho wis.
8: Karo seneng le nunggang sepur kuwi.
0: Oh, gitu.
8: Anek ning kono tuku semoko gede banget sak ban ming 10.000 e.
0: Oh, ana? Heeh. Walah, semoko apa gekan kuwi?
8: Ya semangka murah
0: ya. Oh lah ya kok murah tenan 10.000.
8: Saya coba wae ning pasar Gamping, Mbak.
0: Yo. Mengko aku seko wetan ning ngulon.
8: Kan yo mboro.
0: Wis pucuk ke pucuk iki.
8: Iya ta, ngarep nang semangka dak tekan kono.
0: Heeh, mangga yu jawabane apa yu?
8: Aku jawabe tak sing C wae.
0: C, oke, okay, siap baik.
8: Ya wis, pokoke bener salah engko sing penyiare.
0: Oke.
8: Mawon matur nuwun lak arep anu kuwi layar ronggan ya aku
0: kira. Oh ya wis, hati-hati ya Yu.
8: Salam sehat, matur nuwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maro gethuk.
9: Esuk matuk gethuk.
0: Nah, ini enggak kemeruputan. Kalau ini enggak kemeruputan pas ini.
9: Iya, 5 menit pokoknya
0: tak kujar. Wah, jian wong lagi disiapin wis ditanyain gimana.
9: Kan yo mikir barang.

0: dan ye naik gengsi. Pejabat dapur.
1: Pejabat teras. Wong apa Bu, jawabannya apa?
0: Jawaban kula ketoke aku mau le maca ya mung sepintas kita. Ketoke aku jawab A wae lah, syukur ora ya ora apa-apa.
1: Mbok yo aja sepintas rong pintas gitu lho.
0: Sing penting iso mlebu kepethuk Pak Jurdan.
1: Oke.
0: Sutawiyoso. Lah pirang-pirang dino ora kepethuk.
1: Siap. Matur nuwun.
0: Sugeng
1: enjing. Matur nuwun. Halo sugeng esuk maru getuk.
2: Sugeng enjing. Gatuk termantu.
1: Monggo Mbak Momo kleru.
2: Mbak Mimi.
1: Ini Mimi lan miletek ya?
2: Mimi jarene karo Momo.
1: Oh iya. Nek iki Mimi letek. Ayo kuwi, maksudnya kuwi.
2: Apa sih, api nek rong payu. Mending lek
1: Nah, monggo Mimi sing sok sari wawan.
2: Alhamdulillah, ora.
1: Makane iki alon-alon Mbak nek nyokot ki ndak kecokot.
2: Masalah nyokot kadang mungkin lho tidak menjaga lisan, kadang menyakiti hati orang lain lho.
1: Gini kok ngerti banget eh?
2: Ya yo kok ngene kok enem ya yang kok arep putu ya.
1: Untung sadar.
2: Wis arep gelosor sih.
1: Gelosor ning kasur.
2: Kayaknya kayak gelosor.
1: Jawabannya apa Mbak Ana? Do sehat semua toh?
2: Jawabannya aku sih tewae Mas.
1: Oke, go tombo sari wawan ya.
2: Tunggu Mas Momo, ayo Pak Morsiti Mas. Pak Morsiti Bu. Ayo wes Kakak Yanto udah sing ayo pada masuk. Terima kasih.
1: Dadah. Lanjut lagi. Sugeng esuk maro getuk.
3: Sugeng
1: ya
3: semua
1: dok
3: getuk Mas
1: Jordan. Nah, monggo pesen sate sate soto.
3: Sate soto Siti.
1: Sate soto Siti.
3: Siti sing mangan.
1: Siti sing mangan. Nek sotone mine putih.
3: Nah. Nek Siti sing mangan soto.
1: Pinter tenan. Mbok ne sapa ta ya?
3: Mbok e Fitri.
1: Sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, Pak Gesune. Mas Jodan sehat sekeluarga?
1: Doanya, alhamdulillah, nggih sehat sedanten.
3: Oke.
1: Mangga.
3: Jawabannya yang D.
1: Yang D?
3: Nggih.
1: Hati-hati, banyak anak-anak berlarian.
3: Nggih.
1: Oke, siap, baik.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut, sugeng isuk maru getuk.
4: Sugeng injing, matuk getuk, Mas Jodan.
1: Iya, siapa ini?
4: Nengan.
1: Oh, Pak Suwardi.
4: Iya.
1: Oh.
4: Kabare Mas Jodan.
1: Sehat Pak Suwardi, jenengan sehat apa sakit niki?
4: Sedaya keluarga. Sehat.
1: Amin. Monggo.
4: Kula jawab B mawon.
1: B. Siap kula catet.
4: Kula kondiraken Mas Jodan matur nuwun.
1: Sami-sami. Wekdal kula kondiraken kalian Mas penyiar. Halo sugeng esok maru getuk.
5: Sugeng maru getuk imogiri mlebet.
1: Mangga Pak Bloko Suto sik sok dolanan sekak.
5: SNG.
1: Apa itu?
5: Nardi.
1: Oh. Monggo.
5: Idranus. Idranus.
1: Apa itu Idranus?
5: Dibaca dari belakang.
1: Oh ala, monggo Pak Sunardi Mursari Bloko Sutowiyoso.
5: Betul.
1: Jawabannya apa Pak?
5: Jawaban D.
1: Oke.
5: D.
1: Siap kulo catat.
5: Terima kasih.
1: Sami-sami Pak Sunardi Mursari. Sugeng esok marah getuk.
6: Alhamdulillah aku iso mlebu.
1: Aduh iki tak pikir wis pindah radio ya.
6: Pindah radio lor kono kae lho.
1: Ya mbok menawa.
6: Pas Jordan kuwi
1: sing. Nggih, pripun pawartos kucingipun, Bu?
6: Kucinge sing siji sudah meninggal.
1: Almarhum.
6: Nggih.
1: Walah, lara apa, Bu?
6: Lara ora ngerti.

0: nganu ketularan ngarepku kuwi kan nganu Mas. Kaliko to nggon kucing-kucing kuwi lah blawure iki nganu ning ngarepan dibolong marep ning nggon aku penyakit nggon aku pitike do mati kabeh.
1: Waduh wis kono kuwi. Pitike
0: do mati. Lah buka ning nggon wong liya gak ra minta izin karo sing sing sebelah.
1: Mbok diprotes to?
0: Aku ki jajani karo adikku. Mbak aku diprotes kon nutup kuwi. Kuwi hakmu. Ha iya nek le hooh. Ning aku ora penak karo tetangga
1: kuwi. Ah, angel nek ngene iki wisan.
0: Iya. Oh, kali ku kan meng wong ngontrak padahal si asline wong kono wong dadi bener kono
1: sing kuwi. Ya wis ra apa-apa wis.
0: Wis ra apa-apa wis sedekah ngono
1: kae. Heeh, wis sedekah wis pokoke karo ngampet.
0: Ayo ngantek batuk. Oh Mas pitik-pitik ki ra ngopo-ngopo ki reti do mati ngono kuwi. Terus kucingku ya mati siji.
1: Ya wis ra apa-apa. Monggo jawabannya apa Bu?
0: Oke Mas.
1: Oke siap.
0: Gendok sehat?
1: Sehat semuanya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah sekolah belum?
1: Ya belum lah Bu.
0: Belum 2 tahun ya Mas?
1: Baru 2,5 tahun.
0: Iya mau PAUD. Nggih pun ngaten mawon nggih Mas.
1: Matur nuwun sami-sami Bu Sukap. Nggih, lanjut lagi sugeng esuk matur ketuk.
2: Sugeng esuk matur ketuk.
1: Wis arep jeda ya padahal iki.
2: Ngepasti kuwi ya ket mau ora nyantol-nyantol.
1: Ini wai. Habis dari mana ini dengerin yang mana ini?
2: Habis. Oh, belum, Mas.
1: Oh, belum.
2: Belum.
1: Berarti nek pagi sini ya, dulu.
2: Tapi tak tinggal jalan-jalan nih. Belum denger yang mana.
1: Oh, wai, gitu.
2: Gue nih Pak Amin tak ngerti gue loh.
1: Ah nih Pak Amin nanti kita cross check ya. Hai
2: Pak Amin. Hehehe. Ayo Siti Teni ya Mas.
1: Oh, oh eh. Itu sehat toh Mas?
2: Mas bukan cara sehat. Alhamdulillah Mas juga. Pengasuni pun sedaya keluarga gue kami sehat
1: ya. Alhamdulillah.
2: Mas juga.
1: Amin. Sehat juga Mas. Matur nuwun doanya.
2: Eh, benar. So ini pinuwune ya, cuy. Kami sehat. Jawaban gua ingang C, mawon mas.
1: Oke, siap.
2: Ini mawon, ya. Cuaca cerah, mana waktu ini.
1: Matur nuwun.
2: Tugas tugas sama jodoh
1: ini. Inji.
2: Salam budaya.
1: Lestari budayaku, Mas Mamat. Halo, si gengnya sama getuk.
3: Wilujeng inji, matu gatuk.
1: Wes, trio kwek kwek. Belum masuk yang satu ini.
3: Pokoknya orang menyerah.
1: Wah.
3: Jadi cengkang ke, ya tetap tak. Baleni meneh.
1: Waduh deh.
3: Pak ya ini kok si Boping Papa.
1: Lais, bapak bunda soalnya deh.
3: Nggih niki lek ajeng teng pasar. Nek sore kula ra melu suka sami suka. Acara kura senjang angin-angin.
1: Oh gitu nggih. Siap. Monggo jawabannya.
3: Pak Herman nggih nunggu teng sendang, Pak Pujo nggih teng rika mangke ketemu.
1: Oke.
3: Kula wau pun WA muni ngoten.
1: Oke.
3: Matur.
1: Sami-sami Pak De Kemin. Sugeng esuk marang getuk.
4: Tukang, esok, matuk,
1: gedok. Aduh, aku ngene iki lemes aku. Kayak disedot tenagane iki rasane.
4: Ora ya, saiki iki wis ora ginuk-ginuk kok ora sok nyedot.
1: Gusti Allah. Budhe, eling budhe.
4: Eling iki ya Allah, sing kendara eling sapa? Engko ndak aku kuwi dine digawa.
1: Eling. Sampun yuswa pinten sakniki?
4: Sakniki? Nembe 16 tahun.
1: Wah, 16 tahun ditambah pinten?
4: Lah ngene iku 16.
1: 61 maksud e ki.
4: Mboten sah ditambah tetap dikurangi.
1: Oh ngaten.
4: Pokoke nek gelem ya semono kuwi ra gelem ya bali.
1: Nah.
4: Padha utuhe.
1: Oh. Gusti Allah iki cucunya lagi ngapain ini?
4: Ini loh tak pangku.
1: Oh alah lagi dipanggu toh.
4: Iya,
1: ya Allah.
4: Iya loh Om Jo. Gimana kakak Elis Om Jo?
1: Sehat gendut. Pasti lucu tenan iki. Masih lucu-lucunya.
4: Lucu kayak nenek.
1: Sing penting jangan kayak nenek ya, Nduk. Dongane Om Jordan ampun kayak nenek.
4: Dongane rapek we. Nang menak kayak Om Jo kayak cowok ada di rumah kayak anak Om
1: Jo. Astagfirullah.
4: Kelo Om Jo.
1: Nggih. Monggo jawabannya apa ini?
4: Jawabane kula ingkang Oke, mawon.
1: Oke. Okay. Siap.
4: Salam buat kakak Olivia.
1: Sami-sami.
4: Aku cantik seperti kakak
1: iya
4: lho.
1: Iya dong, cewek kok ya.
4: Atur mawon
1: ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Dadah. Satu lagi, sugeng esok maru getuk. Wah pedot tak piye ya wis lah nek pedot enggak sida. Kita jeda dulu ya seterusnya, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
3: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Dokter Sobotoyo, didengarkan baik pada informasi dari BMKG Yogyakarta ini menghimbau para nelayan dan juga wisatawan di kawasan pantai selatan DIY untuk meningkatkan kewaspadaannya karena menyusul potensi gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter akibat menguatnya angin timuran dengan kecepatan hingga 30 knot ya, yang diperkirakan berlangsung sampai tanggal 27 Agustus 2026. Dan juga ingat, sampai tanggal 29 Agustus BMKG juga menghimbau agar tidak membakar sampah sembarangan, Sutrisno Butoyo, karena DIY ini sedang dilanda El Nino yang dahsyat gitu ya. Banyak daerah yang mengalami kekeringan, apalagi di Yogyakarta. Ingat, jangan bakar sampah sembarangan, Sutrisno Butoyo, karena apalagi membakarnya tidak diawasin, dibiarin gitu aja, takutnya nanti merembet, karena banyak kejadian sekarang karhutlah ya. Jangan sampai Jogja kena bagiannya Jogja, jangan sampai ya, nggak mau saya pokoknya. Ya saya protes juga karena warga Yogyakarta kan, seterusnya Butoyo. Pokoknya jangan sampai membakar sampah sembarangan di tengah musim kemarau yang kering ini, gampang banget buat nyamber apinya kemana-mana. Terus juga kalau main ke pantai hati-hati, dan juga para nelayan hati-hati karena potensi gelombang tinggi. Sampai 4 meter itu tinggi loh, Sutrisno Butoyo, karena menguatnya angin timuran. Dan untuk informasi lebih lanjut lagi, Anda bisa langsung mengunjungi website-nya BMKG Yogyakarta untuk mengetahui prediksi pantauan cuaca baik hari ini ataupun juga beberapa hari ke depan. Gitu ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa, yuk dijawab dulu pertanyaan di pagi hari ini. Thank you yang udah gabung lewat WA di pagi hari ini, sudah mengirimkan jawabannya. Saya ulangin lagi ya soalnya ya, Sutrisno Butoyo ya, biar lebih mantep ya buat yang tadi ketinggalan. Nah, kalimat manakah yang secara logika bahasa ini benar? Ada 4 pilihan ganda. Yang A, waktu dan tempat kami persilakan. Yang B, bapak kepala sekolah kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Yang C, dilarang membuang sampah di sepanjang jalan ini. Atau yang D, hati-hati banyak anak-anak berlarian. Pilih yang mana, Sutrisno Butoyo? Kita cek dulu. Yang pertama tadi Pak Depayment sudah, Bu Widyaningsih jawabannya C, Pak Badatri Tomo C, Pak Tejo B, Mas Adi Gamelan jawabannya C, Pak Agus Prastowo D, Budi Budia jawabannya B, berkah dalam game, matur nuwun. Pak Frans di Wonosari jawabannya C, Mbak Suro juga jawabannya C, Pak Sutarno jawabannya C, Pak Amin C, Bu Mami C, Pak Untung jawabannya C, Mbak Mulyono Gatirto B, Pak Mutriadi jawabannya C, Bu Wit Sorobayan C, Pak Enggar B, Pak Gading A, ada Pak Yuwono jawabannya apa nih? Oh absen saja. Pak Untung Rarjo jawabannya C, Bu Kiran jawabannya C, Mbah Mus jawabannya C, Mas Teo di Magelang juga C, Pak Barno di Tempel B, Bu Sarmiatun Jalan Dendel, semua jawaban benar. Dek Tiar jawabannya A. Mohon maaf tidak bisa mendengarkan parian karena ada acara yang tidak bisa ditingkatkan. Ditinggalkan mungkin kali ya, bukan ditingkatkan ya. Siap. Abah Sarjiman jawabannya B, Ibu Purwanti jawabannya B, Bu Mulyat C, jawabannya apa nih C, Mbak Pinul, halo Mas Jordan, gimana kabar? Wih, lama gak ketemu nih Mbak Pinul. Kabar sehat Mbak Pinul, semoga Mbak Pinul sehat juga ya. Di mana nih, lupa saya, Bedoyo, oh ding. Sehat-sehat selalu Mbak Pinul. Ada Pak Ruslan, jawabannya A, Bu Pipit jawabannya C, Pak Damaskus jawabannya C, Pak Tulus di Borobudur jawabannya B, Mas Pri di Plain jawabannya A. Kita cek dulu voice note-nya seterusnya Butuh. Ada Pak Kasiono, kita dengerin.
5: Matuk gatuk sugeng ijing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Bulawen badhe ngaturaken jawaban miturut kula ingkang C. Mekaten Mas Jordan sugeng ijing berkah dalem.
4: Berkah dalem mugi. Matur nuwun Kang Min.
6: Sugeng iso matuk gatuk sugeng ijing Mas Jordan nalak soro kula Kang Min saking nyocoran kula ntriwi dadi pajangan. Kulo jawab ingkang di mas ngeten mawon saking kulo salam kagem sedaya panemen Empat khususipun matur katur matur nuwun.
4: Sami sami Mbah Glendi.
7: Kuring yang mas.
4: Ge.
7: Ini dalam dalam jamas. Kromi. Ajeng milih yang si mawon mas.
4: Siap. Mawon
7: marunik mawon marunun.
4: Matur nuwun. Pak Tupar.
8: Sugeng Injing matur keruk. Sugeng Injing Mas Jordan talak seru.
4: Ge.
8: Kulo tak jawab mawon mas matur nuwun soalnya niki nyambi asah-asah piring ngoten niku mawon matur nuwun Mas Jordan salah. Siap. Bener sing penting melu hadir ku nek ra ono sing salah ndak ora gayeng ngoten mawon matur nuwun.
4: Oke lanjut Mbah Ijem.
9: Halo Sugeng Injang Mas Jordan talak seru Sugeng Injang matuk gaduh niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika kula jawabe ingkang C. Ngoten kemawon matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Pak Supoyo.
10: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan. Salam sehat sejahtera
4: bahagia
10: lan salam budaya. Sugeng nindakan kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta. Jawaban kula ingkang mawon mas lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun guyu ora tuku keplok ora tombok bakune seneng atine tetep semangat tetep wis nggih mas. Mekaten cuaca kadilar mendung niko matur nuwun.
4: Sami-sami. Lanjut Mas Klorijo.
11: Pagi Mas Jordan, geng tugas. Iki aku jawabane apa iki? Wis cewek Mas Jordan, terus le tompo rapot kapan ya Mas? Ora gek tompo-tompo rapot iki. Kuwi ono hadiahe buku barang siji loro. Tompo rapot. Matur nuwun, geng tugas.
4: Injih, matur sembah nuwun. Mas keluar ada Pak Bardan yang mau kiri.
12: Sugeng Injang matur katok. Jaban kula B.
4: Siap.
12: Bapak Kepolsah monggo.
4: Ha-ha.
12: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum. Salam. Lanjut Pak Ferry Gunung Kidul. Mana nih?
13: Mantah nenek bener tak jawab A wae.
4: Oke, siap. Baik. Buya Nuase Semanu.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
14: Mas Jordan, si Bagus Dewi. Kalau walaupun ngebel 3 kali putus-putus terus. Terus ini saya ringkes baik jawabnya yang B saja ya.
4: Siap.
14: Matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi WA-nya ada Bututi Joko Yudan jawabannya C, Pak Cayadi B, Buati jawabannya apa nih? Absen aja. Salam kenal buat Mas Joran. Moga tansah mendengarkan set. Nggih, salam kenal juga. Salam kenal. Ugi kagem sedaya kemawon. Bu Partina jawabannya Mbah Lan tampak bantul B. Roma Prajono Lusodo jawabannya C. Bu Naomi A, salah pun biasa. Bu Sugiyarti jawabannya B. Bu Susmi jawabannya A. Pak Sudarmono Efek jawabannya C. Bu Sri Maharani di Australia. Serius ini di Australia. Jawabannya C, in Sydney, Australia, mantap ya, mantap. Ada Pak Untung di Samigalo, jawabannya A. Pak Sutrisna di Gamping, jawabannya C. Mbak Farani, jawabannya C. Ada Nunus, ini cewek apa cowok ya? Saya Nunus dari Temanggung, ikut menjawab D. Siap, matur nuwun sudah bergabung dari Temanggung, jauh-jauh dengerin ya. Oke, dua lagi deh, dua lagi. Pak Suhardo Raja, jawabannya C. Bu Titik Jomagatan, jawabannya B. Siap. Kita buka teleponnya ya. Monggo seterusnya butuh 0274-540-333 Sugeng Isuk Maruk Geduk.
15: Sugeng Isuk Maruk Geduk.
4: Ini dari mana?
15: Oh, dari Indonesia.
4: Wah, bener itu, nggak salah.
15: Apa? Lenggolai rahangnya lembutnya Indonesia.
4: Iya, yang penting Indonesia sih. Berarti bener.
15: Nah, iya. Oh, Indonesia banget.
4: Lah iya, Simbahe Sopo.
15: Acara Indonesia banget di
4: Indonesia banget yo kono tetanggane dhewe. Nek ini Jawa banget. Monggo menir ora imbang.
15: Aku tak jawab. Aku tak jawab sing C wae.
4: Yakin?
15: Ya yo kleru ora apa-apa banyak biasa kleru. Ning anu Mas.
4: Apa Pak?
15: Ngeralat titik masalah pertemuan besok itu alamatnya kleru sing wingi.
4: Oh gitu nggih, monggo.
15: Jadi alamat yang betul itu Desa Palian, Kelurahan Tirtomulyo, terus kapane won kretek. Nah, nek iki nek desa Palian kelurahane Sidomulyo. Nah, sing bener Tirtomulyo, nek sing Sidomulyo ki sebelahe desane ya Palian, ning arep-arepan dalan
4: lho. Padha
15: wae janjane ya ketemu.
4: Iki kretek apa kretek, Pak?
15: Ya kretek ya kena. Kena geliwat. Di Singapura sahabat budaya iki wektune
4: rada siap. Nanti di ini aja, Pak penting. Pak Rimbang, nanti gimana? Di nanti di WA biar diupdate di Prompat.
15: Oh ya.
4: Gitu ya.
15: Ya. Ya, terima kasih ya Mas Yudan.
4: Sami-sami Pak Rimbang. Nggih, matur nuwun informasinya biar enggak keblasuk mesake sesuk ya. Sugeng esuk maruk gethuk.
15: Sugeng esuk maruk gethuk alhamdulillah.
4: Alhamdulillah kejungkel peng 7.
15: Peng 5 weh.
4: Peng 5.
15: Hitung aja itu.
4: Ambo. Ambo digenepi to Pak tadi 6 ngono ki lho men genep.
15: Ini di saya di tempat saya ngati lampu ya Mas, nanti jawabannya di WA ke saya ya.
4: Oke, siap.
15: Saya tak coba jawab yang D aja.
4: Oke, siap. Baik.
15: Lu enggak sekolah sih enggak lulus SG juga.
4: Nah.
15: Mbok era mampu biayai.
4: Lah ya kok buka wadi ki.
15: Wong jujur kok.
4: Lah iya iki kok yang buka wadi wis.
15: Pengatan lawan Mas.
4: Nggih, matur nuwun. Sugeng esuk matuk gethuk.
15: Sugeng matuk mantuk.
4: Aduh kelegan. Aduh ibu sing dereng niki Pak mesake iki ibu.
15: Monggo Bu.
4: Kok mboten dituntun?
15: Mugi caket mlebet nggih.
4: Nggih kok jenengan kalih ibu kok mboten serumah niku pripun Pak?
15: Ya bisa kok.
4: Aduh. Aduh, monggo perkenalan dulu dengan Bapak sinten?
15: Bapak Sedayu iki Pak Sumar.
4: Oh, Pak Sumar. Pak Sumar ora nyono.
15: Nggih, Pak. Sampun sakeluarga, tancap penyaringan sehat
4: nggih. Inje Pak sehat semuan, jenengan nggih sehat to Pak sekeluarga?
15: Heeh.
4: Monggo.
15: Saya mesti mlebu perang-perang junior saya.
4: Enggak apa-apa, yang penting Selasa kudu mlebu. Monggo. Loh, udah ini kok enggak dijawab gimana jawabannya? Aduh, sugeng esuk matur gethuk.
15: Sugeng esuk matur
4: gethuk. Wah, ini Bu Mami sama Pak Amin itu memang jawabannya sama ya?
15: Sama benar. Jawabannya benar ya foto.
4: Enggak pernah beda gitu loh.
15: Ya pernah ya.
4: Oh gitu ya. Elak tenan ini. Kabarnya gimana Pak Amin?
15: Alhamdulillah sehat. Begitu juga Mas Sultan dan keluarga.
4: Amin ya, Pak, doanya.
15: Mas Aldi pun masuk dereng.
4: Dereng.
15: Semoga Mas Aldi sudah ketemlapet.
4: Amin.
15: Dan sehat sekeluarga.
4: Amin.
15: Juga pendengar Prompat juga sehat semuanya.
4: Amin. Wah aku malah nyeluk Pak Amin terus iki. Monggo Pak.
15: Nek jawabane.
4: Waduh.
15: Zaman tani iki. C nek niki C.
4: Oke.
15: Ucapan.
4: Siap. Siap.
15: Matur nuwun.
4: Matur nuwun Pak Amin. Sugeng esuk marang gethuk.
15: Ngecok.
4: Wah,
15: ketok Mas Durjan.
4: Aku kudu nanggepi piye, jengkel, seneng po sedih iki?
15: Lah ngopo
4: ae? Wah, males ya nek misale wis wira mlebu ki rasane piye ngono ki lho.
15: Apa buru oncek bawang e.
4: Hah?
15: Lagi buru oncek bawang.
4: Wah, ngoncek bawang nek endi, Mas?
15: Ning Bogor.
4: Aku malu, gelem aku ndak ngono kuwi.
15: Oh iya, bayare lumayan.
4: Bayare 700 sih.
15: 700.000 ra yo, Mas.
4: Wah, aku mendingan dadi pengupas timbang petani.
15: Apa aku ndak bantu gantuk sepi.
4: Men, sing penting bayarane gede.
15: Oh iya. Sehat, sehat, Mas.
4: Sehat. Cak kendaripun panjenengan nggih sehat to, Pak?
15: Semua keluarga sehat ya.
4: Amin doanya. Monggo.
15: Ya, mau jawab. Nah, saya pilihnya yang D ya, Mas ya.
4: Ya enggak apa-apa.
15: Oh, gitu.
4: Boleh.
15: Soalnya baik semua. Itu nggih jawabannya. Siap. Yang D. Makasih, selamat pagi.
4: Pagi, matur nuwun Mas Yudi Pakel ya. Sugeng esok mari getuk.
16: Sugeng Injang Mas Yudan, matur gaduh.
4: Saking Sari Harjo mengudara. Waduh. Pripun Pak Wartos Bopo?
16: Alhamdulillah ya, lahir dan sak wayah kula nggih to.
4: Nggih semanten ugi mo.
16: Nggih, sehat nggih.
4: Amin. Niki
16: mahal harganya.
4: Betul. Niki posisi teng pundi mo?
16: Sesih teng dalem.
4: Oh, dalem pundi?
16: Dalem kan. Dalem kandang.
4: Awas nyeruduk lho niki. Aduh, nek nganggo klambi abang iso disuruduk iki. Sehat pokoknya ya mo ya.
16: Sehat-sehat nipun.
4: Monggo jawabanipun.
16: Sing mawon, Mas.
4: Oke, kula catet.
16: Nggih, matur nuwun.
4: Sami-sami. Sugeng esuk marang getuk.
17: Sugeng njang
4: getuk. Akhirnya ibu lan bapak sampun.
17: Aku ya pokoke bertahan terus, Pak.
4: Bertahan terus senajan alam banting api nih.
17: Nanti ono bakal sayur liwat ya karepmu.
4: Biasanya didek tak iki diloske.
17: Men oleh mancak es karepmu.
4: Kok iso nganti kayak gitu toh, Bu?
17: Nah ya karepe yo arep mlebu ki yo
4: malah
17: liyane.
4: Lah ya jan-jane iki ono apa to acara kok ngene wae dadak diabot-aboti ngono ku lho.
17: Eh, pancen dek jawab liwatku gacor.
4: Ya siap Bu, monggo.
17: Ah, ge mawon, wis okay. Bener luput ya wong tuwa iki ngono ku jawab. Pak.
4: Siap kula catet.
17: Ngaten ge mawon matur nuwun wekdal.
4: Sami-sami. Lanjut sugeng isuk marang getuk. Halo.
17: Assalamualaikum sore. Sore.
4: Selamat sore.
17: Iya, iya.
4: Dari mana?
17: Dari ini.
4: Dari mana?
17: Dari Aceh, dari Aceh. Mau jawab ya.
4: Iya.
17: Sampai yakin ya yang di Aceh ya Mas ya. Kemarin minggu ya dapat surprise gitu ya.
4: Oke.
17: Ya udah kita ya Mas ya.
4: Oke. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam Mbak Anggun. Sugeng isuk mari getuk.
18: Halo.
4: Halo. Siapa ini?
18: Anak Tawon.
4: Wala, anak Tawon arane. Oh. Arane napa?
18: Arane sasane.
4: Aduh, lagi kok lemes ki ngapa to, Lik?
18: Wah, kesel nang pirang-pirang dino.
4: Lah kesel ki ngapa, Bape?
18: Aku melu jalan sehat.
4: Lah kudune
18: temandu.
4: Piye to melu jalan sehat?
18: Terus ngak kanca nang pantai.
4: Jane iki nek
18: omahe rusak.
4: Oh, nek jalan sehat iki kudune sehat ora lemes to, Lek.
18: Ah, wingi sehat aja iso le lemes.
4: Gitu.
18: Ya ya apa sih mawon dane.
4: Oke, siap.
18: Iki penting absen.
4: Nggih, Lek kono. Ndang sehat nggih, matur nuwun. Lanjut lagi sugeng isuk marang getuk.
18: Sugeng isuk matuk gatuk.
4: Nah, mur apa yang bisa berjalan?
18: Nah, gak tenan toh.
4: Lah rak tenan toh, kodenya passwordnya wis apa?
18: Lah iya, pertanyaannya mesti kuwi.
4: Lah iya, pokoknya ora ana liyane. Ajek.
18: Betul.
4: Monggo.
18: Lak-lak kejaman lagi.
4: Jawab
18: sing se wae.
4: Oke, siap baik.
18: Terima kasih ya Mas Yoda.
4: Sami-sami Pak Murianto, matur nuwun. Lanjut masih ada waktu ya. Halo sugeng isuk marang getuk.
19: Selamat senjang sugeng pagi.
4: Aduh, Mbah Man arep stres rasido iki.
19: Mau ngasih jeda ya ora komana.
4: Iku wis arep rampung acaranya malam.
19: Iki rampung komana.
4: Oh.
19: Nganguk-anguk suarane wong tokek.
4: Wah, iya. Monggo jawabannya apa, Mbah?
19: Sehat ya, nggih, Mas Juran.
4: Doanya Mbah jenengan nggih semanten ugi sehat nggih.
19: Alhamdulillah. Oh iya, jahat. Aku milih Seman.
4: Oke, siap, baik.
19: Ngaten mawon turun, salam
4: Bu. Waalaikumsalam. Pun cukup ya, kita geser ke WA. Jawabannya Bu Wagimo, D, Pak Kelik. C, Bu Sutini. Jawabannya B, Mbah Mudi. Jawabannya C, Mas Guru. Jawabannya C, Kang Dirjo. Jawabannya C, Bu Salama. D, A dan D katanya. Pak Sunaryono, D. Bu Sri Sugiyarti, jawabannya apa nih? B, Uti Dia. Jawabannya C, Uminarti. Jawabannya C. Ada lanjut lagi, Pak Seharjono jawabannya B, Pak Samino Ironoko C, Bu Hartini jawabannya kulon derek jawab Mas Jordan katanya. Oke, Mas Arif jawabannya B, Mbak Cindy B, Pak Mursidi, wah kok gak masuk piye iki Pak Mursidi, B, Pak Asari Mantingan jawabannya C, Ibu Utik Sleman jawabannya D, Pak R Sikit jawabannya C. Matur nuwun sudah bergabung. Kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih seterusnya Butoyo. Langsung ya, jawaban yang benar itu adalah Selamat yang memilih B. Itu yang benar seterusnya Butoyo. Enggak banyak milih B ya, tapi ada benar itu jawabannya. Antara ini benar mikir atau meng waton ya, pokoknya jawaban yang benar B. Kenapa kok yang B bisa benar? Karena subjek yang dipersilakan adalah bapak kepala sekolah, bukan waktu atau tempat. Yang A itu salah kenapa? Ini jebakan kalimat pembawa acara biasanya. Waktu dan tempat adalah benda mati, tidak bisa dipersilakan Suturno Budoyo. Yang dipersilakan itu adalah orangnya. Makanya yang B yang benar ya. Kalau C itu salah kenapa? Unsur kerancuan logika ada di situ. Jika dilarang membuang sampah di sepanjang jalan, artinya boleh membuang sampah di tempat tertentu di jalan itu. Harusnya dilarang membuang sampah di area ini atau jangan membuang sampah di jalan. Yang D juga salah ya. Kenapa? Kata banyak itu sudah jamak. Anak-anak juga sudah jamak. Harusnya banyak anak atau anak-anak gitu. Jadi nggak usah diulang-ulangin lagi. Itu logika bahasanya yang benar adalah yang B. Bapak kepala sekolah, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Mantap jiwa yang menjawab B. Pinter tenan. Anak bapak ibu ne sopo. Terima kasih sudah bergabung di Mado Gata seterusnya Butoyo. Saya Jordan Talaksaro pamit. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan, untuk hiburan saja. Nggak usah dimasukin hati atau lagi baper, jangan ya. Karena nanti jadinya beda ceritanya. Ya kalau gitu, sampai ketemu lagi di Mato Gato selanjutnya. Dengerin terus Pro 4 RRI. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim. Salah satu strateginya yakni dengan memperluas program bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM. Berkolaborasi dengan Basnas Bantul, setiap penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 2 juta rupiah. Kepala DKUK MPP Bantul, Prapto Nugroho menjelaskan, bantuan ini diprioritaskan untuk warga kurang mampu berdasarkan usulan dari pemerintah kelurahan. Hingga saat ini sebanyak 109 warga telah menerima bantuan tersebut. Tidak hanya uang modal, sebanyak 345 warga juga telah mendapatkan pelatihan pengelolaan UMKM secara modern dan serta pemasaran digital. Beralih ke informasi lainnya, DPRD DIY menaruh perhatian serius terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat soal kesehatan jiwa. Stigma negatif dan minimnya pemahaman banyak memicu praktik pemasungan manusia serta anggota keluarga yang disembunyikan. Untuk mengatasi hal itu, DPRD DIY resmi membentuk panitia khusus atau pansus pengawasan perda kesehatan jiwa. Ketua pansus Arni Tias Palupi tegas menyatakan, fokus utama pansus adalah memperluas sosialisasi. Menurutnya, pemasungan atau menyembunyikan pasien justru memperburuk kondisi psikologi korban. Pansus juga menaruh perhatian pada pencegahan bunuh diri akibat tekanan ekonomi maupun penyakit berkepanjangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.